0: gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di bunda kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telinga tidak ada.
0: Sesehati ya, ini Pak Kuni.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Rupa agak apa ya? Suara agak sengau sadiki. Agak-agak sengau, mungkin pengaruh cuaca ini.
1: Cuaca, memang cuaca ini sangat berpengaruh.
0: Sama ini Pak Kuni, agak sengau-sengau turun dua suara ini. Tapi kalau orang bilang kalau sengau-sengau itu seksi kata.
1: Oh. Ya, tapi sengau-sengau, bukan kalau sengau seksi, itu sudah sebeking-beking itu. Iyo kita ada mau pingin ya, itu sesengau seksi itu.
0: Tapi bukan saya yang bilang Pekuni. Pendengar biasanya kalau saya buat terima telepon, halo ya halo, siapa ini pada suara sebegini? Ayah sedikit, sudah pendengar seksi.
1: Itu karena kalau lain polis sengau yang satu lagi yang bagusnya di dengkit itu sengau lain itu.
0: so dengan apa itu dia, so dengan air kata-kata itu. Orang bilang so tak isi dengan air kata-kata. Pak Kuni, orang mau buat cerita ini pagi ini tentang di mana ini program magang Pak Kuni, program magang di Gorontalo. Ada DP aturan dan juga ada DP jaminannya.
1: Itu harus juga dijamin, kasihan karena dorang kesana kemari ke tempat dia bekerja.
0: Ya.
1: Itu. Nah sekarang ini magang kan ditangani oleh apa, tenaga kerja atau?
0: Ya. Dia Dinas Tenaga Kerja SDM dan Transmigrasi. Jadi
1: ya tiba Pak Wardoyo Pongoliu dia PK kepala dinas.
0: Oh, siapa?
1: Pak Wardoyo Pongoliu. SDM dong.
0: SDM.
1: Banyak yang magang di Gorontalo. Bahkan akal juga ada yang magang penyiar.
0: Oh iya.
1: Jadi menurut apa yang dimaui, apa yang kehendak dari yang si magang itu. Kalau dia suka menyiar, ya ditempatkan di radio-radio. Kalau dia suka begini, pokoknya sesuai itu penempatannya itu. Alhamdulillahnya sudah dijamin dengan BPJS. Nah apalagi kalau dia ditempatkan di tempat-tempat yang kerja serba mesin, nah itu bahaya juga.
0: Iya pokoknya betul itu.
1: Serba mesin itu, nah ini kalau sudah dijamin dengan BPJS ya aman.
0: Ya karena ada informasi yang kami baca di rri.co.id di mana BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo itu lindungi peserta magang.
1: Nah itu ya kalau dia di radio hobi menyiar jadi penyiar. Jebolan dari itu termasuk di sini di Pro 2. Itu magangnya di Radio RH.
0: Apalagi itu. Kalau yang magang-magang
1: di perusahaan-perusahaan.
0: Perusahaan-perusahaan, apalagi yang ada magang di apa Pak Kuni? Di PLN.
1: Ya itu.
0: Di kabel-kabel.
1: Itu yang sudah strom-strom.
0: So berbau dengan strom-strom.
1: Itu karena bahaya juga itu yang menjaga itu, jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi sesuatu. Nah itu sudah ada jaminan BPJS. Nah itu bagus juga. Banyak juga yang sudah tidak mampu, kasihan untuk kuliah. Itu baru juga ada yang tidak mau lagi kuliah. Jadi dorang semua magang begitu itu supaya untuk menghindari pengangguran. Tapi sekarang ini ada juga yang dimagangkan di UMKM. Itu kalau dia hobi kue. Itu masak memasak ada Itu cuman lagi mau tanya dulu sama kakadisnya kalau bagaimana ini magang. Itu daripada anak-anak kita itu daripada kesana kemari.
0: Iya.
1: Nah itu lebih kasih magang, mendaftar saja di tenaga kerja. Itu.
0: Supaya artinya magang ini kan dorang mempersiapkan agar menjadi orang-orang yang profesional.
1: Itu. Iya, kalau dia hobi ya servis, magangnya di tempat servis.
0: Iya, jadi jangan kasih tahu balik.
1: Nah itu.
0: DP jurusan ini ada di Tata Boga. Baru dikirim ke PLN.
1: Oh, tidak ada hubungan. Mau berhenti dia.
0: Makanya itu sekarang ini agak-agak rancu memang. Ketika dia ada sekolah, dia sekolah DP jurusan di SMK 1, DP jurusan akuntansi Pak Kuni. Baru dia dikasih apa di apa itu kalau
1: di tempat-tempat di rumah makan.
0: Oh, boleh di rumah makan. Asi di kasir. Ya mungkin magang kasihan kau di rumah makan entar di kasir. Kalau akuntansi begitu Pak Kuni berarti dia ada di bank-bank ya Pak Kuni.
1: Ini itu.
0: Di koperasi.
1: Ya, enggak ada simpan pinjam. Di tempat simpan pinjam supaya pembukuannya tertata bagus.
0: Ya, atau suruh batagi-tagi. Jangan kesiang. Kayaknya mau dapat berapa semprot orang India.
1: Nih itu. Kan banyak yang nganggur kasihan. Itu. Ada yang tidak mau melanjutkan, ada yang putus. Tapi dia berbakat. Dia itu berbakat. Dan pokoknya apa yang punya bakat apa, nah itu ditempatkan di tempat sesuai dengan bakatnya itu. Supaya dia ada perkembangan, berkembang dia. Kalau ya itu jangan DP mur nomor 10, DP baut 12 tidak kena. Itu kan tidak kena. Dia bertentangan.
0: Ini yang di SMK ini pokoknya kalau yang
1: itu. Alhamdulillah yang muda-muda sekarang ini sudah banyak juga yang kreatif.
0: Iya.
1: Ada yang putus sekolah itu langsung karena dengan adanya UMKM. Nah, adanya UMKM yang muda-muda itu mulai dorang bakongkong, dorang bikin ini, bikin begini. Ada yang bajual, ada yang di Limboto sana itu sempat di waktu penas ini. Lihat ke sana ini, ya ngopi dulu, ya bercerita. Ini modal, ya cuma kongkong ini Pak. Kongkong dari ini teman-teman, ini kongkong. Nah, lantas sampai pembagian, belum berpikir pembagian, bahwa pokoknya ditingkatkan dulu ini usaha. Oh, bagus. Nah, itu bagus. Tapi sudah terdaftar ya? Artinya itu yang namanya usaha tiali, kehalalannya itu kan.
0: Iya.
1: Itu harus ada. UMKM itu harus memegang itu.
0: Nih, jadi kalau mau magang di tempat-tempat UMKM yang menurut Pak Kuni itu yang tempat-tempat yang bagaimana? Yang di muka-muka jalan itu apa?
1: Ya. Atau? Ada UMKM, kelompok UMKM itu dorang kan produksi kue. Produksi apa saja, produksi kerawang.
0: Oh iya betul.
1: Nah, ditempatkan di situ.
0: Iya betul.
1: Nih itu supaya DP suka-suka bombekin kue, itu sopas-pas.
0: Iya, ada beberapa tempat yang saya lihat juga. Nih itu. Tempat-tempat kerawang.
1: Itu kayak napa ini di sini. Di sini ini tuh penempatannya ini saya tahu dia di Radio RH. Dia magangnya di sana. Begitu di sini dia kan sudah lancar.
0: Itu.
1: Tidak kaku-kaku lagi kan, karena dia sudah menguasai mic lah katakanlah.
0: Seboleh langsung melepas.
1: Sama dengan SMK, dorang siap tempur.
0: Ya, betul. Ya,
1: memang sudah disiapkan untuk siap tempur.
0: Ada juga pernah yang apa pokoknya yang pernah magang di sini. Setelah selesai 1-2 bulan so dia sudah jaba live di Facebook. Dia menyiar di radio mana? RH atau Celebes di sini.
1: Ih,
0: berarti lancar sekali. Dia bilang terima kasih. Ada apa bilang terima kasih para torompe pembimbing-pembimbing yang di RRI.
1: Sesuai bakatnya itu. Ada juga ketemu saya yang di tempat servis. Tertulis pada PKOS itu magang. Jadi ini magang dari tenaga kerja, iya Pak. Berapa lama di sini? Tidak tahu berapa. Cuman karena yang namanya di servis, dapat dorang pas servis, jadi bunyi motor ini memang setidak dapat dengar berapa bulan dorang itu magang itu. Setelah itu ditarik, ya sudah. Karena dia kan sudah jadi ahli di bidang itu, terserah dia mau cari kerja mana.
0: Atau baking bengkel sendiri.
1: Itu pengembangannya juga di situ dan banyak yang sudah berhasil. Ada yang cuma itu kayak di diperbantukan itu di tempat-tempat kuliner, dia melihat resep. Dia melihat resep begini. Dia mencoba. Kebetulan juga orang tuanya ini punya bakat masak-memasak begitu. Disuruh coba dengan perkembangan bahan-bahan sekarang, coba campur ini sehingga jadi ciri khas DP usaha itu. Itu dia juga dari magang itu sehingga dia dikembangkan usahanya sekarang itu jadi paten. Dia yang punya itu krepek apa itu namanya itu.
0: Betul.
1: Nah apalagi di Penas ke sana ini banyak yang laku. Ya, kebetulan saya juga duta testernya kan.
0: Sahabat budaya yang baru bergabung, torang ada sementara bercerita tentang magang. Magang dari kita atau dari mahasiswa ini magang sekarang ini. Diinformasikan ada bahwa BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo lindungi peserta magang.
1: Nah ini kalau magangnya mahasiswa gimana ya di kita ini? Karena ada mahasiswa yang jaga magang-magang itu di luar ya tanggung jawab kampus itu ya.
0: Karena kalau menurut apa wakil gubernur ini Ida Syahida, itu dia mengajak ya seluruh peserta ini memanfaatkan kesempatan magang. Ini harus membangun sikap profesional. Karena dunia sekarang ini membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan teknis, tetapi juga karakter yang baik, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama. Ini yang utama. Jangan dulu berpikir tuh BPJS tunggu dulu, tapi kalau harus tingkatkan karakter ini
1: ya.
0: Disiplin. Tahu juga ini kalau orang Gorontalo Pak Kuni orang so terkenal di luar-luar daerah. Ih di Gorontalo ini undangan jam 8 mulai jam 10. Ini so tak bawa-bawa sampai daerah luar Pak Kuni. Jadi kalau mau pikir undangan di sini kita baik itu pesta atau apa, makan dulu dari rumah.
1: Kayak juga ada yang magang juga di radio. Itu kalau di RRI, kalau ingin merasakan jadi seorang penyiar, bakar jadi di RRI. Dapat rasa butuh seorang penyiar.
0: Detik dan menit terhitung.
1: Itu per dua lagu bicara. Kalau Panguni kempor 10 lagu baru bicara tuh. Beda. Banyak baru produksi ini dan itu.
0: Iya. Karena memang itu yang dibutuhkan. Maksudnya dari hal-hal yang kecil DP besar-besar itu semua akan terbiasa. Itu sahabat budaya.
1: Ya dari kecil teranja-anja sampai besar terbawa-bawa.
0: Asik. Itu pepatah orang-orang tua dulu.
1: Ya tempo dulu.
0: Tempo yang dulu.
1: Ya sudah dilupakan orang itu pepatah.
0: Sekarang so berubah tuh Pak Kuni. Soalnya sekarang lu sejaga rubah-rubah.
1: dari kecil teranja-anja sampai besar dia tak kento-kento.
0: Macam dulu kan Tora, kalau yang lagu macam orang tua punya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kalau sekarang sudah diprotes. Ada lagi nang tuh cicak jaga merayap di seng, bukan cuma di dinding. Baru jurnya diam-diam le, langsung bikin kaget. Ini anak-anak sekarang cukup protes, nyana sesuai lagu.
1: Ini, iya, anak-anak memang anak-anak sekarang ini memang kritis. Ini memang kritis karena zamannya itu perkembangan zaman kritis ini. Nya itu apa saja orang mau cari tahu itu karena tidak sesuai dengan dengan apa yang dia lihat itu yang dia tantang. Nah itu jangan-jangan dia bilang untuk apa ini cicak-cicak cuma kecil ganti ke sana jo dan biawak
0: baru kan baru ada juga tuh lagu balonku. Balonku. Ada meletus balon hijau. Baru di mana ada balon biru? Baru pelangi-pelangi. Banyak sekali dorong protes-protes. Aduh. Padahal lagu-lagu dulu itu sangat sangat inspiratif Pak Kuni.
1: Mendidik
0: sekali.
1: Itu. Sama dengan ini yang anak yang satu. Meletus balon hijau tar langsung dia duduk badiam. Lanjutannya hati meletus balon hijau hatiku itu kan lanjutannya dia meletus balon hijau tar sudah langsung dia duduk. Sudah ibu kan sudah meletus itu balon setidak ada semeletus baru mau apa bikin apa lagi ibu habis di situ lagu. Kejadian betul ini.
0: Langsung
1: dia pe guru bilang sama dengan apa papa ngana.
0: Memang ini sebenarnya lagu-lagu dulu itu memang bagus-bagus. Ada DP didikan, ada ternyata begini. Mas kalau sekarang kan agak membingungkan seperti lagu apa ya Pak Kuni? Apa lagu itu kaki di kepala di kaki?
1: Tangan di pinggang, dua mata saya.
0: Bukan lagu-lagu pop Indonesia itu Peter Pan ada bawa kaki di kepala, kepala di kaki, putar ke kiri, ke kiri, putar ke kanan. Pokoknya banyak hal-hal yang mantap. Tapi orang kembali ke satu sesi ini, magang tadi.
1: Magang itu yang memang diterapkan juga itu disiplinnya itu kan. Karena apa? Godaan media sosial ini sangat menggoda sekali bagi yang muda-muda. Itu yang disiplinnya dorang di dalam kerja itu. Kalau kerja-kerja itu. Nah sekarang ini orang anak-anak sekarang ini lebih suka dorang bermain berhadapan dengan HP. Daripada dorang mau cari kerja. Nah ini yang merubah sikap yang begini ini yang perlu. Bagaimana masa depan anak itu kalau dia hanya duduk-duduk bermain HP sedangkan dia kita tidak merubah bagaimana sikapnya ini untuk mendapatkan satu pekerjaan apalagi dia kalau seputus sekolah itu
0: apalagi yang sekarang ini orang bilang biar cuma duduk-duduk ada cuan masuk ini gara-gara ini FB Pro TikTok Live
1: itu terbanyak juga karena media sosial ada yang berbau judi di situ tapi karena dianggap itu cuman hadiah apa sebenarnya sudah bau judi. Nonton film Hong Kong saja orang tertarik karena apa ada poinnya di situ
0: Yang itu drama-drama.
1: Ya Korea itu.
0: Korea.
1: Kan ada poinnya-poinnya itu di situ. Jadi ibu-ibu tak duduk di situ. Apalagi kalau dia mau ngejar poin.
0: Ngejar poin. Oh, satu hari 2000 Pak Kuni masuk nah, di dana.
1: Itu biar nanti so angus yang dia ada goreng.
0: Memang ini apa ya, tapi saya meyakini Pak Kuni bahwa yang hal-hal seperti ini yang instan itu akan cepat juga hilang.
1: Nah itu itu yang namanya instantiali memang.
0: Iya, lain dengan orang-orang tua kita yang dulu yang memperjuangkan dari bawah sampai dia jadi sukses. Nah, itu memang lama itu dia pasti akan memang mendapatkan apa namanya manfaatnya. Tapi kalau yang instan-instan seperti seperti
1: instan
0: sekarang
1: itu membuat kita jadi malas, membuat kita tidak jadi kreatif, membuat kita jadi bodoh, membuat kita tidak berkembang. Contoh, dia mau beli kemari mie, cuman mie lantaran dia malas mau masak, berarti satu kemalasan ada. Dua, dia bodoh memasak. Dia semua pi ambil kemari mie, buat dia mau siram instan kan. Sudah tidak kreatif lagi, tidak berpikir panjang. Itu ini itu yang namanya instan. Dia akan membatasi gerak sehingga kreativitas kurang, kebodohan makin meningkat. Itu karena dia serba instan. Nah, apalagi anak-anak sekarang bikin tugas mengaku Google. Ini itu mengaku Google. Ah, sudah saja main kamari game jo ada di Google itu.
0: Memang sangat memudahkan. Di satu sisi memang sangat memudahkan, di sisi lain juga.
1: Iya itu. Itu. Ya resiko negatifnya lebih besar. Ya, positifnya hanya dia. Itu hanya dia itu tugasnya itu selesai sudah diberikan ke guru sudah aman. Itu. Tapi negatifnya, jadi dia pola pikirnya tidak akan berkembang. Karena apa? Napa insan baca pun tidak.
0: Iya.
1: Nah itu yang penting sekolah kita petugas itu.
0: Nah itu. Itu maksudnya itu. Kalau ada dia lihat Google, dia baca-baca dulu.
1: Nah itu.
0: Oh, ini terlalu panjang tuh. Ini hapus dulu ini. Nah itu. Kalau memang salin serta guru tanya, kok apa DPIC? Tunggu. Ah, dia ini tahu.
1: Itu, karena itu serba instan itu. Jadi mentah semua.
0: Oke. Ini ada Facebook ini Pak Kuni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Pak Kuni, Anja Jayan. Bukan. Di Anja ini lagi kurang sehat. Anja lagi terbaring di rumah sakit.
1: Rumah sakit aja.
0: Ini pada Imo. Apa ini? Mursyid Said.
1: Mursyid. Kalimantan. Kalimantan ini.
0: Tapi dia
1: di sini.
0: Baru sampai di Palu ini. Tujuan Gorontalo. Itu acara Pak Kuni nanti hari Minggu. Itu acara ada dapat informasi Kuni pada wassalam. Apa itu Pak Kuni? Acara apa ini maksudnya?
1: Dia ini duta Kalimantan, dia akan ikut kegiatan di sini.
0: Tapi dia
1: orangnya dari sini.
0: Jadi dia sekarang ini baru sampai di Palu. Tujuan Gorontalo. Itu acara Pak Kuni nanti hari Minggu. Acara dapat informasi Kuni pada acara apa itu Pak Mursyid?
1: Iya.
0: Bukan penas toh?
1: Bukan
0: penas dua toh? Bukan.
1: Mungkin dia akan pesiar ke studio. Ini orang bintang radio ini. Mantan bintang radio.
0: Bintang radio wakili Gorontalo.
1: Bukan. Masuk 10 besar deh. Iya.
0: Mewakili Gorontalo atau?
1: Belum sempat. Tapi ya mantan bintang radio.
0: Yang ikut di Gorontalo.
1: Iya.
0: Pak Mustang, assalamualaikum Pak Kuni, pada sehat, selamat beraktivitas.
1: Yo.
0: Semangat terus tiap pagi biar sementara kerja tetap sambil menonton live obrolan Pak Kuni. Nanti tadi subuh sunyi-sunyi poli di jalan-jalan. Pencinta bola mungkin lagi istirahat. Konvoy-konvoy.
1: Itu. Ini bola kaki ini. Itu karena ya memang media sosial ini pengaruh sekali.
0: Iya.
1: Menghilangkan tata peradaban.
0: Iya.
1: Masa ini Argentina sama Mesir. Kanteng jam 2 malam ini petasan.
0: Iya, ada petasan penghuni.
1: Patuan sana petasan. Memang aku sekat dengan petasan. Dan aduh, ini jam 2 malam. Kalau ada yang keberatan ini dia mau lapor, itu kan kurang mau tunggu aduan kan
0: pihak
1: kepolisian. Karena itu memang sudah melanggar sejam 2 kan jam-jam tidur. Gitu.
0: Itu lho so, agak berlebihan juga sih itu.
1: Iya itu, sama tipe Mustang konvoy.
0: Memang di setiap daerah

0: memang hati itu penuh seni.
1: Iya itu.
0: Dan cuman artinya apa ya?
1: Ya.
0: Ini hiburan sebenarnya.
1: Hiburan itu. Tapi kalau sudah punya ayam jadi bangka dada, naik darah, apalagi tidak tidur, tadi malam minum saguer, ila deh itu lopotala ini.
0: Apalagi kalau sumba uni dengan rame-rame.
1: Iya, itu.
0: Kalimat-kalimat kebun binatang keluar semua.
1: Memang kebun binatang semua. 44 macam binatang yang keluar kemari.
0: tapi saya juga ada satu mungkin sudah jadi bukan bukan tradisi sih, mungkin sudah jadi kebiasaan Pak Kuni. Kalau dilihat dari postingan di Facebook itu daerah Ternate kalau nggak salah itu. Tapi orang enjoy Pak Kuni, siapa yang kalah suruh batobo, dapat tono di laut. Pokoknya masih tidur konso kalah, pagi diangkat langsung ditaruh di air laut, suruh sedingin. Tapi heboh dan enjoy mereka semua, mau papa, mau mama, mau nenek, mau anak-anak, ada yang disuruh balompa di laut, sampai DP kepala desa kuni kalau kalah di dorang lempar di laut.
1: Oh, jadi
0: ada yang beda-beda, memang beda, agak beda-beda India.
1: Ya.
0: Memang ini budaya apa ya Pak Kuni ya? Ketika 4 tahunan. Ini 4 tahunan Piala Dunia. Pokoknya ada yang beda-beda. Ada yang bendera. Ini anak-anak muda hobi dengan konvoy.
1: Ya itu. Konvoy bawa dorang pe bendera lagi negara itu.
0: Nih, baru cium aspal. Banyak tak cium aspal.
1: Itu yang menjaga. Jangan-jangan ini karena tengah malam biasa orang batongka mata dengan air baking jacket di dalam supaya tidak dingin. Ya kalau biasa kan orang pakai jaket di luar. Ini orang pakai jaket di dalam bentuk air jernih. Mau bilang ke sana minuman apa-apa mencuman air jernih ini Pak Kuni sudah mainkan. Nah itu yang mau jaga itu yang begitu kan ya. Karena seminum itu anabe ayam yang ngoni Korea Allah pengolahan ke sobat ini.
0: Serta jadi apa-apanya ditanggung BPJS.
1: Ya itu baru kalau anak-anak ini kalau dia magang diingatkan waktu disiplinnya itu yang pasti dia besoknya ngantuk kerjanya malas
0: ya itu. Oh iya ya apalagi yang sementara magang ini.
1: Nah itu yang banyak itu yang magang lagi nonton apalagi yang muda-muda sembak baku janji dorang nonton bareng ini kayak di sini kan semulai rame
0: iya yang Argentina kemarin itu
1: memang full.
0: Full di sini. Habis dinas, saya dinas malam. Siapa ini sebanyak orang di muka? Oh, Argentina.
1: Nah, itu. Iya.
0: Setelah.
1: Yang masalahnya dia pas pagi-pagi. Saya dengar religi pagi tembus memang.
0: Tembus dengan go.
1: Untung ini para ustad-ustad di rumah. Kalau di studio pasti terganggu. Itu
0: betul.
1: Pasti. Indo. Karena buat dia ini penutup telinga, memang dapat dengar sekali itu teriakan ini di telinga ini. Ini mic ini peka lagi.
0: Iya.
1: Apalagi mic ini tidak pakai jaket begini, lebih masuk kamar dia.
0: Apalagi kalau macam mau dikasih pelang di luar, orang lu juga nggak seru. Namanya juga nonton bareng masa DP.
1: Nah itu.
0: Kecuali pakai headphone masing-masing penonton.
1: Nah itu pernah deh bos, buka pintu, oi kondora, turun di pura apa ada menyiar? Keseriusan. Itu yang namanya.
0: Nah, mungkin kalau orang DP Afsa gol, nggak mungkin orang.

0: 24 jam. Cool. Ya. Tunggu Pak Kuni. Ini Pak Mursid ini kata dalam acara KKIG ada bekeng di Gorontalo. Taman-taman yang minta dibikin di Gorontalo. Soalnya dorang waktu ikut penas, dorang bilang di Gorontalo job pada.
1: Kakak IG.
0: Kakak IG. Ya. Belum ada informasi
1: pokoknya. Langsung dapat dia loh di Pro Ampe.
0: Nah, itu.
1: Langsung dapat di Pro Ampe ente.
0: Ada acara Kakak IG, ada bikin di Gorontalo. Ya, di mana DP tampak ini Pak Musid? Tor mau tanya supaya semua lacak.
1: Semua todong dia loh ente.
0: Iya. Soalnya pas-pas ini Pak Musid. Dapat tahu ini Bapak Mursid. Aku nih ketua Kakak IG di sini. Ada di sini.
1: Ya, semua ada.
0: Semua ya. Kalau Kakak IG kan Gorontalo memang semua. Kecuali yang di luar-luar.
1: Iya, itu.
0: Kalau di sini Pak Kuni?
1: Siapa yang ada di DP ketua saya lupa Om. DP ketua. Di sini juga ada.
0: Itu. Pokoknya kalau kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo kan memang paling pas juga ada di yang paling pas mau disebutkan itu di daerah-daerah luar Gorontalo. Tapi kalau sudah di Gorontalo mau disebutkan Kakak Iga lagi?
1: Ada juga karena apa? Udah orang mau datang kemari umumnya itu kayak dari Kalimantan. Di sini yang kerja sama dengan Kakak Iga yang di sini. Ini itu yang jadi tuan rumah tuh. Ada Kakak Iga di sini. Cuman tidak begitu heboh karena memang sudah di daerah sendiri.
0: Iya. Pak Mursid mau tunggu kalau di mana itu DP Tampa. Soalnya Pak Kuni lagi kaget lagi ini Pak Kuni. Ada Kakak IG. Supaya orang semua meluncur toh. Supaya tahu Pak Mursid boleh mau mampir juga di sini.
1: Itu.
0: Obrolan Pak Kuni pagi-pagi.
1: Atau obrolan apa saja di waktu malam.
0: Di malam ada Hiramea.
1: Itu.
0: Ada rame kan Hiramea rame-rame tuh Pak Kuni?
1: Rame.
0: Hiramea itu orang barame ya, Pak Mursid.
1: Hiramea di situ pas. Ada acara Hiramea apa orang uti?
0: Iya, malam jam 8 hari Rabu. Ya hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Itu Hiramea.
1: Hiramea.
0: Kalau Pak Mursid dengan teman-teman pas-pas.
1: Ya, obrolan santai hari Sabtu kan?
0: Iya.
1: Ya itu.
0: Jadi itu Pak Mursid, torang nanti mau tunggu Pak Mursid. Jadi torang kembali ke BPJS karena ini sudah dikatakan oleh Ibu Ida Syahida bahwa ada sebanyak 90 peserta itu akan menjalani pemagaman di 14 perusahaan mitra yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Itu Pak Kuni, ada 14 perusahaan.
1: 14 perusahaan, nah itu. Itu tapi ya satu kebanggaan itu sudah dijamin oleh BPJS
0: ya. Jadi karena kepala BPJS ketenagakerjaan Gorontalo ini Pak Sancho, Pak Sancho Simanulang, orang Batak ini Medan.
1: Simanulang itu. Orang Batak lah.
0: Ada si Fajar sini.
1: Si Fajar itu mungkin temannya itu.
0: Si Fajar di sini nih. Ada Pak Sancho Simanulang, ada teman kami di RR ini. Dia dari Sumatera Utara. Yang hadir Fajar. Fajar apa? Simanjuntak atau apa itu? Enggak lupa.
1: Namanya panjang itu, namanya si Fajar itu. Ebiles Fajar apa itu?
0: Pak Kuni ini logat Madura ta. jadi itu sahabat budaya bahwa Pak Sancho mengingatkan bahwa ini perlindungan jaminan sosial bagi seluruh peserta magang.
1: Alhamdulillah cu. Betul. Karena ia tidak meminta ke sana Allah apa-apa, jangan-jangan itu kan, jangan-jangan terjadi itu, apalagi kalau dia punya kelebihan di komputer, kayak itu bahaya yang ya buat sekalipun di komputer itu kan, kan di komputer juga walau dia, tapi komputer ini menggunakan SROM, iya, bahaya juga tuh.
0: Apalagi dengan mata Pak Kuni, iya, radiasi juga.
1: Nih itu ya alhamdulillah sudah dijamin dengan BPJS.
0: Tapi tapi apa ya, bukan sampai jaminan hari tua, enggak.
1: Iya.
0: Pokoknya selama dia magang.
1: Selama dia magang.
0: Gitu. Siapa tahu abis dia magang kong di saat dia magang dia potensi bagus.
1: Iya.
0: Ah.
1: Itu.
0: Di situ di saat magang itu sebenarnya tunjukkan. Tunjukkan keahlianmu bahwa Anda setelah magang Anda berhak memang harus direkrut.
1: Itu kayak apa orang sana orang putus sekolah.
0: Ah.
1: DP kelebihan ini apa saja yang dia lihat suruh gambar rabu-rabu. Nah kebetulan di sana perhimpunan tempat pertemuan dari para orang seni, mau seni lukis, seni pahat, seni gambar, seni gatari, seni drama, seni dan lain-lain. Pokoknya yang berbau seni di petampa patoran sana itu. Anak ini dibina. Dia masih remaja. Sampai sekarang dia ya apalagi kalau bikin karikatur rabu-rabu. Yang bikin karikatur ini memang sudah senior-senior ini yang ajar. Tapi kalau memang tidak punya lar di situ, ini napa Pak Kuni kertas. Apa yang di kepala di Pak Kuni tiba Kuni menggambar? Saya bilang tidak ada. Dia lempar kamar pembungkus rokok. Nah, kenapa ini pembungkus rokok? Tiba Kuni menggambar bagaimana ini? Memang dasar tidak tahu menggambar.
0: Ini Pak Kuni, Pak Mustang, sebenarnya para peserta konvoi itu tidak begitu banyak. Cuman yang sobek yang banyak ini adalah peserta ilegal yang datang pada tim-tim sugugur. Sedorang itu yang bikin banyak di jalan. Tim-tim dorong pe tim yang sugugur sudah dari awal. Dorong sebab pindah. Sebab pindah membalas dendam.
1: Nah, apalagi kalau kenal pot ini. Itu kan mah menyalahi. Ya mesti terjun ini pihak pengamanan harus terjun.
0: Iya. So itu. Trompe bapak pengamanan. Ya. Kemudian Pak Babinsa juga mungkin Babinkin Kamtibmas. Nah ini sudah mulai diperhatikan ini. Apalagi ini masuk di perdelapan. Perdelapan final.
1: Dia mau tegur ke sana tidak mau dengar. Jadi polisi ku mau tunggu kapan ngoni mau cilaka. Kurang begitu.
0: Apalagi perdelapan final itu. Pak Kuni so memang ini yang ini tanggal berapa nih? Besok Pak Kuni tanggal 10 itu jam 2. Berarti jam 3 di sini. Prancis dan Maroko. Ini Prancis dan Maroko. Ini tanggal 10 itu cuma satu pertandingan. Baru tanggal 11 itu Spanyol dan Belgia. Ini Pak Kuni.
1: Ini yang enak. Ini suka gambau nih.
0: Baru DP tanggal 12 itu Norwegia dengan Inggris. Haaland dengan Tekken. Ini yang tanggal 12 ada dua Pak Kuni. Dia jam 3 subuh. Jam 3 subuh kan berarti jam waktu Indonesia Barat berarti jam 4. Dan jam 7 pagi jam 8.
1: Terganggu poli menyiar nah.
0: Ya.
1: Hari apa itu?
0: Tanggal 12 itu hari apa ya? Tanggal 12 hari Minggu kayaknya Pak Kuni. Aman Pak Kuni. Hari Minggu. Apalagi tuh jam pagi tuh dia jam 8 Argentina dan Swiss.
1: Ini gagal.
0: Ini yang jadi yang jadi saya kepala ini mungkin teman-teman kita sahabat-sahabat budaya kita dari non-Kristiani, dari non-Muslim, teman-teman dari Kristiani yang jam-jam masuk gereja ke siang.
1: Nah, nah, ini kalau yang di sebelah gereja jangan dulu nonton bareng nih, karena dorang masih sambayang yang Kristiani kan, utamanya di pinggir-pinggir gereja itu yang
0: itu apalagi hari Minggu kesian
1: Argentina, sama dengan orang Bataran sana artinya ya bukan juga membilang bodoh cuman ya begitu gimana ya gimana gitu orang dia cuman apa dulu oi siapa yang Temesi yang baru main Samantha iyo Temesi itu di klub apa dia sepikir-pikir, apa-apa, Argentina. Yang lucu, Maroko. Dia umpamakan orang Pak Isa Proko.
0: Maroko.
1: Baru, ini Kanada, dia umpamakan kue. Kue Panada. Apa dulu dia punya nama ini sama dengan nama kue? Terus bilang, oh
0: Panada.
1: Berarti Kanada yang dia maksud
0: Oh begitu.
1: Dia pendaya hafalan kok begitu.
0: Memang Piala Dunia kali ini memang banyak hal yang torang dapati. Tunggu, pokok ini DP terakhir ini ada Ibu Nelly Lapuntu.
1: Ya.
0: Assalamualaikum pokok ini pada walau habari. Pagi ini alhamdulillah torang semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Torang tadi malam ada pigi di pembukaan festival Hadrat Budaya Jawa Tondano, yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ibu Saida Rusli Bibi di Desa Sidomukti. Ini yang
1: di Sidomukti di lapangan situ.
0: Yang kalau yang torang lihat di Facebook itu banyak makanan ditaruh Pak Kuni di tiap-tiap sudut. Saya kira acara apangi begitu.
1: Di sana ternyata memang bukan. sering. Lupa juga tanya sama Mas apa dulu itu. Just cuman lihat di postingannya Pak Suwito Sumawiono. Wasito Sumawiono ya itu. Kasmurjo, begitu Jo.
0: Jadi, berarti sangat luar biasa Pak Kuni.
1: Pokoknya di sana yang budaya itu tidak lepas budaya, mau budaya Jawa, mau budaya Gorontalo dipadukan itu di sana. Dan itu asiknya. Kalau mau dekat mungkin seluruh di sana Ibu Nelly atau Tuloma. Memang mau ke sana mau pulang kamar ini tengah malam nana.
0: Terakhir nih Pak Kuni, ini Mustang ini mau pantun dulu. Apa ini? Nao detula damango.
1: Detula damango.
0: Wanu lolango. Bomo olangu. Hungguli japo hayao. Karena wakutu maile denggu. Apa itu Pak Kuni? Berarti Pak Kuni?
1: Jangan memperpanjang cerita, waktu susu habis.
0: Pak Mustang, tutup Pak Mustang.
1: Sebetulnya itu oleh Pak Mustang dia ingat. Dia kasih ingat kemarin itu. Karena saya tidak boleh tak pancing. Kalau mau tak buka kemarin konsentrasi atau terlalu ada susah mau potong.
0: Ini apa tunggu ini? Masih satu terakhir nih. Ini acara bomo baking di Bualemo Pak Kuni. Pada kebetulan yang baku iko dengan saya orang di Telamuta pas dekat pantai Olo ini Botu Moito. Bikin di Bualemo Pak Kuni.
1: Di Botu Moito
0: Pak Mursid Said.
1: Tidak apa-apa ente dialog di sini.
0: Iyo.
1: Tidak apa-apa.
0: Dekat
1: Kalau ada waktu.
0: Dekat masa dari Palu ke Gorontalo. Tumbus ini dari cuma bertemu itu ke kota sini. Dekat sekali 1 jam. Dari Palu ke Botumo itu jauh sekali. Oke Pak Kudi, terakhir.
1: Oh berarti dia dari Palu kemari, sudah semua singgah di Botumo itu. Tidak mau sampai ke kota dorang. Semua singgah di Botumo itu. Ya, Bu Milo boleh tuju aku tuh Bu Tiju. Daripada anak kita nganggur, ya tanpa mengola, yuk kita ikutkan jadi tenaga magang. Pendaftarannya di Dinas Ketenaga Kerjaan. Dak itu alih uju terarah anak cucu kita Butia daripada bo ni ya jelong-jelong ke sana kemari. Walaupun dah lama abu juga mengotata mengudla atu dumawa kutu umai memutu mawa kawa kutu lo umai mau bubulo watia tipaku ni.
0: Watia pada imu.
1: Ide bo di toba amiati yang mohindu po.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Budaya Gawi merupakan tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Para penari bergandengan tangan membentuk lingkaran sambil bergerak mengikuti irama lagu adat. Tarian ini melambangkan persatuan, kerjasama, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat Ende. Gawi biasanya dipentaskan pada upacara adat, perayaan, dan penyambutan tamu. Hingga kini, tarian tersebut terus diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Ende. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Atia pada imu, odo Allah.

0: Noh, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi oleh soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toromo keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah dari pekerjaan tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOP.
1: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Babelanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM karena dari lokal, torang bisa mendunia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya, di Gorontalo sendiri ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

apa ya, saya kutip di berbagai sumber dari rri.co.id, ada sejumlah makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan digemari di berbagai negara. Yang pertama itu rendang. Ini merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara karena hidangan ini berbahan daging sapi dimasak bersama santan dan rempah dalam waktu berjam-jam. Proses memasak tersebut menghasilkan tekstur empuk serta cita rasa yang kaya. Popularitas rendang semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Nah, kemudian yang berikutnya itu kuliner Indonesia yang dikenal di dan digemari di berbagai negara, nasi goreng. Ini merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya bumbu rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan telur, sayuran, atau aneka lauk sesuai selera. Kepopulerannya menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Pada 2011, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang. Kemudian sate. Ini merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan bumbu khasnya. Hidangan ini menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kerbau, atau kelinci sebagai bahan utama. Setiap daerah itu memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu, saus, dan cara penyajian berbeda. Karena sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi lengkap dengan caca, acar, kerupuk, dan saus pelengkap. Yang berikut adalah gado-gado. Ini merupakan kuliner Indonesia juga yang berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Hidangan ini lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Nasi Padang disajikan dengan beragam hal lauk khas Minang seperti rendang, gulai, ayam pop, dan sambal hijau. Keunikan penyajiannya itu membuat pengunjung bebas memilih lauk atau menikmati hidangan dalam satu porsi praktis. Itu gado-gado. Kemudian soto. Nampaknya soto ini menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi serta racikan rempah khas. Setiap jenis soto itu memiliki pelengkap berbeda, mulai dari koya, tauge, kemudian hingga lobak sesuai tradisi daerah. Soto paling nikmat disantap hangat karena kuah berbumbu rempah memberikan sensasi gurih dan menghangatkan tubuh. Dan yang berikut adalah bakso. Ini salah satu kuliner favorit juga masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Kekayaan kuliner Nusantara memang menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Kemudian beragam hidangan juga tersebut membuktikan cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia. Ini yang tentunya patut kita banggai bahwa 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit dunia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Permainan PAI.
4: Oke, siap. Kita yang mulai perkasi.
3: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
5: 1, 2, 3.
3: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah

Mongotato wa mongodela'a sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini, umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mengutato Mudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Gorontalo, nampaknya banyak yang mendoakan bahwa semoga ada hujan untuk minggu ini. Karena kita sudah beberapa minggu merasakan panas, dan para petani dan juga beberapa orang lainnya mengharapkan bahwa akan ada hujan yang akan turun. Dan nampaknya memang cuaca saat ini agak mendung ya. Ya, semoga apa yang diinginkan itu akan dijawab doa-doa kita, sehingga ketika para petani yang butuh air untuk tanaman-tanamannya itu akan sangat gembira dan sangat berbahagia. Baik sahabat budaya, pastikan Anda bersama program 4 Gorontalo
1: FM 95,1 MHz.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Loholonda Rikes Nusantara hadir lagi untuk hari ini 9 Juli 2026. Kami hadir untuk Anda edisi Kamis ya. Nampaknya cuaca berubah ulang, so ada matahari ulang. Lagu-lagu yang disiapkan ini ada lagu Gorontalo, Boni Age, Lolimo, Hialo Tau, ada Putri Diasti Isak, Potala, ada lagu Jawa, Lungaku, ada lagu Manado, Cinta Bukan Dosa, Isti Yulistri, ada lagu Ambon, Satu Kesempatan, lagu Melayu, Laksamana Raja di Lao, ada lagu Papua, Rasina Marasina. Ini lagu Papua lawas ya. Kalau Anda pasti yang oh kalau bapak ini tahu ini lagu India. Silakan untuk klien telepon di 08114304040, juga di WA dan juga di Facebook bisa. Kemudian ada juga nomor telepon di 08216699986, kemudian 8666 ya itu. Oke, dua telepon. Saya sapa Anda. Halo Rikes Nusantara, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulandalo.
0: Iya, siapa ini? Dengan siapa?
1: Ibu Iya, Ibu Alemo.
0: Oh, Ibu Iya, Bu Alemo. Bu Alemo, tunggu Ibu ya. Ada orang di sebelah kayaknya. Kita sapa dulu. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya Lohulandalo.
0: Iya, siapa? Oh, Inka.
1: Dari Inka di sini.
0: Inka Tinelo. Inka ada Ibu Iya, Inka.
2: Halo Inka, assalamualaikum Inka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulo habarin, Bu.
1: Upatudulahu.
0: Di sini
2: apa di sini mah dua-dua ada hujan tadi malam jam 12.
0: Oh, boleh mau ada hujan tadi malam?
2: Iya, iya, tadi malam.
0: Hujan ya. Keras?
1: Di sini berangin sekali boleh pada
0: Oh, boleh mau so.
2: Tapi sekarang lagi mendung-mendung. Kayaknya mau hujan lagi.
0: Oh, boleh mau sudah Pak hujan ya, berarti sini torang Inka belum ya?
2: Alhamdulillah.
1: Di sini masih panas
0: banget. Tinelo masih panas di sini so pemendung.
2: Tapi semalam tidak hujan di kota.
0: Ya, enggak, aman. Masih panas. Ya, sama dengan panas jam 2 tengah hari.
2: Kalau semua menyeluruh ini ada.
1: Mudah-mudahan semua hujan.
0: Siapa semua minta hujan Inka?
2: Hujannya membawa berkah bukan banyak.
0: Amin. Iya. Ya, Inka, siapa semua minta hujan? Mau suka dingin-dingin, so?
1: So itu, semua so, kering-kering tanaman.
0: So habis air di Tinelo.
1: Ada air pada, cuman kasihan orang yang bertanam-tanam itu kasihan.
0: Air.
2: Ya, asin milu-milu mah pokok hengga.
1: Iya, semua ribuan di itu milu.
2: Iya, mau ribuan di masih muting dia.
0: Oke, Bu Iya, lagu apa?
2: Lagu Melayu.
0: Laksana Raja di Lao. Oke, kalau iya. Inka?
1: Isti Jelisti.
0: Isti Yulistri, cinta bukan dosa. Oke, Ibu ya, silakan Ibu ya berselayar.
2: Iya, oke, ngirim salam ya Pak Ayah.
0: Iya.
2: Iya, menyapa pertama dulu buat Pak Ayah yang lagi beraktivitas, sama dengan segala urusannya di tempat bakal segala urusan. Saya selalu juga dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala barang keluarga tercinta. Terus buat Inka yang di samping saya barang keluarga tercinta. Nih siang ada aktivitas aja sesuai dengan aktivitas yang nyerob amin. Terus buat Ibu Ayah Idris Alahijun sama Ibu Suci Maria Idris Alahijun, buat Om Albani juga Tano, Ibu Ning Silakoro, Ibu Rosin, Ibu Nel, Ibu Sismau Damain, ada Ibu Farida Itep Irlan, ada Wati, Mbak Ayu di Malut, Anton Siang, semuanya insya Allah sehat, orang keluarga masing-masing amin, Rabbal Alamin, terus buat Pak Natron juga, Pak Niko, Pak Asri, Pak Udin, masih dengan ucapan yang sama dan spesialnya buat seluruh fans, Pro 4, dari Gorontalo,
0: oke.
2: Dan senantiala semuanya dalam hubungan Allah, Pak Amin, Rabbal Alamin. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye.
1: Iya, sama-sama.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Inka, silakan.
1: Kirim salam buat pada yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu. Buat si Anja juga ya, semoga cepat sembuh.
0: Iya.
1: Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin.
1: Buat Ibu Iya, Kak Rifanto, Kak Iin, Pak Herman, Pak Asri, Tanu'u, buat Wati, Om Admi, buat seluruh fans Jawa tanpa terkecuali, salam hati-hati untuk semua. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Inka dan Ibu Iya sudah hadir. Kita sapa lagi yang berikutnya untuk line telepon. Sementara di Facebook, assalamualaikum, pedaan salam budaya Lolondalo dari Ahmad di Bulango Ulu, pengen lagu Gorontalo. Mulalimo lia lo tau. Kirim salam buat keluarga di Andalan, salam kompak buat teman-teman ada di Tapa, dan terakhir buat pada aja. Aduh Olo juga. Kita sapa untuk line telepon. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan
3: Lulendalo.
0: Siapa?
3: Lian di Potanga.
0: Lian. Oh iya, Lian Potanga. Oke, tunggu. Sabar. Ada orang di sebelah. Di sebelahnya Lian, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam budaya Lolondalo.
0: Wati India.
4: Iya.
0: Wati ada.
4: Halo kalian.
5: Halo.
4: Gimana kabar?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah.
0: Baku tetangga ini Bularu dengan Potangga.
5: Bularu dengan Cilewoda.
0: Oke, Ibu Lian lagu apa?
5: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon, satu kesempatan. Kalau Wati?
4: Lagu apa-apa itu?
0: Baru bangun di India.
4: Bukan baru bangun, baru baca di India.
0: Ada yang sudah duluan request ini, Ragu Melayu, Laksana Raja di Laut. Ada juga Manado, Cinta Bukan Dosa Istri-Istri.
4: Manado,
0: Jo. Manado, oke. Ibu Lian, silakan.
5: Kirim salam buat Wati di samping, semoga sehat selalu sama suaminya. Terus buat Rifanto, Pak Asri, buat Ibu Nili, buat Ibu Farida, buat semua-semua Jawa tanpa terkecuali, buat ipada yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin. Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Makasih pada
0: terima kasih Bu Lian.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hawati.
4: Kirim buat Lian yang tadi, buat Inka, buat Pak Herman, Om Abdi, Ibu Nelly, Ibu Farida, Marfi, Mafira. Spesial buat yang merangkai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Facebook ini, assalamualaikum pada salam, salam sahabat budaya. Kirim salam buat sahabat budaya semua, selamat beraktivitas. Dan untuk keluarga yang berada di rumah yang sedang mendengarkan siaran Pro 4. Oh, siapa ini? Ibu Uci. Ibu Uci ya. Untuk semua yang ada di rumah, so dari bapak masak semua ini. Sementara makan ini pasti nih Ibu Uci bersama keluarga di rumah. Oke, okay. Kita sapa dulu penelpon Yang ingin bergabung silakan di 0811430440 dan juga 0821926 8266 lah. Itu pokoknya. Halo, Pro. Pro. Halo. Halo, masuk request Nusantara.
6: Halo, pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
6: Salam budaya Lontalo.
0: Iya, dengan siapa?
6: Dari Oma Albani Paguyaman.
0: Oma Albani Paguyaman. Orang Paguyaman, ini cuaca di sana bagaimana? Cuaca dulu. Tunggu, ada tanya cuaca bukan lagu. Tunggu dulu lagu.
6: Mendung.
0: Oh, mendung. Oh, sabar kok ini lagu. Tunggu ada orang di sebelah, di sebelahnya Oma Albani. Halo. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan ini nenek.
7: Iya.
0: Oke, Oma nenek. Nenek ada Oma di sebelah.
7: Assalamualaikum Oma Albani. Ya.
0: Ah, halo.
7: Anda.
6: Halo.
0: Itu ada baku panggil ini Oma nenek. Pak Guyaman.
7: Lagu Padali.
0: Oma Albani lagu apa?
7: Saya ini tidak dengar lagi Padali.
0: Hah? Tunggu.
6: Ambon.
0: Oh, lagu Ambon. Kalau nenek Ambulati lagu apa? Halo. Ini nenek ini ada di mana di ini? Oke, okay, Oma Albani, silakan.
6: Ini buat semua fans dan pejuang.
0: Hmm, ya.
6: Ini buat nenek Ambulati.
0: Ah, sudah hilang.
6: Sudah hilang sih nenek Ambulati.
0: Iyo. Ada angin sto.
6: Buat ibu Ia, Tano, ibu Oma Apni. Ibu Ida, Ibu Farida, semua tanpa kesepian.
0: Ya. Baik.
6: Kesian buat kepada semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
6: Kasih pada.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Yang ingin bergabung silakan. Untuk line telepon, ada yang kembali panggil. Halo.
8: Salam budaya Lontara.
0: Dengan?
8: Dari yang punya Kota Raja.
0: Wah. Kota Raja.
8: Iya. Apa kabar pada?
0: Tulus. Apa?
8: Apa?
0: Elvian. Ah. So tua kita ini berarti Rifanto Rifanto. Ini Rifanto ini adalah Kota Raja. Kota Raja cuaca bagaimana ini?
8: Tadi malam hujan.
0: Oh, tadi malam so hujan Kota Raja?
8: Iya.
0: Alhamdulillah.
8: Jam 2.
0: Berarti berapa jam?
8: Paling ini cuma 30 menit.
0: Oh, berarti sota.
8: Tapi sekarang lagi mendung ini.
0: Oh, sekarang mendung. Berarti so so dapat rasa dingin-dingin berarti yeah. Kota Raja ini. Ini kota ini masih begini
8: masih
0: nih.
8: Masih panas.
0: Cuma ini memang so agak mendung sih. Semoga ada hujan biar cuma 1 jam. Tapi hujan berkah ya.
8: Iya, amin insyaallah.
0: Yang di Kota Raja.
8: Kota biar dulu ya.
0: Tunggu ada orang di sebelah. Halo. Iya, di sebelah yang Rifanto. Halo.
9: Sudah. Halo.
0: Ya, dengan siapa?
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
9: Dengan Asri di Lubuk Timur.
0: Oh, Pak Asri. Pak Asri, Lubuk.
9: Apa kabar pada Malekeleke Suarka?
0: Malekeleke.
9: Alhamdulillah.
0: Ada Rifanto di sebelah.
9: Halo, Pak Rifanto.
8: Iya, halo juga Pak Asri.
9: Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah.
0: Di Lubuk Timur DP apa cuaca bagaimana Pak Astri sampai sekarang? Masih oh beberapa beberapa bulan terakhir panas terus.
9: Lalu hujan kalau biasa malam.
0: Oh masih tetap ada hujan ya. Kalau Gorontalo memang ini masih masih cuaca ya, panas.
9: Selalu hujan. Kalau biasa malam. Tapi hujannya hujan ringan.
0: Oh.
9: Enggak terlalu iya.
0: Aman berarti. Oke, ya. Rifanto lagu apa tadi? Rifanto.
8: Iya.
0: So hilang ini atau ada lagu apa?
8: Cinta bukan dosa.
0: Cinta bukan dosa. Asik. Kalau Pak Astri?
9: Soalnya baru monitor ini.
0: Ada lagu Papua, Rasine, Umar Rasine, ada juga Jawa, Lungaku, ada Gorontalo. Ada dua, ada Ambon, satu kesempatan, ada Istri Yusri, Manado, Cinta Bukan Dosa.
9: Ya, Manado.
0: Manado. Oke, Rifanto, silakan.
8: Iya, pertama buat Pak Astri, salam sehat selalu bersama keluarga. Terus buat Inka, buat Ibu Wati, ada Ibu Lian yang ada di Pulau Da'a, salam sehat juga bersama keluarga. Buat Anu di Batu Da'a, Ibu Haji Ani di Batu Barani. Buat Ibu Nita Mojo, Oma Suci, Oma Tio, dan seluruh sahabat budaya perempat dari Gorontalo, salam kompak selalu buat Ipada'a, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
8: Salam buat istri dan anak-anak.
0: Amin.
8: Ya. Waduh olo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri, silakan.
9: Ya, pertama ada Pak Rifanto. Terima kasih selalu, ada juga Ibu Rostin, Ibu Neni, ada Ibu Lian, Ibu Ya, ada Ibu Ida, Umahmi, Umah Suci, buat Ibu Salma Tahir, ada yang Selvi, ada Nenek Ambulati, Pak Herman, Pak Udin, ada Bung Aman, buat semua-semuanya tanpa terkecuali, buat terima kasih banyak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Facebook ini ada Cikartin, assalamualaikum, salam budaya Lolondalo dari Cikartin Tangkobu, pengen lagu Ambon, kirim salam buat semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Juga buat keluarga di mana saja berada. Terakhir buat siapa? Aduh, buat Par ya yang di Manado, spesial buat Fadaimu, makasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Cikartin. Hadirkan lagu dulu ya. Ini yang pertama request. Kemudian ada lagu Melayu dan lagu Manado. Kita dengarkan bersama.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terkenal.

0: Kita lanjut lagi untuk sesi berikutnya. Ini sesi akhir ya. Silakan, ini masih ada lagu Ambon Satu Kesempatan bersama Ade Afi. Ada lagu Gorontalo Boni Age. Ada lagu Gorontalo itu Boni Age Lolimu Hiala Tau. Putri Diastati Isak itu Potala. Lagu Jawa Lungaku. Lagu Papua Rasine Marasine. Oke. Lain telepon masih ada lagi. Saya menyapa Anda, halo. Putus. Kita lanjut lagi. Sementara saya lihat dulu di Facebook ini kalau ada yang panggil atau tidak ini. Gatin sudah, oh sudah. Kalau di WA, WA belum ya? Oke, belum. Telepon, halo. Halo. Masuk. So masuk.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Salam budaya, salam sehat untuk semua teman-teman.
0: Baik. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Udin Limboto. Halo
0: Pak siapa? Tamrin.
1: Dengan Pak Udin yang Limboto.
0: Oh, Pak Udin Limboto.
1: Iya, sudah lama ketemu pada.
0: Iya, Limboto bagaimana ini? So ujang atau masih?
1: Alhamdulillah mas, sudah mendung tapi angin-angin
0: sekali. Angin-angin, ya. Harapan Pak Udin apa? Mau ujang sedikit dulu?
1: Iya, saya dapat kasihan yang tanam minggu, kasihan cuma DP hasil cuma sama dengan batang bawang.
0: Oh,
1: terjaga atas gunung DP ini DP daun.
0: Berarti yang jadi masalah air ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Semudahan bisa.
0: Amin.
1: Apa, turun hujan supaya kasihan tanaman bisa hidup dengan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Udin ada orang di sebelah. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan siapa?
2: Budaya Lohulandala, orang Bali Yahud kepada
0: siapa dulu?
2: Siapa?
0: Saya lupa lagi. Bu Neli ya? Oh, Bu Neli. Oke, ada Pak Udin di Boto di sebelah.
2: Halo Pak Udin.
1: Halo juga Ibu Neli. Salam sehat, salam sempat, salam satu hati di udara.
2: Amin.
0: Bu Lihoto, saudari Ujang belum?
2: Tadi pagi ini mendung, baru sejam sama sejam 10. Kemarin ini sudah tahu sepanas kamar matahari.
0: Oh, cuma
2: itu sampai Mbak Ujan baru.
0: Udah cuma ada lewat sedikit. Ya?
2: Iya, ini semua mendung lagi, insya Allah Mbak Ujan
0: Oke, harapan kita semua juga biar cuma satu jam atau.
2: Iya, yang penting adalah kenapa Tineli pe. Om pemilu asli so kayak orang semua tinggi diri mau suruh rebonding. Ya Allah. Dua itu pada.
0: Oke, amin amin. Pak Udin lagu apa?
1: Itu lagu apa dulu? Lagu apa dulu yang mau pilih ini? Sudah lupa tadi.
0: Ada lagu Ambon atau lagu Gorontalo?
1: Oh, kalau yang Ambon itu apa dia punya judul pada?
0: Satu Kesempatan.
1: Oh, yang itu dulu.
0: Oh, berarti satu kesempatan ke siang ujang jo biar cuma satu jam.
1: Iya, kesempatan siang ujang untuk siri supaya itu tanaman kasihan bisa.
0: Amin, amin.
1: Jadi amin, bisa berhasil amin, juga kasihan.
0: Oke, silakan iya. Pak Udin.
1: Oke, kirim salam pertama buat Ibu Nelly yang di samping. Bersama anaknya juga insya Allah tetap mungkin masih dalam perjalanan bisa lancar ira perjalanan dan di tempat selamat di tempat tujuan. Terus buat Inka juga berarti ibu Puya yang di Wali Masana. Terus buat Pak dulu yang Ferry
0: Pak Asri.
1: Iya buat salam persahabatan selalu. Buat semua jemaat terkecuali salam persahabatan, salam sehat. Paling spesial buat di sana yang masih beraktivitas.

0: semangat dan gunakan kesehatan dan tetap sehat selalu bersama keluarga. Oke, makasih padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu Neli.
2: Ini lagu Ambon.
1: Silakan.
2: Kirim salam buat Ibu Ia, ada Ibu Lis, Ibu Iin, ada Rifanto, Pak Asri, Pak Nasrun, ada Ibu Lian di Portangal, ada Inka, Irlanwati, buat sama-sama aja Pak Udin, Pak Saniko, Tanau, buat anakku yang sementara di Kota Palu, insya Allah di perjalanan, dilindungilah Allah subhanahu wa ta'ala, amin, sampai di tempat tujuan. Bersama-sama fans jauh tanpa terkecuali, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial terakhir buat pada yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih pada, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Mungkin masih ada dua penelpon, saya menyapa Anda, kemudian kita tutup acara ini. Beberapa lagu yang sudah di request. Yang di Sido Mukti ya, yang kemarin acara luar biasa, walaupun hanya melihat dari jauh. Halo.
3: Assalamualaikum pada salam budaya Sulawesi.
1: Waalaikumsalam dengan Herman. Herman, Pak Herman, tunggu Pak Herman, di sebelah ada juga yang panggil. Kita menyapa lagi. Halo. Halo. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Ibu Rostin.
1: Ibu Rostin. Halo, mana ini Bu Rostin?
3: Sudah.
1: Angin putus. Angin subawa lagi. Oke, Pak Herman, lagu apa?
3: Lagu ini juga Gorontalo.
1: Oh, Gorontalo. Di Balahu sana, so mendung atau masih panas?
3: Ini apa ada mendung, insya Allah mau hujan lebih dulu di moto.
1: Amin.
3: Ini segala putih.
1: Limboto sangat mengharapkan juga. Memang semua ini lagi mengharapkan hujan biar cuma satu jam jok siang.
3: Dua jam.
1: Mau siram ini tanaman.
3: So hitam langit.
1: Halo, di sebelah.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dengan
4: salam budaya Rondalo dengan Om Afni.
1: Oh, maaf nih.
4: Iya. Dah.
1: Maaf nih. Hah?
4: Ada yang
1: tahu? Ada di sebelah itu Pak Herman.
4: Pak Herman.
3: Iya, Om maaf nih. Sehat Om Afni.
4: Sehat selalu.
3: Insyaallah amin.
4: Lagu
1: tunggu Oma, tunggu maaf nih, Pak Herman dulu. Pak Herman lagu apa?
3: Itu tadi Gorontalo.
1: Lagu tahu. Kalau Oma maaf nih
4: bungkus jo
1: apa tinituan. mau suruh bungkus ulang.
4: Oke. Salam buat Pak Herman yang samping, buat Pak Udin sama keluarga juga, Pak Asri, Pak Nasrung, buat Ibu Neli, Kano juga, Malbani, selalu semuanya, spesial buat pada dalam aktivitas, bisa selalu bersama keluarga kita, tetap lindungi dalam Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. Oke, Pak Herman.
3: Oke, buat
1: Pak Herman, Oma Afni Solambung,
3: Pak Udin, Ibu Ani. Ibu Ani buat Marani Tipepi, Mbak Yati, Mbak Ela, Mbak Silvi, Tasik Malaying, Kak Irlanwati, Mbak Iin, Ibu Ida, Pak Masra, Pak Nasrun, Pak Asri, Bung Rifanto, serta Bang One. Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Spesialnya buat kepada sehat walafiat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
3: Makasih pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu ya, satu. Om One, Om One, ada apa dengar juga nih Om One India? Om One kalau ada apa dengar, Om One pasti mau masuk India. Atau Om One lagi berdoa India. Halo, halo. Dari mana?
2: Jawa, Kak Imra.
1: Oh, Ibu Rostin. Oke.
2: Sudah mulai suara mendung. Tadi panas, bagus sekali itu. Jalan, Kak Imra.
1: Baru, belum hujan. Jangan
2: karena di muka dan itu abu.
1: Siram-siram ke sana.
2: Jawa-jawa, lagu Jawa.
1: Oke. Silakan ya, kirim.
2: Kirim salam buat Pak Asri Tanou. Buat Kak Ia, Mbak Iin. Buat sama-sama aja Kak Imran tanpa terkecuali.
1: Yeah.
2: Yang paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas. Insyaallah sesuai bersama keluarga tercinta. Amin. Makasih Kak Imran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah, halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan aman ini aman.
5: Bung Ono.
1: Hah? Ono. Ini sudah jadi Ono ini.
5: Iya. Ada boy. Bung Ono ini.
1: Okay, silakan.
5: Lagu Papua.
1: Oh, lagu Papua. Baik.
5: Salam buat Ibu Rosten, Ibu Nelly, buat Herman, buat Pak Asri. Berpanto dan Kringka, maaf seluruh pers tanpa kecuali spesial pada Ibu semoga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Si aman tadi ya. Okay, baru ada Uma Afni. Ibu Rostin. Oke, semuanya terima kasih sudah hadir untuk saat ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang, tapi ada WA dulu nih yang masuk kayaknya. Assalamualaikum, lagunya ikutan saja pada dari Salma Tahir, kirim buat semua fans Pro 4. Salam kompak dan salam persahabatan selalu, spesial buat para, semoga sehat selalu. Lebih spesial buat Kak Yayan sama Oma Suci, semoga cepat sembuh, amin. Baik, terima kasih untuk semuanya. Beberapa lagu akan hadir di saat ini, tapi satu lagu dulu ya, karena jam 11 kita hadir dengan informasi berita bahasa daerah bersama Pak Hasdin yang akan hadir dalam informasi berita bahasa daerah. Saya pamit sementara. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Lagu siapa ini? Si Ade, Afi. Satu kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo,
1: hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tulundalo, Botiapo 5 Bantabandalo, Habali lo Hulundalo, Habali Uyualia, Metoli Punto Botia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengundulawa mengotato, bele bakasi rumah jawatan pos wau telegraf, toko talo hulondalo, mamai ilo hubio. Tunggu lo, masyarakat advokasi warisan budaya mialo madya makila baratani. Lembo alo madya ilo hihile ode polisi, umo malakisa, wau ilo hihile de ubele boti musi pohualinga ode umulolo. Koordinator Madya Yohanes Marbun de uruma jawatan poswal telegraf beti melowali cagar budaya. Bele umulolo beti mailo hubio. Malo hihede walo aturangi lo cagar budaya. Pohilelio ode polisi uau penyidik pegawai negeri sipil mialo PPNS uol-oluhula to cagar budaya, hu amo malakisa, motu ude walo aturangi umawuluo. Wau, pohilelio umoli momongu bele boti odelo umulolo main. Walo umalo wali cagar budaya, dilamuali mao aantulu walo. Sabu uwito tuwoto sejarah uo aitalio walo popatea ulo wali tohulondalo. A sejarah perjuangan itu ju. Pohilelio umo podehulo butoo alihu cagar budaya tohulondalo dilamamo aantulu moaani.
1: Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya, dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab Motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Rabbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ilo tanggulamai lo dinas kesehatan kabupaten lo hulondalo. Tunggu lo tohulalo juli betia ma dulo pulawa lulolota tama ilo DBD. Ito Januari lalu pitu lolota. Tohulalo Februari lalu walu lolota. Tohulalo Maret wopatota, tohulalo April du lolota, tohulalo Mei limo lolota, wau tohulalo Juni du lolota. Ta ilo dede to kabupaten no hulondalo, londo u Januari tunggu lo hulalo Juni, debo mamo data ta ilo dede. Ta to program DBD, to Dinas Kesehatan Kabupaten Lohulondalo, Yulianti Sale lo otanggulai. Utie, nonggo iilangi, wanu popohi hedu mola wolo taunui lalu. Tio lo puna wolo mololota ta ilo DBD, ngota ilo ponu. I ele ponu tataunu boti iilangi ta ilo DBD, nabo Dinas Kesehatan wau jejeri lo puskesmas, ma wolo laiati umai mopo pele hio to u odunga lo DBD. U po upo uda a uberesi lo limbunga, wau olo utanggula lio 3M plus, umai mo ohingga DBD.
2: Tahuda lo momo panggola. Wanu tau malo data, pikilangi bomo tapaka. Dabo, wololo mo mikilangi, umai mo osanangi, olo tamu aami.
3: Jika banyak orang, banyak pikiran. Tapi bagaimana memikirkan kesenangan bagi orang banyak? Artinya, kesatuan pendapat.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Umo paopil hetanggi wau bulo taabuti maluali huata dutua tohungola iati. Sabu taluhe beti pala luo lo mangotani mondo umo huduto tunggula mola mangotolo. Ikadis ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura to provinsi Mulyadi De Mario lo otanggulai modata tasu kalibeti mola teilandala lo duhia da apohuanto. Modata welu o wau puo todutula mialo totanggi sambe dilamalo mo aami pangimba umo otaputaluhu. Tunggulo dila owalia lo pale, boli pale mo popo wate. Pamalenda provinsi po upo uda umo polai ahasili, umai polonggalio utanggulalio swasembada pangan. I boli ele ponu donggo eengga deto upango, pamalenda provinsi ma paduli to uwolo uma loali hihile lola iati. Wau, pamalenda provinsi ma mopo otoheta awota wolo pamalenda to pusat.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo delo hemola pula maluo to delo moputito.
2: Seperti menerka ayam dalam telur, artinya sesuatu yang sulit ditentukan.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Talang otalo petani, wasito sumawi yono, lo otanggulai, irihasi to hulondalo betia odelo donggo iilangi. Tunggulo, wanuk bolo lantong alo lulahu ngohula mona, malo susah umo otaputa luhu. Tohulon talo botia, dutula bo dila malo huhula ya, dila odelo ma oto Sumatera wauto Kalimantan. Topolo dulahe boti, musim ma woluo utangguna lio pompanisasi. Upohu-pohuna masina, mialo masina upohu-pohuna patulo dulahu. Owoluolo pomba masa tia boti, odelo dongko iilangi. Tunggulo mongotani sukali, wanu odunggalo polo dulahe. Tunggulo modata pale mopopoate. Imongotani ma bolo haharapu, potala pamalenda mopowalimai pompanisasi. Alihu hasililo mongotani boti, debo moali haharapu wolo. Huna menjamini owoluolo utanggulalio ketahanan pangan to hulondalo.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wamila bungolo.
4: Seperti pedang tumpul, yang artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo ito donggola miatia tohabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu danu mahabali pulitio. Hulondalo to umah motahudu polo dulahe butia. Didi odelo ma iilangi umadehu. Iutie malipo ela ode olanto moaami. Hama lo maila iati wau pamalenda. Musi dila mopalongo wau ma isi-isi hali. Taluhu iilangi hama lomai taluhe beresi wau taluhe u ode pangimba. I akademisi to UNG Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai u odunga lo polo dulahe beti musi masa disadia lo ma mulo-mulo to udipo lantonga lo polo dulahe. Umotolo pertanian beti upalalu da alo taluhu. Wanu lantong alo dulahu, hasil lo pertanian iilangi. Hiam bola motata lamao dila oali alo pale. Poli taluhe beresi olo palalu olola iati. Musima mohemati taluhu. Tidio potolim bunga umalo susah mootapu taluhu. Pamalenda tidio pota okalaba musi mahelu moto u motalua wolo polo dulahe beti.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boli mopiohu dipohu a pooyohu dahalo tontulenga loyohu. Boli mopiohu lo dipohu a podudulo tolalio mao minggu-minggulo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Mengudula awal menguta to, tanu bo o odi mola uma pilo pesambe umai lamiatia to hianga botia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda main.

Dilalip patah, mau bahasa, lo hulun dalo. Dilalip patah wah.

Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.

0: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih tetap bersama program 4 Gorontalo di waktu yang semakin siang. Cuaca nampaknya matahari agak samar-samar, orang bilang ada depi angin-angin sadiki juga. Oke, sahabat budaya, untuk informasi teras UMKM, di mana saya informasikan ini dari Makassar, berawal dari sebuah ide sederhana UMKM keripik singkong mili chips, kini terus berkembang dengan mengandalkan kreativitas produk dan inovasi rasa. Hal tersebut diungkapkan Siska Puspita, owner Mili Chips, dalam dialog teras UMKM ya. Siska mengatakan inspirasi mendirikan Mili Chips itu muncul karena setelah ia melihat keripik singkong yang banyak dijual di pinggir jalan, khususnya keripik berbentuk bulat yang dipadukan dengan gula merah. Dari pengamatan tersebut, ia kemudian terpikir untuk menghadirkan produk serupa dengan sentuhan yang berbeda, baik dari segi cita rasa, kualitas, maupun tampilan, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar. Nah, sahabat budaya, selain didorong oleh keinginan untuk berwirausaha, hobinya itu mengonsumsi camilan juga menjadi salah satu alasan menekuni bisnis tersebut. Ia melihat singkong sebagai bahan baku yang melimpah di Makassar, tapi belum banyak diolah menjadi produk dengan nilai tambah. Nah, nama Mili Chips sendiri memiliki makna khusus. Siska menjelaskan bahwa kata Mili merupakan plesetan dari kata miliarder, kemudian yang menjadi doa dan harapannya agar usaha yang dirintis dapat berkembang hingga meraih kesuksesan besar. Mili diambil dari kata miliarder, itu menjadi harapan dan doa kami agar suatu saat bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dalam pengembangan usahanya, Siska ini menilai kreativitas menjadi salah satu faktor penting agar produk UMKM itu mampu bersaing di tengah masyarakatnya, baik itu pilihan camilan di pasaran. Dan karena itu Mili Chips terus menghadirkan berbagai inovasi rasa. Saat ini Mili Chips memiliki 6 varian rasa, yaitu original tanpa bumbu, ada barbecue, balado, pedas, keju, dan jagung bakar. Beragam pilihan tersebut dihadirkan untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Sahabat budaya, ini adalah informasi teras UMKM di mana Mili Chips kembangkan usaha melalui inovasi varian rasa yang berada di Makassar. Informasi selanjutnya bisa Anda baca melalui laman kami di rri.co.id.
1: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki berlawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro4 dari Gorontalo sampai dengan saat ini. Kita lanjutkan kebersamaan di Nusantara siang sore sampai dengan malam pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Tita Tu Indah.

Budaya dimanapun Anda berada, pukul 11.49 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, ada kegiatan KKN tematik dengan pelestarian budaya yang dilaksanakan oleh LPKM UMI Makassar yang tidak hanya mendorong inovasi desa dengan KKN tematik, tetapi juga mendorong kemajuan desa. Karena memang desa ini bukan hanya ruang tempat masyarakat tinggal, tapi juga rumah bagi nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apalagi, sahabat budaya, di tengah derasnya arus modernisasi, kehadiran perguruan tinggi ini menjadi jembatan yang mempertemukan ilmu pengetahuan dengan kekayaan budaya masyarakat. Jadi melalui inovasi yang berakar pada potensi lokal, mahasiswa tidak hanya mendorong kemajuan desa, tapi juga ikut menjaga identitas budaya supaya tetap hidup dan berkembang. Dan ada di situ peran lembaga pengabdian kepada masyarakat universitas, khususnya Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang menghadirkan inovasi desa tetap berpijak pada nilai-nilai budaya. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato mengutilo mengutiamo. Ketua LPKM UMI Profesor Dr. Haji Baharudin Semaila SEMSI juga mengatakan bahwa tema KKN tahun 2026 ini dipilih memperkuat ketahanan wilayah melalui inovasi penerapan teknologi tepat guna dan pemberdayaan potensi lokal. Jadi pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang tetap dirasakan masyarakat meskipun masa KKN itu sudah berakhir. Informasinya, sahabat budaya, bisa Anda ikuti di rri.co.id.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda, mudah diakses.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
3: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Beksan Wireng dikenal sebagai tari klasik yang berkembang di lingkungan Keraton Surakarta. Tarian ini menggambarkan ketangkasan, keberanian, dan kepahlawanan seorang prajurit. Gerakannya tegas namun tetap anggun, mencerminkan keindahan seni tari klasik di Jawa. Beksan Wireng sering dipentaskan dalam upacara adat maupun pertunjukan budaya. Sampai dengan saat ini, tarian tersebut tetap dijaga sebagai salah satu warisan budaya Jawa. Demikian pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Pro4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara masih menghadirkan dalam seri kita ikuti sepenggal kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Ketika Rasulullah ditimpa kesedihan bertubi-tubi, di mana sang istri tercinta, Syaidah Khadijah, meninggal dunia, dan sang paman Abu Thalib juga meninggal dunia, Rasulullah sangat kehilangan dua sosok yang selama itu mendukung dakwahnya. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendapat cobaan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dalam satu malam. Pada malam itu, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersama malaikat Mikail dan satu malaikat lagi yang membawa air zam-zam. Ketika malaikat itu melakukan operasi pembelahan dada, menyucikan hati Rasulullah dari keburukan dengan air zam-zam dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan, mulai dari pengetahuan, keyakinan hingga keislamannya. Setelah itu, Rasulullah diajak untuk menaiki kendaraan yang bernama Burak. Perjalanan pun dimulai. Dimulai dari Masjidil Haram, beliau terbang bersama Malaikat Jibril menaiki Burak dan singgah di kota Madinah. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa Rasulullah nanti akan berhijrah ke kota itu. Lalu keduanya melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di kota Madian, di mana tempat itu Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Lalu keduanya juga melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Selanjutnya, Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Perjalanan Isra pun dilanjutkan oleh Malaikat Jibril dan Rasulullah. Beliau kemudian singgah di kota Bethlehem, di mana tempat itu Nabi Isa alaihissalam lahir dari perempuan suci bernama Maryam, dan beliau pun sholat 2 rakaat di sana. Dan tibalah Rasulullah singgah di tempat terakhir, di Masjidil Aqsa. Beliau di sana bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Sebelum akhirnya, Malaikat Jibril membawanya ke langit ketujuh yang disebut perjalanan Mi'raj untuk bertemu suatu zat yang luar biasa. Setelah Rasulullah bersinggah di Masjidil Aqsa, dalam perjalanan Isra, Malaikat Jibril membawa Rasulullah mengendarai Burak menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Aqsa dan singgah di langit pertama. Ketika dibukakan pintu langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan mengucapkan salam. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menampakkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang sengsara di sebelah kiri. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan sampai pada langit kedua. Ketika pintu langit kedua dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kedua belah pihak pun saling ucap jawab salam, dan Nabi Yahya serta Nabi Isa pun menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana Nabi Adam sebelumnya. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai pada langit ketiga. Ketika pintu langit ketiga dibuka, Rasulullah bertemu dengan seorang yang tampan bagaikan rembulan di malam bulan purnama di antara bintang-bintang. Rasulullah kemudian bertanya kepada Malaikat Jibril tentang orang tampan tersebut. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam, dan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan kebaikan serta menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke langit keempat. Ketika pintu langit keempat dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Rasulullah dan Nabi Idris kemudian bercakap-cakap tentang kebesaran Allah, dan keduanya pun saling mengagumi satu sama lain. Perjalanan pun dilanjutkan dan sampai ke langit kelima. Ketika pintu langit kelima dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Harun juga menetapkan nubuah kenabiannya, nubuah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan dan sampai ke langit keenam. Ketika pintu langit keenam dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah melihat Nabi Musa sedang menangis, kemudian bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Hal itu bukan dikarenakan Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad, melainkan karena mereka menyesal mengapa umatnya dahulu banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan menuju langit ketujuh. Ketika pintu langit ketujuh dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah ayahmu. Ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim yang saat itu punggungnya sedang bersandar di Baitul Makmur. Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas dan subur." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu?" "Pohon surga itu adalah kalimat, la haula wa la quwata illa billah."

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, masih dengan kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Ke depan nanti Anda bakal mengikuti info-info terkini dari info kuliner maupun wisata dan info-info kearifan lokal lainnya yang ada di berbagai daerah Senusantara. Diselingi juga dengan berbagai lagu dari daerah Senusantara. Sahabat budaya, kami ajak Anda bersama dengan daerah tercinta kita Gorontalo. Setelah itu ada beragam lagu daerah Nusantara lainnya yang kami hadirkan.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni. Dan konon, menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

0: budaya Gorontalo.
1: Ada salah satu pantai yang mempesona sahabat budaya, bisa dijumpai di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Salah satu destinasi wisata yang diunggulkan dan menarik perhatian wisatawan karena di situ alamnya dijuluki Raja Ampatnya Bulukumba. Nah, sahabat budaya, julukan ini muncul karena pantai tersebut punya panorama tebing karang yang menjulang di sepanjang pesisir dengan hamparan laut biru jernih yang menampilkan gradasi warna yang memukau. Pemandangan ini, sahabat budaya, kalau dilihat karakteristiknya menyerupai kawasan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Nah, selain menawarkan keindahan lanskap alam, pantai ini juga menjadi lokasi favorit wisatawan untuk melakukan aktivitas snorkeling dan juga diving. Keindahan bawah lautnya itu dinilai tidak kalah menarik dibandingkan dengan panorama yang terlihat di permukaan. Namanya Pantai Apalarang.

0: yang bekerja di perusahaan peternakan pakan. Jadi sering kita jumpa para peternak-peternak gitu, Bang. Dari situ saya melihat ada peluang yang cukup besar dari beternak puyuh, Bang.
1: Berawal dari iseng dan sekadar hobi memelihara hewan, lantas membuat Poska Mikael Sinaga akhirnya memberanikan diri terjun sebagai peternak burung puyuh petelur. Pria kelahiran Tarutung, 7 April tahun 1994 ini, telah memiliki lebih dari 3.500 ekor burung puyuh yang siap memproduksi telur.
0: Artinya memang dari segi prospek sih, Bang, kalau aku nengok puyuh ini, prospeknya masih menjanjikan kali, Bang. Makanya terus ditambah gitu.
1: Saat disambangi di lokasi peternakannya yang tidak jauh dari lokasi kebun binatang Medan Zoo, pria yang akrab disapa Poska ini mengaku ketertarikannya terhadap hewan ternak dilakukannya sejak masih berusia kanak-kanak.
0: Memang dasar ketertarikan saya sama beternak ini memang mulai dari kecil, Bang. Terus sampai makin kesini, saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan peternakan, Bang, bekerja di perusahaan peternakan pakan. Jadi sering kita jumpa para peternak-peternak gitu, Bang. Dari situ saya melihat ada peluang yang cukup besar dari beternak puyuh, Bang. Makanya saya buka ternak puyuh di tahun 2019, Bang.
1: Dikatakan Poska, keunggulan peternak hewan puyuh jauh lebih simpel ketimbang unggas lainnya. Selain biaya yang tidak begitu mahal, cukup dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah sudah cukup untuk menjadi modal utama. Meski hewan unggas satu ini lebih rentan terkena hama penyakit jika kebersihan kandang tidak dijaga dengan baik. Alumni Universitas Nomensen Medan jurusan peternakan ini rutin menyemprotkan cairan vaksin ke kandang agar burung puyuh tidak mudah terpapar penyakit.
0: Kalau dibandingkan ke ayam dia, Bang, dari segi biaya lebih murah, lokasi lebih nggak terlalu lebar kan, Bang, untuk peternakannya. Terus jangka bertelurnya pun, Bang, kalau untuk ternak puyuh dia di umur 2 bulan udah bertelur, sedangkan ke ayam masih ke 5-6 bulan baru dia bertelur, Bang. Lebih lama kalau ke ayam, Bang. Kalau secara pakan memang kalau untuk puyuh dia per ekornya 23 gram per hari. Kalau untuk ke ayam 100 gram per hari, Bang. Cuman kalau dibandingkan ke ternak ayam dia lebih rentan kena penyakit dia, Bang. Makanya kalau disarankan sih, Bang, kalau beternak puyuh ya cukup puyuh aja, nggak usah ternak yang lain, yang unggas gitu, Bang, ya. Ayam atau burung atau ento, mending satu jenis aja unggas gitu, Bang.
1: Memulai usaha sebagai peternak burung puyuh petelur sejak 2019, kini usahanya mulai menunjukkan peningkatan. Jika sebelumnya ia hanya memiliki 1.000 ekor burung puyuh, saat ini jumlahnya bertambah mencapai 3.500 ekor. Diakui Poska, untuk tiap 1.000 ekor burung puyuh, tiap harinya bisa memproduksi 800 hingga 900 butir telur yang siap dipasarkan kepada konsumen. Dalam sebulan, Poska bisa meraup keuntungan antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Selama ini untuk penjualan telur puyuh juga masih dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional dan juga pedagang ecer di toko kelontong. Untuk satu butirnya, ia jual dengan harga Rp330.
0: Kalau dari hitungan saya, Bang, per 1.000 ekor dia dapat antara Rp80.000 ke Rp100.000 bersih per hari gitu. Per 1.000. Dari 1.000 kita harus dapat dia di 900-an butir, Bang. Ya, 90% dari pro. Kebetulan di sini ada pasar tradisional, Bang, di Semalingkar Bay ini. Saya ingin menjual ke sana, Bang. Nah, ada juga sebagian masyarakat sekitar, Bang, ya membeli untuk konsumsi gitu, Bang. Kalau saya menjual dia di 33.000 dia, Bang, per papan. Per satu papan 100 butir. Cuman kalau dipajak rata-rata 400 ke 500 perak dia, Bang, per butir.
1: Tanpa niat yang tulus dan tekad yang kuat, mungkin usaha yang dijalani oleh Poska saat ini tidak akan berkembang. Menurut Poska, mencintai pekerjaan kita membuat kerja keras tidak akan berjalan sia-sia. Demikian produksi feature Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sahabat muda ya, dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 dari Gorontalo, jangan lewatkan juga sebentar ada membuat bercerita dengan teman-teman yang ada di RRI Manado Tahuna, juga Sangihe Talaut ya. Dan kita akan lanjut lagi di daerah Gorontalo, masih ada lagu dan juga filler budaya.
1: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
2: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu sudah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristima bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Besale adalah ritual adat yang dijalankan oleh masyarakat suku Anak Dalam di Jambi. Prosesi ini dipimpin oleh tokoh adat sebagai bentuk permohonan keselamatan dan kesembuhan. Pelaksanaannya diiringi doa, ritual tradisional, dan berbagai unsur budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi Besale mencerminkan hubungan erat antara masyarakat, alam, dan kepercayaan yang mereka anut. Hingga kini ritual tersebut masih dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya Jambi. Demikian pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat Budaya, kami bergabung dengan rekan-rekan yang ada di RRI Manado untuk mengikuti Magota Bacirita. Hari ini Kamis 9 Juli 2026.
1: Setiap bulan disiarkan sesama RRI.
2: Iya, baik. Dan kalau berbicara tentang pengucapan syukur, ya ini memang bagian dari masyarakat Minahasa begitu ya. Apakah ini memang cuma di Minahasa ini Pak Roy? Maksudnya kalau di daerah lain seperti Bolang Mongondo, di tempat-tempat lain memang tidak ada.
1: Ya, kalau berbicara ucapan syukur tentunya hampir semua daerah mungkin. Hampir semua daerah ada, bahkan setiap negara juga ada. Ya kalau memang namanya itu aja yang berbeda-beda.
2: Oh ya, baik.
1: Cuma di Minahasa ini memang pengucapan syukur.
2: Dan ini memang mendekati tanggalnya ya. Kalau Pak Roy sendiri biasanya melakukan pengucapan syukur Thanksgiving Minahasa itu di daerah mana?
1: Kalau saya memang banyak di Minahasa Selatan.
2: Minahasa Selatan.
1: Dan Minahasa, ya memang yang selalu heboh-heboh kan ini. Minahasa Selatan, Minahasa, Minahasa Utara, dan juga Mitra. Nah, Mitra nanti dilaksanakan Agustus itu. Kalau Minahasa Selatan, hari Minggu ini, tanggal 12. Ya. Untuk tahun 2026.
2: Jadi sudah mulai persiapan ya?
1: Iya, persiapan. Ya.
2: Bulu.
1: Bulu. Beras dan lain sebagainya untuk bikin nasi jahat.
2: Dodol.
1: Okay.
2: Baik, dan sebelum kita lebih jauh lagi Pak Roy, mungkin bisa diceritakan dulu. Kalau kita di Minahasa, ya kita tahulah pengucapan syukur khas Minahasa itu seperti apa. Tapi mungkin tidak bagi teman-teman di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Bisa diceritakan dulu sejarah ataupun asal mulanya bagaimana sampai ada pengucapan syukur di Minahasa.
1: Pengucapan syukur untuk saat di Minahasa ini yang terang lihat ini sebagai tempat baku dapa, tempat juga orang mau beribadah, dan juga tempat orang beramai-ramai. Namun dahulu kala dikenal orang di Minahasa ini apabila ada panen dan untuk pendapatan pertama itu hasil panen yang pertama, nah itu yang akan diberikan sebagai ucapan syukur sebagai yang memberikan panen itu kita berhasil atau yang memberikan usaha itu kita berhasil, sehingga panen itu kita ucapkan syukur kepada dia yang memberikan. Nah itu, nah saat ini ya memang untuk ucapan syukur itu sudah berbeda pelaksanaannya. Ya dalam hal ini orang memberikan ucapan syukur melalui kepada Tuhan yang memberikan hidup, yang memberikan berkat, memberikan keberhasilan, memberikan apapun yang setiap kali orang dapat, itu dikembalikan kepada pemberi hidup. Nah karena itu dia ucapan syukur, tentu orang selalu mulai dengan untuk beribadah. Nah ketika ada itu ada saling kunjung mengunjungi, bersilaturahmi antara saudara dan saudara. Orang boleh baku dapat, orang boleh baku bercerita. Di saat orang baku bercerita itu, nah, orang juga dapat makan bersama. Nah, itulah ucapan syukur ini dia. Nah, kalau orang di Minahasa ini, yang dulu memang kalau semasa Juni, Juli ataupun Agustus, sudah pengingat dari sama orang masyarakat semua bercerita, semua pengucapan kan, semua dekat. Orang mau pergi tuh nyanda. Atau mau bagaimana apa yang orang mau bawa dan mungkin yang usah dia untuk bagian berpengucapan seperti itu.
2: Baik, ya. Kalau Pak Roy sendiri melihat kalau pengucapan itu, kalau dulu kan kita bawa hasil panen ke gereja, cengki misalnya satu karung, iya. Padi satu karung, dan lain sebagainya, namanya hasil-hasil panen begitu. Tapi kalau semakin kesini kita lihat sudah mulai berubah begitu ya, sudah mulai berbentuk amplop kah, atau yang pasti tidak seperti dulu lagi berbentuk padi, berbentuk hasil kebun, kentang kalau di Minahasa. Ini apakah karena bisa dibilang profesi petani sudah mulai tidak diminati, atau mungkin karena profesi yang sudah mengikuti perkembangan zaman, petani mulai berkurang, sudah mulai lebih ke pegawai atau profesi lainnya begitu.
1: Nah, memang betul mungkin yang kata oleh Kak Joyce, lapangnya Kak Joyce.
2: Iya.
1: Ya itu memang ya, karena itu profesi-profesi yang kalau memang dulu kan tuh sebagian orang-orang ya itu petani, nelayan.
2: Sebagian besar ya.
1: Besar, sebagian besar tuh petani, sehingga ada menanam. Nah ketika menanam, ketika hasil panen itu Nah, orang bawa ke gereja. Namun sekarang kan profesi itu berbeda. So ada yang ya pegawai negeri, pengusaha dan lain-lain banyaknya. Mungkin ungkapan syukur itu mereka nyatakan dalam bentuk yang lain. Karena mungkin ya kalau mau bilang hasil panen padi dan lain sebagainya, mungkin sudah diuangkan atau mereka pegawai hanya dapat dari gaji, ya itu ucapan syukur ya berganti bentuk dengan amplop, dengan dikembalikan juga yang memberikan berkat. Iya, yang memberikan berkat, memberikan mengapa itu ada itu ya, dikembalikan juga pada sebagai pemberi. Jadi mungkin ya kalau pengusaha atau ASN sekurang belum bentuk amplop yang di dalamnya tentu ada DPIC.
2: Karena kalau begitu berarti esensinya itu mengucap syukur, bukan apa yang kita bawa, begitu ya?
1: Iya, mengucap syukur. Karena setiap kehidupan ini, apalah artinya hidup orang ini kalau memang tak ada ucapan syukur. Orang selaku orang yang bisa dikatakan beriman, mengetahui ada yang sebagai pencipta pemberi hidup, dan itu saling timbal balik lah. Dengan itu ya, itu ucapan syukur, itu heboh. Dengan ucapan-ucapan itu ya, orang pengucapan syukur kepada dia sebagai pemberi hidup.
2: Baik. Ini memilih bulan Juli, Agustus, ini kenapa tidak di bulan lain?
1: Nah, memang Juli dan Agustus kalau mengikuti yang dulu-dulu, masa tanam kan itu mungkin dari bulan Maret sampai masa panen itu di Juni atau Juli. Nah, di saat masa panen itu sehingga ada padi dan lain sebagainya atau ladang sebagainya itu, nah mereka ucap syukur yang dulu seperti itu, sehingga bulan itu mungkin sudah mengikuti yang tradisi yang lalu. Nah, kalau mau dikaitkan juga dengan sekarang, mungkin karena di bulan Juli ini karena terlalu banyak kesibukan atau ada yang masa libur, masa sekolah itu, nah itu. Nah, kalau ini kan tanggal 12 ikut juga kalender pendidikan, besoknya kan sudah mulai sekolah. Iya. Mungkin di saat libur lah orang bisa bersilaturahmi, beramai-ramai makan bersama lah, di ucapan syukur itu.
2: Oke, dan memang kabarnya kalau sudah jelang pengucapan syukur, bahkan keluarga yang ada di rantau begitu, apakah dia mahasiswa, apakah dia memang sudah bekerja di luar, memang mengalokasikan waktu mau ramai cari balai supaya pengucapan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, begitu Pak?
1: Iya, rupa kita ini dia kan dari Minsel. Terasa kurang apabila diucapan pengucapan syukur itu tidak
2: nggak pulang.
1: Merasa apa ya, sudah lupa kampung kah, atau sudah lupa kepada leluhur dan lain sebagainya. Jadi tentunya ya itulah orang Minahasa, dan mungkin bukan cuma orang Minahasa, semua mau di daerah-daerah lain pun bagaimana silaturahmi dengan saudara itu rasa wajib untuk pulang ya di saat acara-acara pengucapan syukur.
2: Oke, jadi pendengar pemirsa, pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa ini esensinya selain mengucap syukur kepada Tuhan sebagai pemberi berkat, pemberi hidup, itu yang utama. Kemudian tentunya juga sudah menjadi ajang silaturahmi. Keluarga yang lama tidak jumpa biasanya akan berusaha di momen pengucapan syukur itu akan pulang kampung, baku dapa semua keluarga. Begitu kan, Pak Roy?
1: Iya,
2: Oke, baik. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Siapa saja yang sudah bergabung siang hari ini. Kita coba dulu ke Gorontalo. Selamat siang, perempat Gorontalo.
0: Selamat siang, Jo. Selamat siang, Kak Roy.
2: Suaranya belum terdengar ini.
0: Selamat siang, Jo. Selamat siang, Kak Roy.
1: Selamat siang.
2: Ada siapakah di sana?
0: Tatu Indah.
2: Tatu Indah. Kalau saya sudah tahu, tapi kan Pak Roy harus
1: Tatu Indah.
2: Kenalan dulu dengan Tatu Indah. Oke. Gimana kabar Gorontalo?
0: Ya, Gorontalo masih sama, panasnya belum reda-reda.
2: Mataharinya masih satu orang satu ya.
0: Benar, bisa dibayangkan ya.
2: Oke, Tatu Indah. Ya. Apakah di Gorontalo ada juga semacam momen pengucapan syukur di Minahasa?
0: Kalau saya mendengar penjelasan dari Kak Roy Kumaat tadi sebagai pemerhati budaya, itu pengucapan syukurnya kan berlangsung di saat bulan Juni, Juli. Terus saya penasaran kenapa sih hanya dilaksanakan bulan Juni, Juli. Sudah ditanya hostnya, sudah dijawab oleh narasumbernya, oh begitu. Terus kalau misalnya masa panennya bukan bulan Juni, Juli itu gimana? Nah kalau di Gorontalo itu pengucapan syukur mungkin namanya saja yang beda ya, dan dikaitkan dengan beberapa momen keagamaan di Gorontalo, salah satunya Maulid Nabi. Nah kalau di Maulid Nabi itu orang-orang atau masyarakat membawa hasil dari panennya itu seperti beras tapi dimasak, terus hasil ternak kayak ayam begitu tapi sudah dikemas, sudah diolah untuk langsung dimakan, terus diisi di yang namanya tolangga, dan itu hanya dilaksanakan pada saat Maulid Nabi. Nah ini sebagai bentuk ucapan syukur bagi masyarakat Gorontalo, khususnya umat Islam ya, yang saat itu mengantarkannya ke masjid dan menjadi rebutan bagi masyarakat. Kalau saya sih pemahamannya sama seperti itu yang ada ya, yang ada di Minahasa gitu.
2: Kalau tahun ini Maulid Nabi itu
0: Rabiul Awal,
2: bulan
0: ya?
2: Apa?
0: Wah, belum lihat kalender Hijriah.
2: Oh, tapi belum ya. Momennya ya, belum. Atau sudah lewat?
0: Belum. Kita baru masuk di Muharram, ini bulan awal di kalender Hijriah. Nanti mungkin dekat-dekat ini, Jo.
2: Mudah-mudahan kita dapat undangan ya.
0: Datang ya, diundang ya.
2: Oke, baik. Tante Indah, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Roy, silakan.
0: Iya, saya pengen tanya ini, tadi kan Kak Roy itu sudah menyampaikan yang bukan petani atau juga yang tidak panen itu seperti para ASN atau pekerja yang lain, itu dalam bentuk amplop ya Kak ya. Terus itu dikasih ke panitia pengucapan syukur atau gimana? Terus yang berikutnya yang ikut pengucapan syukur ini siapa saja?
2: Itu dia.
0: Iya. Apakah ada ininya itu? Apakah ada syarat-syaratnya atau biasanya diramaikan dengan cara seperti apa, Kak Roy?
1: Baik. Terima kasih, Pak Tatu. Ya, seperti yang awalnya memang pertama itu kalau panennya tidak di yang berubah-ubah itu memang kan. Untuk saat ini memang panennya kan satu tahun bisa sampai berapa kali. Dan tentu orang sebagai orang yang percaya yang memberi segala itu, orang harus tahu mengucap syukur. Dan orang sebagai orang yang beriman tentunya itu ucapan syukur itu bukan hanya mau bilang di saat panen atau lain sebagainya. Kita pun dapat berkat atau dapat negasi itu kita bisa mengucap syukur. Nah namun karena yang lalu-lalu itu masa panen ini itu mungkin satu tahun satu kali dan memang tepat pada bulan Juni atau Juli ya, sehingga ucapan syukur dilaksanakan biasanya bulan Juni dan Juli. Dan untuk di Minahasa ini ya gereja juga sudah masuk dan juga pemerintah juga sudah masuk karena ada DP dampak pengucapan syukur kadang-kadang memang melaksanakan apa itu banyak orang yang berbondong-bondong. Sehingga untuk di ya setahu saat ini untuk orang di Minahasa bagian Minahasa Utara sudah ada bulannya sendiri mungkin bulan sebelumnya. Ya, nah, ini sekarang Minsel tanggal 12 ini hari Minggu. Dan kalau Minahasa apa nanti kita dengar tanggal 25 dua minggu ke depan. Dan untuk teknis pengucapan syukurnya itu yang memang awalnya memberi hasil panen pertama dibawa ke gereja itu tentu diserahkan kepada pengelola gereja atau lain sebagainya. Nah sekarang juga kalau Bapak Tatun bilang berupa amplop, tentu diserahkan di ya tempat memberikan persembahan itu di dalam gereja, tidak ada panitia. Nah nanti tentunya kalau memang lupa orang di gereja ada majelis-majelis atau apa, mereka yang akan kelola untuk amplop itu sebagai ucapan syukur daripada jemaat itu. Nah itu.
2: Kemudian sampai, pesertanya katanya itu siapa saja?
1: Nah kalau pesertanya ini semua, mau anak-anak, mau orang tua, mau lansia, dan mau laki-laki, mau perempuan, itu bentuk ucapan syukurnya mereka dari pribadi per pribadi. Tentu berbeda-beda. Kalau dia siswa itu ucapan syukurnya bagaimana dia lulus, mungkin lain dari tipenya. Tentu orang yang bekerja itu lain. Berarti bagaimana dia mengucap syukur, pada intinya dia beribadah kepada Tuhan sebagai pemilik hidup, dan dia beramai-ramai ya. Kalau ada keluarga juga ada bersedia untuk makan bersama ya, mereka juga makan bersama antara anak-anak, orang tua, lansia, dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas pada siapa itu untuk mengucap syukur secara keseluruhan. Yeah. Begitulah.
2: Iya, jadi mungkin bisa saya tambahkan, tentu indah ya.
0: Yeah.
2: Selain pengucapan syukur yang kita bawa di gereja, karena ini memang erat kegiatan dengan kegiatan keagamaan, jadi sekalinya digelar pengucapan syukur ini, bisa di semua gereja itu mengadakan ucapan syukur, dan para jemaatnya begitu membawa, kalau bukan hasil panen ya dalam bentuk uang tunai, diserahkan di gereja, dikelola nanti oleh gereja. Setelah itu semua keluarga yang ada di daerah tersebut, ya sebut saja Minsel misalnya, semua keluarga itu dengan sukarela menyediakan makanan, banyak makanan begitu Pak Roy ya, dan siapa saja itu tanpa undangan. Silakan, bahkan yang tidak kenal pun dari daerah yang lain, kalau sementara melintasi daerah tersebut bisa singgah, kemudian makan bersama. Jadi begitu, pesertanya memang bisa siapa saja tanpa undangan Pak Roy ya.
1: Iya, tanpa undangan.
2: Yang pasti kita tahu, oh Minasa Selatan mengadakan pengucapan syukur tanggal 12 Juli. Itu bisa siapa saja menuju ke sana, pasti akan disambut dengan sangat baik begitu.
0: Iya, jadi itu pelaksanaannya satu hari saja atau?
2: Satu hari saja
1: ya, untuk hari ini.
0: Okay. Asik ya.
2: Apakah masih ada yang lain?
0: Rame. Banyak sih rame, yang betul mau ditanyakan, tapi saya beri kesempatan aja ke teman-teman lain.
2: Oke. Okay. Yang pasti rame, macet, makanan banyak.
1: Makanan banyak.
2: Dan harus
1: sumpek dalam mobil kalau. Iya.
2: Pokoknya itu dalam 5 km bisa ditempuh 4 jam begitu. Saking macetnya kalau pengucapan. Oke, terima kasih Tatu Indah. Kita beralih ke Tahuna sekarang. Selamat siang, Pro 1 Tahuna. Suaranya kecil, apakah dari sana atau dari sini? Halo. Oke. Oh, ada Momok Lian. Suaranya masih kecil ini, teman-teman. Iya. Dicoba lagi. Sudah terdengar, tapi saya ragu juga untuk pendengar yang mendengarkan terestrial, jangan-jangan suaranya tidak. Coba sekarang, Momok Lian. Bolehlah Pak Roy ya.
1: Iya, boleh.
2: Oke. Okay. Baik, silakan.
1: Selamat siang. Salam.
2: Gimana kabar Tahuna? Apakah sama panas dengan Gorontalo? Boleh sekali, boleh. Iya. Oke, okay, ya. Sudah.
1: Silakan.
2: Iya. Oh ya. Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Minahasa Utara itu sekarang.
2: Dan itu DP rame. Betul sekali. Betul sekali. Oke.
1: Ya, silakan Bu Lian.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih. Dan memang pertama seperti yang saya ucapkan tadi kan, DP nilai budaya pertama torang bersilaturahmi. Torang boleh baku dapat sesama saudara, orang tua atau dengan leluhur, torang boleh rame-rame. Nah, untuk sekarang ini kan karena memang sudah di era digital ini dia, kadangkala torang ini anak muda ini, kena ucapan syukur tadi bilang tadi kan, pada intinya torang untuk beribadah. Nah, ini tuh beribadah ini kan ada sekarang juga dong bilang so ada daring dan luring. Kadangkala torang juga sebagai orang tua kalau bilang marilah torang pulang pengucapan ya anak-anak mungkin ah boleh kamu ikut melalui daring dari ya HP atau dan lain sebagainya. Kedua, karena memang seperti Kak Joyce bilang tadi, tadi anak-anak muda sekarang so mau bilang mau pulang pengucapan ku macet, nah mereka juga semua akan ya marah-marah ini lainnya bilang macet begini lain sebagainya. Namun dampak itu lebih baik tentunya apabila torang untuk sama-sama dapat memperkenalkan luhur dan semoga ini untuk terampe anak muda ini akan ingat esensi daripada pengucapan syukur itu. Pengucapan syukur itu kan orang saling ketemu, baku apa, saudara apa saudara. Nah kalau orang juga kurang mau berperhitungan dengan seboleh mulai era digital, misalnya takut macet itu seperti saat ini, akan lain lagi DP dampak itu. Orang so hilangkan itu bersosial dengan saudara dan saudara di kampung, atau senyada mau pilih itu leluhur dan lain sebagainya. Tanya. Semoga anak muda kita ini ya terutama generasi muda dapat melihat bahwa ucapan syukur itu merupakan torang harus ikutilah supaya torangnya tidak mau dilupakan dan torang juga tidak dilupakan seperti itu.
2: Oke, jadi memang salah satu esensi penting dari pengucapan syukur ini adalah ajang babaku dapa. Jadi sekalipun sudah dengan gempuran teknologi yang memungkinkan kita untuk tinggal baku dapat di layar HP, tapi biasanya akan terus diajarkan oleh orang tua, apapun itu tetap pulang baku dapat muka dengan muka, karena tentunya beda begitu Mama Lian ya, baku dapat di layar HP sama dengan baku dapat dengan baku dapat langsung, itu pastinya akan beda rasanya dan ini yang terus diajarkan dan diupayakan untuk tidak hilang begitu. Oke, baik, Mama Lian. Kita beralih sekarang ke RRI Talaut. Selamat siang.
3: Siang.
1: Siang.
2: Dengan siapa di Talaut? Kita belum lihat ini layarnya.
3: Dengan Angel, Kak Jul.
2: Oh, dengan Angel. Apa kabar, Angel?
3: Kabar baik.
2: Baik, ya. Oke, ini sudah. Baik. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, terus ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Apakah Angel Ada yang ingin ditanyakan dengan Pak Roy, silakan.
3: Baik, selamat siang Pak Roy, bagaimana kabar?
1: Selamat siang Angel, ya baik-baik ada aja, walaupun panas.
3: Baik ya, dari tadi saya sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Roy sendiri. Menjadi pertanyaan saya, makna dan konsep pengucapan syukur itu seperti apa? Dilihat dari sudut pandang yang sering terjadi saat ini, mungkin kebanyakan kita melakukan aksi syukuran itu makan-makan. Tetapi dilihat dari sudut pandang, dari sekian ucapan syukur pasti ada hal yang terjadi seperti contohnya kekacauan akibat dari biras itu sendiri. Dari sudut pandang dari Pak Roy itu seperti apa, Pak?
1: Nah, terima kasih Menjal. Ya, memang pandangan saya untuk ucapan syukur ini akan banyak juga. Seperti bilang ada dampak. Nah, kan itu orang ucapan syukur kan ini dampak sosial di misalnya. Katanya anak pikir anak mau baku dapat. Dampak memang hura-hura, ada kalanya keluarga mungkin akan berpikir lebih ekstra, semua pengucapan syukur apa orang musa dia. Nah kalau di penghasilan mereka itu tidak, ya tidak dibilang sangat bersahabat, nah, mungkin dengan cara-cara lain untuk mensukseskan akan pengucapan syukur, maka mereka pakai dengan cara lain, ya mungkin mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, itu akan berdampak lain ketika mereka tidak ada. Nah, ya, namun untuk menyatakan syukur itu ya tetap dilaksanakan. Nah, itu dampak dan positif dan negatif itu tetap ada untuk diucapkan syukur. Mar lebih banyak positifnya karena pengucapan syukur ini dapat menggerakkan ya multi efek lah dari ekonomi, sosial, budaya, dari seperti bilang tadi dapat bersama-sama rame-rame, dan bahaya itu ketika ramai-ramainya itu sudah, nah kalau memang sobat kudapa berame-rame ucapan syukur atau orang di Minahasa tidak akan lari daripada untuk meminum akan minuman yang beralkohol, nah akan lari. Kalau memang orang bilangnya ada mau bilang atau orang bukan berpengucapan syukur, nah ketika orang sobat minum minum yang beralkohol akan jadi lain lagi DP dampak itu, ya boleh sejadi ada pemabukan. Kalau orang ada pergi dengan kendaraan kok sebanyak minum tidak dapat terkontrol lagi, akan jadi lain lagi ceritanya, bisa ada kecelakaan dan lain sebagainya. Namun saya berpikir, nah di era modern ini kan pola pikir orang ya terutama yang di Minahasa ini akan lebih cerdas juga. Karena kita lihat, karena setiap ada pengucapan syukur untuk hal-hal yang saya katakan tadi itu sudah berkurang. Mereka sudah tahu bahwa ini orang ucapan syukur. Malah orang rame-rame, namun ada batasnya, jangan ada cerita yang kurang baik di kemudian hari. Seperti itu. Angel, kasih. Nah, kasih.
2: Baik, terima kasih Angel.
3: Terima kasih Kak Joy.
2: Okay. Dan pendengar, pemirsa, sahabat budaya di manapun Anda berada, kami akan kembali untuk melanjutkan Magotaba Cerita. Anda jangan kemana-mana, sekali lagi kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Mantap doi dong.
1: Oh dodo anak ngapa kira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasa digingana minta jadi anak muda yang cuma kangkang kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak mana cuma mau dudu minta buka tangan he ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah mancari nggak perlu jauh banyak kok perlu jadi mama orang mau usaha mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Baik, kami kembali untuk Anda dan selamat siang sahabat budaya pendengar pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami masih di acara Magotaba Cerita dan dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami selamat bergabung untuk Anda dan selamat terus menikmati siaran kami yang masih membahas tentang pengucapan syukur bagian budaya Minahasa. Ini ada juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Bapak siapa ini yang dari Jogja? Sebentar saya cari kembali. Waduh. Oke. Dari Jogja. Salam budaya semuanya. Yang terhormat narasumber Magotaba Cerita dan RRI Manado. Ini mohon maaf mengganggu. Saya bertanya, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai pengucapan syukur bagian budaya Minahasa. Bagaimana saran dan contoh mengucapkan syukur dalam bahasa Minahasa? Demikian pertanyaan saya. Semoga bermanfaat pertanyaan saya. Baik pertanyaan saya salah atau benar, saya tidak tahu. Karena katanya tinggal di Jogja begitu ya. Tapi tertarik dengan budaya Minahasa. Semoga kita semua, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Dan panjang umur diberi rejeki berlimpah. Amin. Baik, terima kasih buat Haris yang ada di Kota Jogja, mudah-mudahan sampai saat ini terus mendengarkan siaran kami. Silakan Pak Roy.
5: Terima kasih. Dalam bahasa budaya Minahasa memang kalau pengertian ambil bahasa budaya untuk pengucapan syukur ini memang tidak terdapat dalam bahasa orang Minahasa ini apa itu pengucapan syukur. Namun kalau mau bilang ritual-ritual ada itu poso. Dan tentunya bagaimana orang memberikan ritual poso itu dengan orang berpuasa. Namun ketika akan berdoa dengan budaya Minahasa itu ada. Misalnya lagu itu bisa kita temui di Maengket atau di Merambak dan lain sebagainya. Misalnya, oh powana natase tembonikai semengalerur. Jadi Tuhan lihatlah orang yang ini yang mengucap syukur, memberikanlah berkat seperti itu. Mar kalau arti yang memang secara spesifik untuk pengucapan syukur belum terdapat untuk di apa Minahasa seperti itu kira-kira dari Jogja ini dia.
4: Oke. Baik, kita lanjut lagi Pak Roy ya. Kalau apa namanya dari generasi Pak Roy sendiri tentunya lebih banyak sudah menikmati pengucapan syukur dibanding saya begitu ya. Iya. Dalam artian Pak Roy lebih banyak makan asam garam. Nah, ini coba Pak Roy bisa jelaskan untuk kita ketahui bersama. Di zaman dulu pengucapan syukur itu seperti apa? Di zaman sekarang pengucapan syukur itu seperti apa? Kemudian apakah masih ada relevansinya atau harus diakui sudah mulai bergeser? Silakan Pak Roy.
5: Nah, memang enggak. Ya, kita kan lahir di tahun 60-an.
4: Iya.
5: Saya dapat merasakan juga
4: waktu itu pengucapan syukur sudah ada.
5: Sudah. Di tahun 70-an pengucapan syukur. Terpas saya pulang di Minsel sana, bagaimana untuk mempersiapkan itu torang bahan-bahan mau baking. Ya kalau di Minsel terkenal dengan makanan nasi jahat dan dan dodolnya itu.
4: Oh, itu yang tidak berubah sampai sekarang.
5: Tidak berubah. Ya, untuk kita itu pernah memang mau bikin nasi jahat. Pergi ke kebun, potong bulu itu buat nasi jahat bagaimana, baru mengolah nasi jahat dari itu belum bilang nih beras
4: pulo,
5: beras pulo, beras ketan itu mau isi daun. Nah, bagaimana juga untuk membuat itu, membuat santan untuk bikin dodol itu, ah kita memang olah sendiri, yang manual. Dulu itu manual, dengan tuh mesin ya cukur dan lain sebagainya, dan itu untuk ramah di mulut bilang di apa ya, dikucak-kucak untuk supaya ada dapat DP
4: keluar santan,
5: santannya ya itu untuk bahan bikin dodol ataupun nasi jaha. Nah kalau memang saat ini katu semua sudah pada era instan, nggak perlu sudah ada untuk santannya juga sudah dapat dicari di Indomaret atau
4: ya di toko-toko,
5: di toko-toko ya, lah bisa di susualayan itu seperti itu.
4: Bulu juga biasanya tinggal beli.
5: Nah, kalau dulu kan tinggal beli.
4: Kalau dulu memang berbondong-bondong ke hutan, ke kebun,
5: iya,
4: semua.
5: Ya. Nah, bagaimana orang mau menyediakan itu sudah memang siap mental betul ini dia mau buat demerah hari dan sudah bisa minta bantu saudara atau minta bantu teman. Nah, dan kalau memang pengucapan syukur ini ya seperti yang dikatakan tadi merupakan ucapan syukur kepada Tuhan, ya memang harus tentunya tetap dipertahankan. Karena bukan dilihat daripada hura-hura, bukan dilihat daripada torang makan bersama, atau bukan dilihat, tetapi intinya torang harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam ini bentuk beribadah. Yang itu jadi diajar-ajarkanlah dari tua ke muda itu ibadah penting dan tahu untuk mengucap syukur karena apa yang torang dapat ini bukan hasil dari payah torang sendiri, tapi ada yang dapat memberi itu kepada orang hidup ini seperti itu.
4: Baik. Ini ada pertanyaan ya.

0: Syukur itu kan sekali perputarannya itu bisa miliaran rupiah begitu
1: miliaran,
0: kalau
1: ya, miliaran.
0: Iya. Karena setiap keluarga itu minimal katanya 3 juta lah, 5 juta.
1: Iya.
0: Kita bisa bayangkan ratusan ataupun mungkin ribuan kakak ketika iya. mengadakan pengucapan itu berapa pengeluarannya. Nah, yang menjadi masalah di sini katanya begitu ada pegawai yang ketika mendekati pengucapan syukur ini bangka di bank hanya untuk pengucapan begitu Pak Roy. Nah, apakah Anda melihat ini masih bentuk pengucapan syukur atau sudah mulai bergeser ini nilainya?
1: Enggak. Memang nilainya ini dengan seperti ketika Kak Joyce tadi itu akan mendengar rupa torak orang Minahasa bilang jangan jaba paksa kok. Dalam ini untuk ucapan syukur apa adanya saja. Jangan ketika memang mau kasih tunjuk orang gengsi lain sebagainya.
0: Bahwa torang ada.
1: Ada, kong sudah membuat pinya. Abis itu ada istilah torang tru bilang brenebon. Abis padahal cuma ada pibon. Cuma ada pibon. Nah itu esensi dari ucapan syukur itulah. Bahwa mau bilang banyak, mau bilang sedikit, namun kalau orang penuh sukacita dengan ucapan syukur, ya, itu tentu akan dilihat akan diberikan tambah-tambah berkat. Namanya seperti Kak Joyce bilang tadi, penganggaran itu memang mulai 3 juta, ya memang hal demikian terjadilah pada orang Minahasa. Memang kalau mau bilang mau dihitung-hitung semua itu bila sampai dengan miliar. Namun mau dilihat dari budaya torang orang Minahasa itulah. Torang punya gaya ucapan syukur akan merasa tidak bersuka cita apabila tidak ikut bersama-sama dalam perayaan pengucapan syukur di daerah setempat.
0: Jadi sebaiknya betul. Jangan sampai demikian ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Di bagian akhir untuk dialog kita siang hari ini, silakan mungkin apa yang bisa Pak Roy sampaikan kepada masyarakat, baik yang sekarang ini sementara dalam persiapan untuk mengucap syukur, maupun masyarakat yang mungkin nanti bulan-bulan Juli akhir atau Agustus awal untuk mengadakan pengucapan syukur, apa yang menjadi esensi dari pengucapan syukur dan apa yang sebaiknya dihindari begitu?
1: Ya, pada intinya esensi ucapan syukur itu lamaran orang mengucapkan dengan penuh sukacita dengan keberadaan orang. Dan bagi yang akan pergi berpengucapan syukur, marilah persiapkan diri semua orang. Kalau mau pakai kendaraan, siapkan itu kendaraan dan hati-hati di jalan, jangan karena ya inilah orang rupa sebulan tadi mau macet, mau bilang jalan ke Minahasa sana ini cukup banyak tanjakan dan turunan, banyak hati-hatilah supaya pengucapan syukur ini semua keluarga saudara itu semua senang, karena sesudah ucapan syukur orang semua ada damai sejahtera. Terima kasih.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Roy Kumaat, pemerhati budaya, sudah bersama-sama dengan kami untuk Magota Bercerita di edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tentunya kami juga mengucapkan selamat mempersiapkan pengucapan hari Minggu, Pak. Ya,
1: hari Minggu.
0: Oke, salam buat semua keluarga yang ada di Minahasa Selatan. Anda juga pendengar yang sempat mendengarkan siaran ini, yang mungkin saat ini sedang dalam persiapan untuk pengucapan syukur hari Minggu nanti, kami juga berharap bisa berjalan dengan segala baik, dan apa yang sudah diperbincangkan kali ini tentang pengucapan syukur yang merupakan bagian dari budaya Minahasa itu tidak akan keluar dari esensinya, tapi betul-betul memaknai dengan baik dan benar tentang pengucapan syukur, bahwa ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan pemberi berkat dan pemberi hidup bagi kita. Oke. Dan akhirnya kami undur diri, saya Joyce yang tugas beserta segenap kru yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa, dan
1: selamat
0: salam budaya.
1: Siang. Salam budaya.
2: Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
3: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sudah bersama dalam Magota Bercerita yang disiarkan di Pro 4

Gorontalo, Manado, Tahuna, dan Talaut. Untuk saat ini kita melanjutkan kembali di lagu-lagu daerah Nusantara. Kembali lagi ke Gorontalo ada Anwar Pasaribu, Dr. Anwar Pasaribu dengan Hasian.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

bersabarlah. Dan kau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu. Hanyalah waktu. Dan biarlah Tuhan yang akan menemukan kita untuk bersama kembali.

Sahabat budaya, tari giring-giring berasal dari masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Tarian ini menggunakan alat musik bambu yang menghasilkan bunyi ketika digerakkan oleh para penari. Gerakan yang dinamis melambangkan kegembiraan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Tari giring-giring sering dipentaskan dalam upacara adat maupun festival budaya. Hingga kini, tarian ini tetap menjadi salah satu kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Demikian pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, kami mengajak Anda bergabung mengikuti Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 RRI Jakarta.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-nya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, eho juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Gak apa-apa, sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga ngezoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
2: Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Jangan ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: karena kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak baik. Ya. Iya, gimana perjalanan, aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, ya Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Ya. Oke. Ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Yeah. Dari kacamata tak ini, sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya, yeah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Yeah.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
2: Iya.
3: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
2: Iya.
3: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
2: Ya.
3: Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru bahwa bagaimana membahasakan menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu, mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih iya mak saya harus bisa bahasa daerah karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah kemudian juga kita punya konten-konten misalnya taruhlah merchandise ya, tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya,
3: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kiki bedeng baju kos yang ada kan tulisannya,
2: tulisan lontara,
3: ya, lontara, terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya, jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Saya kira itu Mbak.
2: Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Ya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin ya. Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri Mbak.
2: Iya. Ya.
3: Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tuh anak-anak kan, kalau
2: ya.
3: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tommy anunya logatnya.
2: Ada tommy logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
2: ya, sudah berdialek gitu ya.
3: Sudah berdialek Makassar.
2: Iya.
3: Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus bilang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
2: Ya,
3: apaan tuh? Pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita. Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul.
3: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul.
3: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini, tabe bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, pak, yang bener aja, masa saya sama bapak? Iya, satu kamar, ya.
2: Iya,
3: tidak bu, kita. Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
2: Anda, ibu
3: itu ya Anda hormat, jadi honorific.
2: Yeah.
3: Oh, barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
4: Oke.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
4: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
4: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
4: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
4: Oh, kasih
2: delay lagi.
4: Ya udah nggak apa-apa ya. Okelah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama sama Dewi.
2: Oh gitu. Oh,
3: namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, Bu Dokter?
4: Ya, jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng, Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya. Yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik. Cantik.
2: Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Enggak bisa.
4: Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Kayak lain-lain saya kedengar.
2: Baiklah kalau gitu.
4: Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya, Kak Dewi.

0: 081211249228. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
1: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
0: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
1: Oke deh.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
0: Iya.
2: Mpok Dewi atau Daing Dewi ya.
0: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
2: Ibu dokter ya.
1: Iya, Pak.
2: Ibu dokter bukan ibu dokter.
0: Ibu dokter. Iya, jangan dokter.
2: Iya, ibu dokter.
1: Iya, iya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Ibu dokter.
0: Iya, oleh kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
2: Haji Amsar ya, sorry.
1: Dari siapa?
2: Bang Haji Amsar, Pak
0: Haji Amsar di
2: Kalideres.
0: Oh, Kalideres. Iya, benar-benar. Yang kalinya yang enggak pernah itu ya.
1: Iya.
2: Enggak pernah kering.
0: Enggak pernah kering deres mulu gitu ya.
2: Oke, apa kabar di Makassar?
1: Ya, baik. Baik, Pak.
2: Iya, Ibu dokter sehat, Ibu dokter ya, Ibu dokter ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
2: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini, di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara, bukan Kalideres.
0: Di
2: Kamal Muara ya, karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
0: Ya.
2: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada sepupu saya.
1: Sulawesi Barat.
2: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
0: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
1: Langsung pertanyaannya
2: jadi
1: nih.
2: Jadi yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu Ibu dokter.
0: Oh tadinya.
2: Enggak.
1: Oh Daeng.
2: Iya tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil lain sama mereka.
0: Oke.
1: Laki-laki ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Gitu aja Pak Haji.
2: Iya gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
0: Iya.
2: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya. Kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
0: Jadi
2: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
0: Okay.
2: Makan ikan segar gitu loh penepa artinya.
0: Oh baik, gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
2: Iya, terima kasih Ibu dokter sama Daeng Dewi.
0: Yuk.
2: Penepa juga di Jakarta.
0: Baik.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji Amsar.
0: Iya.
1: Ya.
0: Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
1: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil.
1: Dari Makassar.
0: Halo.
3: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Wah, diputus.
1: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
0: radio
1: kayaknya ya. Radio.
3: Enggak.
1: Iya. Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
0: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
1: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
0: Iya, udah kalau begitu.
1: Kita putuskan.
0: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
1: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
0: Okelah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
1: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
4: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Kayaknya delay. Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
4: ini,
0: dulu.
4: Iya, apa namanya?
1: Dengan
4: Dewi.
1: Maaf, dengan Bapak. Ini,
5: Nggak ada suaranya nih, dia.

0: Maga nih.
1: Kalau di telepon enggak kedengaran.
2: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
1: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
0: Halo,
1: saja.
0: Iya. Saja.
1: Oke. Okay.
0: Selamat siang, Pon.
1: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
0: Dengan Ibu siapa ini?
3: Selamat siang. Sama, oh, ya, Bang Leman.
0: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
1: Parah. Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung. Ibu.
0: Yang saya tanyakan, jadi generasi Z ini kan, apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu, itu aja masalah dengan generasi Z itu.
1: Apa yang dilakukan para generasi Z?
0: Waalaikumsalam.
3: Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke, oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
1: Pertanyaan dari Pak Hamsah dulu lah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
1: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta benar. Barat ya.
1: Iya. Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse. Ya, Basi. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Pak Amsar kalau mau panggil ibunya keluarga tak bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna,
1: iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
3: Lampung.
1: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
1: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
3: Bang Leman
4: dari Lampung.
1: Iya.
4: Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
1: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
1: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini. Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asele ki meri boko, itu maksudnya menengok ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia, jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa, anak-anak kecil, mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti itu, karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa, poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya, di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
3: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
3: Oke. Keren, luar biasa.
1: Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
3: Baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
1: Betul sekali Kak Nova.
3: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
1: Benar.
3: Cuma Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
1: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
3: Oke, siap.
1: Telepon kita ini sabar kayaknya.
3: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Insyaallah. Terima kasih.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik. Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
5: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
6: Baru saja kita bersama di Pro 4 Berjaringan Suara Budaya Nusantara, Sahabat Budaya. Di Pro 4 RRI Gorontalo waktu menunjukkan pukul 14.58 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersiap masuk dalam program Jejak Nusantara. Bagaimana info-info prasejarah yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Tetaplah bersama kami di 91,5 MHz Suara Budaya Nusantara.

Selamat budaya sastra lisan Iko-Iko berkembang sebagai tradisi lisan masyarakat Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Cerita yang disampaikan berisi sejarah, petuah, nilai kehidupan, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penyampaiannya dilakukan secara lisan dalam berbagai kesempatan adat maupun kegiatan masyarakat. Tradisi sastra lisan Iko-Iko menjadi media untuk menjaga ingatan kolektif dan identitas budaya masyarakat Wakatobi. Tradisi budaya sastra lisan Iko-Iko masih terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Demikian Pas Jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kalau kita jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah kali ya, Sulawesi Tengah kalau di Kendari. Nah, adalah suku Tolaki di Sulawesi Tenggara atau Sutra ya, yang termasuk etnis sudah ada sejak dulu dan keberadaannya diketahui sudah muncul sebelum masa kerajaan. Dalam penelitian yang berjudul Tuturan Mekuku, Sistem Penanda Etnis dalam Interaksi Sosial, suku Tolaki dari Sultra ini atau Sulawesi Tenggara ini punya beragam kebudayaan yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat sampai dengan saat ini. Kita bisa melihat di suku Tolaki yang ada di Sulawesi Tenggara, dulunya itu hidup di Sulawesi Utara, tepatnya di kawasan Danau Matamna dan Touti. Tapi masyarakat Tolaki akhirnya pindah ke Sulawesi Tenggara untuk mencari wilayah dengan tanah subur untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi suku Tolaki ini masih serumpun dengan beberapa suku seperti Toraja, Tomori, Tobungku, dan beberapa suku lain. Sehingga ciri-ciri fisiknya itu cenderung serupa. Nah, di Tolaki ada juga beragam budaya yang masih melekat sampai dengan saat ini karena tuturan mekuku. Tuturan mekuku itu salah satu budaya yang jenis sistemnya bertutur silsilah yang digunakan dalam interaksi sosial baik di situasi formal maupun non-formal. Nah, sahabat budaya, penggunaan mekuku sendiri ini dalam bentuk deskripsi mirip prosa atau pertanyaan-pertanyaan khusus yang akan menjelaskan silsilah keluarga dari seseorang. Jadi kalau suku Tolaki itu komunikasi sehari-hari punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Tolaki. Nah, ini ada lagu dari Tolaki Kendari, Albert Pagala.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab

kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit, tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan

0: cara ditiup. Terasa pahit karena sarinsehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarinsehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Keasikan dengar lagu dari Jawa. Kita sebenarnya udah di program Pro Dangdut. Jadi kita tuh tuntaskan sampai di sini untuk Jejak Nusantara dan kita masuk di program Pro Dangdut sore ini.
1: Saatnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, sahabat budaya yang mau ikut di Prodangdut sore ini bisa bergabung, bisa join di 08225996 8266 dengan lagu yang bakal kita tuh mainkan di sore ini. Ada lagunya Ayu Ting Ting, Tatitut, dan juga ada Goyang Dompret dengan versi remix, dan juga ada lagu Cinta Satu Malam. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 08225996 8266 ya. Di WhatsApp boleh bergabung juga, sahabat budaya, 08 11 430 404.

0: Oke, mari silakan gabung sahabat budaya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Terputus. 08225998266. WhatsApp kami boleh digunakan tapi via chat aja ya. 08 11 430 4040. Halo Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum Tatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Ibu Nelly Tatu.
0: Ibu Nelly. Oke, Ibu Nelly. Ya. Silakan, silakan. Silakan Ibu Nelly mau pilih yang mana? Goyang Dompret.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, Tatu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dicoba lagi setelah Ibu Nelly dari Parungi ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut Rara Cita.
0: Benar, dari siapa?
2: Halo Indra.
0: Halo juga.
2: Ibu Uti.
0: Oh, di Tano U ini. Oke, Tano U.
2: Lagu.
0: Lagu ini ada Ayu Ting Ting, baru ada Ayu Melinda Ting Ting, Cinta Satu Malam.
2: Tintin saja. Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang ingin bergabung silakan di 0822-5996-8266. Di WhatsApp juga sudah ada. Saya coba baca. Assalamualaikum Tatu Prodang Dut dari Ahmad di Bulango Ulu, pengen lagu Cinta Satu Malam Tatu Odu Oloh. Oke. Halo Prodang Dut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan adalah kita, halo Tatu.
0: Iya, juga Ibu. Nah, siapa dulu Ibu Rostin?
1: Ikutan lagunya Tanau Ayu Tintin.
0: Oke.
1: Oke Tatu.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ayu Ting Ting, Tati Tut, terus juga apa tadi itu Goyang Dombret dan lagu Melinda Cinta Satu Malam. Halo, Prodang Dut. Prodang Dut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa ini? Tidak dapat dengar, putus-putus. Bisa diulangi?
2: Depo.
0: Du Depo, ini siapa dulu Ibu Nonce?
2: Nonce.
0: Oke, mau lagu apa Ibu Nonce?
2: Ya.
0: Bu Nonce mau lagu apa?
2: Cinta Satu Malam.
0: Oh, oke deh. Ya, terima kasih Bu Nonce dari Du Depo. Kita orang sama memainkan lagunya di lagu Goyang Dompet, Ayu Ting Ting dan Melinda.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, sahabat budaya, saya masih mau kasih satu lagu bonus aja deh buat kamu, buat Anda dan buat sahabat budaya semuanya, di lagunya Anita Kaca Mojok di malam Jumat. Sebentar, malam Jumat ya.

0: Oke, selamat budaya. Silakan join kembali dengan kami di 0822-5996-8266 buat lanjutin perjalanan Pro Dangdut di sore ini. Ada lagu dari Siti Badria, sahabat budaya, terus dari Cita Citata, nama siapa itu tadi, Ike Nurjana. Jadi Siti Badria, Cita Citata, Ike Nurjana, lagu dangdut sore ini judulnya nanti aja. Jadi sebutkan saja penyanyi tadi yang sudah Titatu sebutin ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut rela kita, Tatu.
0: Yoi, dari siapa ini?
1: Dari Wati di Bulado.
0: Oke, Wati sayang, silakan.
1: Dari Siti Badria.
0: Oke.
1: Makasih,
0: Assalamualaikum. Thank you. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti Badriah ini hadir dengan lagunya Lagi Cantik. Cita-cita tak bakal hadir dengan Kali Merah. Oke, yang mau ikutan silakan di 08225996 atau di 0811 itu bisa di chat saja, kirim ke situ ya, 08114304040. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Dangdut, adalah kita ya. Dari Pak Yasri.
1: Cita-cita tak.
0: Oke Pak Yasri, cita-cita tak.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setelah dari Luwu Timur, Pak Sri yang ikut di lagunya Cita Citata, Siti Badriah, itu siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdanduk, danduk pada kita.
0: Benar sekali, Inka.
1: Iya, masih belum mutih di Ike Nurjana.
0: Boleh.
1: Iya, terima kasih Tatu.
0: Terima kasih, Inka Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terang mainkan saja ya, Ike Nurjana, terus juga ada Siti Badriah, apa itu? Santik, lagi Santik gitu. Oke, kita orang mainkan lagunya Siti Badriah.

0: gabun.
1: Suara budaya Gorontalo.
0: Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar.

0: Halo, Suara Budaya Nusantara.
1: Bodila memuti obaya. Lebih baik mati daripada menanggung malu hidup dijajah

0: Gorontalo tidak pernah sepi dengan gerakan patriotisme dalam melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan. Ada sosok yang patut dikenang, keberanian dan semangat patriotisme yang tak pernah pudar. Adalah Jalaluddin Tantu. Sejak kecil sangat disiplin, giat, dan bertanggung jawab.
1: Letnan Kolonel Penerbang Jalaluddin Tantu, putra Gorontalo, tak banyak yang mengetahui tahun kelahiran dari almarhum. Yang saya tahu pasti dari kehidupan beliau pada saat berstatus menikah dengan putri kelahiran Gorontalo bernama Sri Elen Taha atau kemudian menjadi Sri Elen Jalaluddin Tantu Taha. Jalaluddin terilhami dengan semangat bela negara yang hidup dan tumbuh subur di wilayah Gorontalo dengan prinsip dalam bahasa lokal disebut Openu de memutio tulalo bodila memutio baya. Lebih baik mati daripada menanggung malu hidup dijajah, lipu podulualo. Negeri harus dibela dengan jiwa, raga, dan harta. Batanga pemaya, nyawa pudungala, arata petembulu.
0: Semangat yang terus berkobar membuat Jalaluddin Tantu bergabung dengan Angkatan Udara. Di benaknya, pertumbuhan Angkatan Udara erat kaitannya dengan kebangkitan Indonesia. Dia harus menorehkan sejarah perjuangan bangsa dengan tinta emas.
1: Setelah Jalaluddin Tantu resmi menjadi TNI Angkatan Udara, Jalaluddin ditugaskan di Halim Perdana Kusuma sebagai perwira penerbang pada tahun 1954, kurang lebih sekitar itu. Kemudian pada tahun 1955, Jalaluddin kembali ditugaskan, dipromosikan menjadi perwira penerbang skadron di salah satu unit satuan Angkatan Udara.
0: 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat, Badan Keamanan Rakyat dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Jiwa-jiwa Angkatan Udara kala itu menegakkan kemerdekaan dan perebutan senjata dari penjajah. Perjuangan Jalaluddin Tantu terus berlanjut, sampai pada operasi Trikora pembebasan Papua. Jalaluddin mendarmabaktikan kepada Ibu Pertiwi, menerbangkan pesawat Dakota bersama penerbang lainnya, menerjunkan pesawatnya di tanah Papua.
1: Di tanggal 16 Mei 1962, mereka mendapatkan perintah untuk menerjunkan prajurit-prajurit TNI di Irian Barat. Sayang sekali, Laha sepanjang tanggal 16 Mei itu diguyur oleh hujan deras sepanjang hari hingga malam hari. Sehingga terpaksa dua pesawat Dakota lainnya urung tak bisa berangkat. Tersisa hanya ada dua pesawat yang mungkin bisa diberangkatkan jika kemudian cuaca menjadi lebih baik. Yaitu pesawat Dakota dengan tail kode ekor 480 yang diterbangkan pada saat itu oleh Kapten Penerbang Jalaluddin Tantu dan yang satunya lagi adalah Dakota dengan nomor ekor T478.
0: Perjuangan Jalaluddin Tantu dan para pejuang Angkatan Udara lainnya belum berakhir. Mereka harus berjuang karena terjadinya konfrontasi dengan Malaysia.
1: Jauh sesudah itu, kemudian datang kepada tahun 1964. Di tahun-tahun ini, negara tetangga kita Malaysia di bawah Perdana Menteri Tun Abdul Razak sedang memformulasi dan mengembangkan konsep Negara Federasi Persemakmuran Malaysia. Malaysia didukung oleh negara-negara tetangganya, antara lain Singapura, juga Australia, New Zealand, terutama Inggris. Di bawah dukungan ini, mereka berani mengembangkan wilayah Negara Federal Persemakmuran Malaysia hingga ke wilayah Sarawak, Kalimantan Utara. Ini yang membuat Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno marah, dan dia kemudian menolak. Tak hanya cukup menolak, dia menghimpun kekuatan seolah merasa tak gentar dengan persekutuan Malaysia dengan beberapa negara yang membackupnya. Dia kemudian mengerahkan kekuatan besar TNI elit pada saat itu. Ada RPKAD, ada pasukan gerak cepat PJT, dan pasukan-pasukan lainnya, termasuk pesawat-pesawat tempur tercanggih yang dimiliki TNI pada saat itu. Mitchell, F-1 Albatros, termasuk Hercules C-130, dan pesawat-pesawat lainnya. Di antara pesawat-pesawat itu, terdapatlah satu pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Jalaluddin Tantu, yaitu pesawat Hercules C-130 dengan tail 1307. Ya. Jalaluddin mendapat perintah dari komandan unit satuannya untuk mengantarkan 47 pasukan PJT, pasukan gerak cepat yang dipimpin oleh Kapten Suroso, ke wilayah atau ke daerah operasi. Ya.
0: Jalaluddin Tantu terkenal dengan kepintarannya menerbangkan pesawat di atas permukaan air laut untuk menghindari tangkapan senjata lawan. Pesawat C-130 Hercules T-1307 yang membawa 8 kru, yaitu co-pilot Kapten PNB Alboin Huta Barat, Navigator Mayor Udara Jua Mardi, Kapten Udara Suroso, Letnan Udara 1 Soekarno, LMU 1 Sabil, LMU 1 Sutopo, serta LMU 2 M. Rukmana, kehilangan kontak dan dinyatakan hilang diperkirakan masuk laut perairan Selat Malaka.
1: Di menit-menit terakhir pantauan, yang terjadi adalah tower kendali kehilangan kontak dengan C-130 Hercules yang diterbangkan oleh Jalaluddin. Inilah saat-saat terakhir yang menegangkan. Pesawat ini cebur masuk ke laut. Seluruhnya bersama krunya 8 orang dan 47 pasukan, termasuk Kapten Suroso, termasuk Letnan Kolonel Sugiri. Mereka tewas tanpa diketemukan. Diduga rupanya, Jalaluddin tidak hanya tenggelam, pada saat bermanuver meninggalkan titik terbang awal di kegelapan malam itu, tetapi juga dia harus berusaha menghindari radar musuh yang sudah mengunci untuk menembaknya. Tetapi serangan dari musuh tidak hanya satu sumber, karena itu dugaan itu menyatakan bahwa Jalaluddin berusaha menghindari hujan peluru dari pihak lawan, tetapi mungkin sudah takdirnya sehingga tanpa bekas bersama bangkai pesawatnya dia masuk ke dalam perairan Selat Malaka pada saat itu. Jalaluddin tewas sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan Dwi Kora.
0: Jalaluddin Tantu, pahlawan patriot Gorontalo yang telah mengabadikan seluruh jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di tanah kelahirannya Gorontalo. Jasamu takkan dilupakan, perjuangan dan pengorbananmu takkan hilang dari ingatan. Jalaluddin Tantu, namamu harum terukir indah di negeri ini.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tari Musyo dikenal sebagai tarian adat masyarakat Papua yang berkaitan dengan penghormatan terhadap arwah orang yang meninggal secara tidak wajar menurut kepercayaan setempat. Gerakan tarinya mencerminkan penghormatan sekaligus harapan supaya kehidupan masyarakat kembali harmonis. Seiring perkembangan zaman, tari Musyo juga sering dipentaskan dalam berbagai festival dan pertunjukan budaya. Kehadirannya menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Papua kepada masyarakat luas. Hingga kini, tari Musyo tetap dijaga sebagai bagian dari warisan budaya Papua. Demikian Pas Jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Ke ruang dengar Anda, sahabat budaya, beberapa menit ke depan itu akan kami manjakan dengan lagu-lagu yang berirama dana-dana atau musik berirama dana-dana di pesona musik Gorontalo kita sore ini.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ka'ua Lomadala. Ka'ua adalah gelar kehormatan adat, sedangkan Madala bermakna negeri yang indah, di mana pemimpinnya selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kata negeri indah bukan berarti negeri penuh dengan kemewahan, tetapi indah karena keseimbangan antara kebutuhan lahiria maupun batinia. Pemimpin yang berhasil dan memiliki sikap bukan untuk mencari kenikmatan dunia, patutlah dianugerahi gelar Ka'ua Lomadala.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Purunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

0: Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, hari ini azan maghrib nantinya akan berkumandang tepat di menit 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda mau mencocokkan waktu di studio kami tepat 41 menit dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Berharap Anda yang para muazin juga bisa mencocokkan waktu, terutama Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Atinggola, Batu Da'a dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan waktu di kota Gorontalo. Wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuto dan Peguyaman ditambah 2 menit, kemudian Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Baik, pendengar, kita masih akan menghadirkan untuk Anda satu lagu religi.

0: pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran Surah ke-25, Quran Surah 25, atau Al-Furqan ayat 32 dan seterusnya, bersama Qori Ardiansyah Ibrahim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah bersama Mas Nihaya SAG tentang waktu-waktu terlarang mendirikan sholat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Waktu-waktu terlarang mendirikan sholat merupakan judul risalah pada sore hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, sholat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah ini mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam sampai mendapat sebutan tiang agama. Namun demikian, ada waktu-waktu tertentu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat tanpa sebab. Untuk sholat yang mempunyai sebab, seperti sholat qadha, sholat gerhana, dan sholat jenazah, masih boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut. Allah menegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaytumus salata, fadhkurullaha qiyaman wa ku'udan wa ala junubikum. Fa'idha tuma'nantum fa'aqimus salah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Pendengar, para ulama menjelaskan, ada 5 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat tanpa sebab atau sholat sunnah mutlak. Dalam mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan sholat di waktu tersebut adalah haram dan sholatnya dianggap tidak sah. Sementara sebagian mazhab lain menghukuminya sebagai makruh. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi. Salli salatas subahi thumma aqsir anis salati hatta tatlu'u syamsu hatta tartaqi' fa innaha tatlu'u hina tatlu'u bayna qarnai syaitan wa yusjudu lahal kuffar thumma salli fa innas salata mashhudatun mahdura hatta yastaqilla dhillu birrumhi thumma aqsir anis salah fa inna hina idhin tusjaru jahannam fa idha aqbala al-fay'u fa salli fa innas salata mashhudatun mahdura hatta tusalli al-asr thumma aqsir anis salati hatta taghrub asy-syamsu fa innaha taghrubu bayna qarnay syaitan wa yusjudu lahal kuffar. Artinya, tunaikanlah salat subuh, kemudian berhentilah salat sampai matahari terbit dan meninggi, karena ia terbit di antara dua tanduk setan dan orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian sholatlah, karena sholat pada waktu itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat, sampai bayangan menjadi lurus seperti tombak. Kemudian berhentilah sholat, karena saat itu neraka jahim dinyalakan. Lalu ketika bayangan sudah condong waktu zuhur, sholatlah, karena sholat pada waktu itu disaksikan dan dihadiri sampai engkau sholat asar. Kemudian berhentilah sholat sampai matahari terbenam, karena ia terbenam di antara dua tanduk setan, dan orang-orang kafir bersujud kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Naja menguraikan 5 waktu yang diharamkan untuk sholat tersebut. Yang pertama, setelah subuh sampai terbit matahari. Waktu yang dilarang sholat ini dimulai sejak selesai melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari. Mengingat waktu tersebut terlarang, maka di dalam sholat rawatib tidak ada sholat ba'diyah subuh. Larangan ini untuk menjaga akidah umat Islam karena di waktu tersebut biasanya digunakan oleh orang-orang yang menyembah matahari. Kedua, terbit matahari sampai satu tombak. Waktu yang dilarang untuk sholat ini merupakan kelanjutan dari waktu sebelumnya, yaitu sejak terbit matahari sampai meninggi kira-kira satu tombak. Dalam kajian fikih, waktu ini dikenal dengan waktu syuruq. Jika diperkirakan waktunya itu adalah sekitar 15 menit setelah matahari terbit, sama seperti sebelumnya. Larangan ini diberlakukan untuk menjaga akidah umat Islam, karena berdasarkan hadis Nabi, matahari muncul di antara dua tanduk setan dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Yang ketiga, waktu istiwa. Umat Islam dilarang melaksanakan sholat di waktu istiwa, yaitu ketika bayangan tak terlihat karena posisi matahari berada tepat di atas kepala. Waktu terlarang ini akan berhenti otomatis ketika bayangan sudah bergeser ke arah timur, karena waktu tersebut menandai datangnya waktu sholat zuhur. Berdasarkan hadis Nabi, waktu istiwa ini dikaitkan dengan dinyalakannya neraka Jahim, yang bisa digambarkan di dunia dengan suhu ekstrim. Yang keempat, setelah asar sampai terbenam matahari. Waktu larangan ini dimulai setelah melaksanakan sholat asar dan berlangsung hingga matahari tenggelam di ufuk barat. Sebagaimana larangan setelah subuh, waktu ini juga dimaksudkan untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam dari orang-orang yang menyembah matahari sampai terbenam. Untuk itu, dalam rawatib tidak ada sholat ba'diyah asar. Yang kelima, menjelang matahari terbenam. Waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat adalah ketika langit sudah menguning hingga matahari benar-benar terbenam di ufuk barat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan. Larangan sholat di waktu tersebut untuk melindungi akidah umat Islam dari keyakinan orang-orang yang menyembah matahari. Pendengar, demikian lima waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat yang tidak ada sebabnya atau disebut sholat sunnah mutlak. Adapun untuk sholat yang ada sebabnya, seperti sholat jenazah, gerhana, dan sebagainya masih boleh dilaksanakan di waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam bisawab, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, Hajah Masnihaya SAG dengan waktu-waktu terlarang mendirikan sholat. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

hanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo. Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya mengotato mengodula angamila walolo habari. Untuk malam ini ya, sahabat budaya, di hari ini tepatnya di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Tiang Afani kembali lagi bersama sahabat budaya semuanya sampai ditutup siaran nanti. Dan tentunya sahabat budaya di jam 19 kita bersama di Pelangi Nusantara, terus juga di jam 20 ada Hirame ya. Nantinya akan kita ngobrol di situ ya, karena akan menghadirkan narasumber. Terus juga di jam 21 seperti biasa sahabat budaya kita akan bersama dengan Tadarus Al-Qur'an. Dan setelah itu kita akan barengan di musik Nusantara malam. Jadi malam ini Tieng akan temani sahabat budaya semuanya yang hobi baca Al-Quran, yang baru belajar di Lalipata di jam 21 sampai di jam 23. Itu kita akan sama-sama mengasah bacaan Al-Quran kita, atau kita akan membaca atau memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Tieng Afani temani semuanya. Salam sehat dan salam budaya.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo, sejak tahun 1904, mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Sahabat Budaya, Mungut atau Mungudula'ah, 35 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi, ada beberapa informasi yang coba Tengah rangkum untuk sahabat budaya semuanya, di mana perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo tidak menemukan bukti maladministrasi dalam laporan dugaan pengabaian kewajiban hukum terkait belum dibayarkan gaji seorang mantan direktur atau Perumda Tirta Bolango. Dengan kesimpulan ini, laporan tersebut dinyatakan selesai dan ditutup. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra menjelaskan, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo telah lapor masyarakat dengan laporan masyarakat tersebut dengan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait pada tanggal 25 dan 26 Februari 2026. Pemeriksaan diawali dengan meminta keterangan kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek serta Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango. Tim pemeriksa mendapat keterangan bahwa pada bulan Januari 2026, pelapor dan terlapor PDAM Tirta Bolango telah dilakukan mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango. Adapun dalam tahapan mediasi belum mendapatkan kesepakatan bersama dikarenakan tidak adanya pejabat pengambil keputusan dari pihak PDAM. Terus juga tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo kembali melakukan permintaan keterangan dari pelaksana harian atau PLH Direktur Perumda Tirta Bolango di 26 Februari 2026. Ombudsman memperoleh keterangan bahwa berdasarkan surat keputusan pemberhentian sementara, pelapor telah diskors pada Februari 2023 dan diberhentikan pada tanggal 13 Maret 2023. Selain itu, menurut pihak Perumda tidak terdapat dasar hukum yang jelas terkait pembayaran gaji maupun tunjangan kepada pelapor karena selama menjabat tidak memiliki surat keputusan bupati mengenai besaran penghasilan serta tidak tercatat sebagai utang perusahaan pada periode Januari hingga Desember 2023. Jadi, sahabat budaya, perkara yang dilaporkan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa penghasilan direksi perusahaan umum daerah ditetapkan oleh kuasa pemilik modal atau KPM meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan Muslimin menambahkan perkara ini sebelumnya juga telah diproses melalui jalur hukum dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan pelapor dalam gugatannya memasukkan isi posita dan petitum terkait kerugian dan meminta untuk pembayaran kepada Bupati Bone Bolango selaku kuasa pemilik modal Perumda Air Tirta Bolango. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Tari Gandrung merupakan tarian khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Dalam pementasannya, tari Gandrung dibawakan oleh penari laki-laki maupun perempuan yang masing-masing penarinya memiliki nama penari. Perempuan disebut dengan nama penari Gandrung, sedangkan laki-laki disebut sebagai paju atau pemaju.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya

Ya, sahabat budaya, mengota tomongo dula'a. Untuk kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi, azan Isya hari ini dikumandangkan pada jam 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk para muazin bisa menyesuaikan waktu untuk azan Isya untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya. Juga di beberapa tempat nantinya ada penambahan waktu ya, seperti biasa yang sudah dilakukan. Dan bahkan sudah diinformasikan bahwa di beberapa wilayah itu ada ketambahan waktu.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

saya tidak mau semua ini hilang. Kita betapa rugi besar ketika kebudayaan yang itu indah, adat yang begitu luar biasa, sejarah kita tentang masa lalu Gorontalo yang peradaban yang begitu luar biasa, kemudian lenyap ditelan oleh ketika

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKBP3A itu mulai menyusun rancangan peraturan daerah atau ranperda yang berkaitan dengan LGBT di Kota Gorontalo. Kepala DPPKBP3A Kota Gorontalo, Ibu Nur Ain Syah Kadir mengatakan, inisiatif penyusunan ranperda tersebut berasal dari Wali Kota Gorontalo Adan Dambea. DPPKBP3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau landing sektor dalam proses penyusunannya. Jadi inisiatornya adalah Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Adan Dambea. DPPKBP3A adalah instansi pengampu atau landing sektornya. Menurut Nur Ensa, rencana penyusunan ranperda ini dilatar belakangi oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Bahkan jelaskan Wali Kota Gorontalo menilai perlu adanya aturan untuk mencegah perilaku yang dianggap menyimpang di tengah masyarakat. Bapak Wali Kota menginisiasi keluarnya ranperda ini karena melihat kondisi sosial masyarakat khususnya di Kota Gorontalo di mana perilaku LGBT dinilai semakin marak dan mulai dinormalisasi oleh sebagian pihak. Nur Ainsa menambahkan saat ini penyusunan ranperda masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik. Pada tahap tersebut, pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya. Bahkan beliau menegaskan bahwa pembahasan sementara itu mengarah pada pengaturan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang, bukan pada pengurangan hak-hak dasar individu. Jadi secara umum yang disampaikan Bapak Wali Kota adalah perilaku yang akan diatur. Sementara hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, memperoleh layanan kesehatan, layanan lainnya, dan mencari penghasilan itu tetap diberikannya. Bahkan di sini Ibu Nur Ainsa menyebutkan batasan mengenai perilaku yang akan diatur nantinya akan dituangkan dalam lebih rinci dalam ranperda setelah proses penyusunan naskah akademik selesai dilakukan pembahasan lebih lanjut. Lengkapnya silakan Sahabat Budaya Terduale bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

diperlihatkan tiga golongan yang akan masuk surga pertama kali. Orang yang mati syahid, orang yang menjaga diri dari hal yang diharamkan, dan seorang budak yang baik dalam beribadah kepada Allah, serta taat kepada tuannya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat kreatif, dalam perjalanan kali ini Jelajah Masjid akan membawa kita ke sebuah masjid yang dibangun untuk mengenang para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah dan insya Allah tergolong mati syahid. Sesuai dengan tujuan pembangunannya, masjid itu diberi nama Syuhada. Nama ini bukan nama yang asing untuk orang-orang Jogja, karena walaupun pembangunannya sudah puluhan tahun lalu, hingga kini Masjid Syuhada masih difungsikan. Bahkan masjid ini juga berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Yogyakarta. Masjid Syuhada berada di kawasan Kota Baru. Tidak sulit untuk mencarinya, karena letak kawasan Kota Baru cukup strategis, tidak begitu jauh dari Tugu Jogja. Sejarah masjid ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan Indonesia melawan Jepang pada 7 Oktober 1945. Perlawanan terhadap Jepang ini dikenal dengan Serangan Kota Baru. Peristiwa itu menggugurkan 21 tentara Indonesia. Mereka adalah yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Kota Baru, seperti Ahmad Jazuli, Abu Bakar Ali, Suroto, dan Faridan M. Noto. Peresmian penggunaan Masjid Syuhada dilakukan 20 September 1952. Pendirian Masjid Syuhada juga sebagai wujud rasa terima kasih pemimpin bangsa Indonesia kepada Yogyakarta yang telah dengan sukarela menyediakan diri untuk dijadikan ibu kota, lengkap dengan sumbangan dana yang diperlukan untuk keperluan pemerintahan dan kenegaraan. Seiring berjalannya waktu, Masjid Syuhada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga setempat akan tempat peribadatan. Nilai-nilai Islami terasa sangat kental di Masjid Syuhada. Salah satunya terlihat dari arsitekturnya yang memiliki simbol religius yang khas. Terdapat 20 ventilasi di ruang bawah tanah yang menandakan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga 6 jendela di tempat sholat pria sebagai simbol rukun iman, 5 ventilasi di tempat khusus imam sebagai simbol hukum Islam, dan 2 tiang penyangga di musala putri sebagai simbol syahadat. Selain nilai keislaman, secara simbolik Masjid Syuhada memiliki makna untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Hal itu juga terlihat dari arsitektur masjid. Saat memasuki Masjid Syuhada, sahabat akan menjumpai 17 anak tangga. Di sekeliling masjid juga ada 8 segi tiang gapura, serta 4 kupol bawah dan 5 kupol atas. Semuanya melambangkan tanggal, bulan, dan tahun detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Maka tak heran jika kemudian masjid ini dalam pengelolaan lebih lanjut diharapkan menjadi semacam tempat untuk menumbuhkan semangat kaum muda guna melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Pengelolaan dan penanggung jawab pemakmuran masjid berada di tangan panitia Masjid Syuhada yang dibentuk pada tanggal 14 Oktober 1949, yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Asrama dan Masjid Syuhada. Hingga kini, yayasan itu mengelola berbagai kegiatan, seperti pendidikan formal, non-formal, asrama putra dan putri, termasuk berbagai pelatihan untuk masyarakat, yang salah satunya adalah pelatihan bahasa Arab.

Jelajah Masjid. Kisah berbagai masjid bersejarah di Yogyakarta. Telusuri jejaknya di Jelajah Masjid.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Lalipata. Di jam 20 nanti kita akan bersama di Hiramea. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya Mota Tomongodulaam. Malam hari ini kita kembali lagi di Hiramea Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, malam ini kita bersama dengan topik musim berganti, apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat ya. Musim berganti, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat? Tentunya malam hari ini, sahabat budaya, perubahan musim bukan hanya membawa perubahan cuaca, tapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia lebih khususnya, sahabat budaya, termasuk kita juga yang ada di Gorontalo ya. Pergantian musim seringkali juga diikuti perubahan pola aktivitas, kesehatan, pertanian, sampai berbagai tradisi yang diwariskan turun-temurun. Jadi sahabat budaya, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat itu menjadi salah satu pedoman dalam menghadapi perubahan alam dan bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi musim yang terus berganti tanpa melupakan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan. Dan sahabat budaya, untuk membahas topik kita malam hari ini, kita sudah bersama dengan seorang pemerhati budaya yang tidak asing bagi kita semuanya ya. Kita bersama dengan Pak Dr. Rusdin Kajim, SIP, SPD, MPD. Kita sapa dulu Pak Rusdin Kajim malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pani.
0: Iya, alhamdulillah malam ini ya Pak Dokter kita ketemu lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kayaknya baru pulang ya Pak ya.
1: Kemarin baru pulang ya
0: dari mana?
1: Sentul Bogor, ikut kegiatan Dikla.
0: Iya.
1: Training of Facilitator Kaji Cepat dalam Kebencanaan.
0: Tuh kan,
1: iya.
0: Sama dengan yang kita akan bahas malam hari ini juga, perubahan cuaca ya, perubahan iya. Cuaca, perubahan musim ya.
1: Iya.
0: Iya, tadinya memang Pak Dokter ya, sekarang kan lagi bawa angin begitu kan, lagi musim bawa angin, panas ya, belum hujan-hujan ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap semuanya harus kita siaga ya. Tetap orang bilang siaga
1: awalnya tanggung
0: siap siaga ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau bilang hari ini kita sudah pergantian musim, apa yang harus kita lakukan ya dalam perspektif budaya itu, sahabat budaya, tentunya ini jadi pertanyaan juga buat Pak Dokter ya, bagaimana masyarakat dahulu menyingkapi pergantian musim ini. Kalau bicara dulu ya kita iya. Karena yang kalau dibilang lahir kan Fani sama Pak Dokter yang lebih duluan lahir.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana nih Pak Dokter? Kalau orang dulu-dulu itu menyingkapi pergantian musim.
1: Oke, terima kasih Ibu Fani. Sebelum saya menyampaikan apa yang dipertanyakan Ibu Fani, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan RRI bersama jajarannya, dan pada saat ini saya bersama Ibu Fani saling berbagi.
0: Iya, benar.
1: Seolah
0: juga sama ini sahabat budaya ya Pak Dokter ya.
1: Sahabat budaya yang sekarang ini ya. Kemudian di malam ini ya, tepatnya malam Jumat,
0: iya,
1: alhamdulillah RRI Ibu Fani masih bisa mengundang saya untuk sama-sama berbagi di malam ini. Tadi pertanyaannya, salam juga pada masyarakat yang sempat mendengar suara saya dan suara Ibu Fani di saat ini.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam sukses Bapak Ibu bersama keluarga tercinta dimanapun Bapak Ibu berada.
0: Iya, malam ini juga Pak Dokter kita live-nya di Facebook Pro4 ya.
1: Okay.
0: Kita live di Facebook Pro4 RRI Gorontalo.
1: Iya, tadi di Facebook sudah ada bertanya, katanya radionya so rusak. Baru saya jawab, coba buka RRI ada di situ, Anda bisa mendengar langsung.
0: Iya.
1: Saya sudah jawab seperti itu Ibu Pani.
0: Tentang
1: pertanyaan Ibu Pani tadi tentang bagaimana kesiapannya dengan pergantian musim, apa yang disiapkan oleh masyarakat dalam hubungan kearifan lokal atau apa? Pertama Ibu Fani ya, untuk mempersiapkan musim berganti ini, sekarang ini kemarin minggu-minggu lalu dia hujan cuma dalam sehari sampai 2-3 kali hujan. Lalu sekarang sudah seminggu lalu ya, sudah kemarau. Apa yang kita persiapkan? Pertama, paling tidak tadi Ibu Fani sudah mengatakan dalam hubungan kesehatan lingkungan. Pertama kita persiapkan diri kita sendiri sehat. Untuk mempersiapkan musim ini, kalau dia musim hujan berarti kita persiapkan tanam padi. Kalau musim kemarau paling tidak kita tanam palawija. Itu pertama. Kemudian dalam hubungan kesehatan, sehatkan diri kita dulu, baru untuk siap menghadapi segala musim bencana ini. Kalau musim hujan, Ibu Fani, berarti kita siap-siap perhatikan lingkungan kita. jangan sampai berserakan sampah-sampah di sekitar rumah kita. Kita yang penyebabnya hanya pada saat banjir, tong sampah atau sampah-sampah yang kita buang di sekitar kita itu, dia meluap akan naik ke rumah kita, yeah, padahal akibat kita. Itu juga betul, perlu kita persiapkan. Kemudian musim kemarau, ini kan musim kemarau, diharap pada Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya, mohon maaf ya, yang ahli hisap, baroko,
0: yeah,
1: oh jangan buang sampah di sembarang tempat, uti.
0: Betul
1: ya,
0: sekali.
1: Artinya di tiba-tiba, pastikan puntung rokok bapak-bapak somati atau tidak baru itu dibuang. Jangan sampai itu akan mengakibatkan kebakaran, dan ada undang-undangnya Ibu Pani itu dihukum, yeah, berapa ya? 12M atau berapa saya tidak tahu, tapi pasti ada undang-undangnya itu. Jadi dalam musim kemarau mungkin Bapak Ibu di gunung sana kekurangan air. Ya, ketika ada hujan coba kita tampung air dari segala apa ya, wadah. Tiba-tiba kemarau, kita tidak kehabisan air. Karena air sangat penting untuk keluarga kita dalam mandi cuci kakus.
0: Iya, Pak, iya. Dokter, kalau dulu ya, apakah masyarakat Gorontalo itu memiliki tradisi atau kearifan lokal yang berkaitan dengan datangnya musim hujan atau musim kemarau?
1: Ada, datangnya ya? Itu. Iya, mereka kalau pesan orang tua itu, hei, ma, poli ma dungga-dungga me, hey, bahasa dorong Gorontalo dulu kan, hei, ma dungga-dungga me, poli, hey, kemarau. Jadi kita siapkan apa? Mungkin dalam hal makanan, Ibu Pani, yang yeah, sampaikan, kita kehabisan makanan. Biasa kan orang-orang dulu itu, dorong pihasil kebun itu, dorong musimpan, untuk beberapa bulan lagi mereka akan menanam. Jadi tidak kehabisan. Paling tidak mereka siap-siap untuk tidak menghabiskan makanan di saat itu. Dan apa yang mungkin mereka tanam di saat musim kemarau itu, paling tidak tanaman-tanaman palawija yang mudah, yeah, dipanen. Itu yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat dalam dalam hal budaya, kearifan lokal. Kemudian orang tua juga bilang, eh, putih poli ma pulau didi. Nah, siap-siap, jangan sampai kita ini mau banjir atau mau dunggalo apa ya, segala macam angin. Apalagi kemarin-kemarin Ibu Pani ya, hujan, yeah, disertai dengan angin, nah, sampai ada yang tumbang-tumbang pohon. Itu mengakibatkan juga akses perjalanan yang masyarakat kasihan mau pergi di pasar, mau naik oleh Patali atau oleh Utonu, karena pohon tumbang, yeah, akhirnya mereka punya usaha perekonomian terbelengkalai, dan itu mengakibatkan mereka tidak kurang dalam hal persiapan kebutuhan sehari-hari, terutama mengodula mengutara toto ileng itu. Kalau pohon tumbang patah tinggal menak lepat tali dia malipun awalo dalalo,
0: yeah,
1: itu juga mengakibatkan mereka terhalang dalam hal aktivitas hari-hari untuk berjualan di pasar. Seperti itu Ibu Pani.
0: Iya. Ternyata di sini kita saling menghargai ya, saling peduli ya. Seperti itu ya, ya Pak Dokter.
1: Iya,
0: ya,
1: kita hidup tanpa bantuan orang. Kita hidup ini tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu Ibu Pani. Siapapun kita pasti orang akan membantu kita dimanapun kita berada. Saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dalam segala hal, terutama dalam persiapan bagaimana kita kena musim. Insya Allah ini minggu lalu kan, minggu ini ya,
0: yeah,
1: so musim kemarau, hati-hati.
0: Kemarau, iya benar.
1: Hati-hati lagi.
0: Siaga ya.
1: Siaga, siap. Biasa suami siaga, tapi ini siaga dalam hal bencana. Biasanya ada salam siaga. 3T Ibu Pani.
0: Iya.
1: Salam 3T.
0: Tanggap,
1: tangkap, tangguh dalam segala hal persiapan musim apapun dia. Dan terakhir, salam kemanusiaan.
0: Salam kemanusiaan, Masya Allah. Jadi kalau dibilang ini tidak lepas dari gotong royong juga di antara kita semuanya. Apalagi sudah mau di musim kemarau, berarti kita tidak sendiri-sendiri ya Pak Dokter ya. Tetap kita harus tetap bersama ya. Karena membantu masyarakat menghadapi dampak perubahan musim itu pasti ada ya. Seperti banjir, kekeringan, atau gagal panen ya. Ini kalau ini kan kita mau menghadapi musim kemarau kan. Ya, kira-kira dari sisi gotong royong ya, dari sisi gotong royong nih Pak Dokter ya, yang bisa kita lakukan untuk kebersamaan di musim kemarau sehingga kita tidak merasakan hal itu.
1: Oke Ibu Pani, ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal,
0: yeah,
1: dalam bencana itu kita tidak bisa hindari, Yeah. Namun bagaimana kita mengatasi, bagaimana meminimalisir dalam bencana itu, terutama dalam hal gotong royong. Yeah. Di sekitar kita, mungkin di desa sana, dimanapun Bapak Ibu berada, pasti beda-beda jenis bencananya Ibu Pani. Kalau gempa pasti terasa di Gorontalo semua. Yeah. Kalau banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kemudian kebakaran, itu berbeda-beda tempatnya. Bahkan bencana itu Ibu Pani bukan nanti bawa banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, tapi kita tidak saling membantu, itu bencana Ibu Pani.
0: Bencana juga ternyata, iya. Bencana besar,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, untuk apa? Orang berpikir bahwa bencana itu banjir, tanah longsor, angin dan bla bla bla bla. Tapi bencana yang paling utama kita tidak saling menghargai, menghormati, tidak saling membantu di saat-saat musim, apakah itu banjir atau apalagi, maaf ya, yeah. Kita bertetangga tidak bersenang hati Ibu Pani.
0: Bencana sementara, juga.
1: Iya bencana. Di saat orang lain semua tenggelam, rasa pesombongan doe. Nanti terserah ini sob kena banjir. Tiba-tiba lagi banjir, yeah. Datang ke rumahnya. Ya akhirnya mau lontuli tuh tahu di sebelah, tiba-tiba rumahnya juga kena banjir. Jadi Ibu Pani, di dalam kita saling membantu itu satu hal yang baik di dalam kebencanaan. Tapi kalau kita napsi-napsi,
0: itu
1: tapi
0: sudah bencana,
1: itu
0: ya?
1: Bencana. Bencana sekali lagi bukan karena banjir loh, tapi hal-hal yang kecil membuat kita tidak nyaman dari orang lain, orang di sekitar kita, itu bencana. Apalagi biasanya Bu Pani ya, kita orang pe sampah apa sama itu pak kita orang. Kalau kita orang pak buang pak orang pe rumah, jadi
0: bencana juga.
1: Bencana juga. Di sana Allah itu manusia, di sini Allah. Dia pengennya PB tong sampah ngada buang di sini, kita orang ada orang. Akhirnya menjadi masalah, tiba-tiba ada saat banjir atau apa, kebakaran atau apa, dorang bah molonduli. Poe tung rasai bele milopop. Padahal itu tidak boleh di dalam bencana, yeah. Kita saling tolong
0: menolong. Ya.
1: Oke. Sepertinya Ibu itu Bupati sementara.
0: Baik, sahabat budaya, Mutato Mengodula, kita masih di Hiramea malam hari ini. Bagaimana musim berganti dan apa yang perlu dipersiapkan oleh kita sebagai masyarakat? Ini pertanyaan sangat luar biasa yang kadang-kala kita anggap sepele ya, Pak Dokter ya.
1: Jo.
0: Sangat sepele sekali kita menganggapnya, tapi efeknya luar biasa ya.
1: Iya. Iya, ini Ibu Pani ya. Tadi kan Ibu Pani sampaikan dalam hal hubungan kesehatan.
0: Iya.
1: Yang sangat penting dibutuhkan sekarang dalam persiapan itu air. Karena sangat-sangat penting kebutuhan air di masyarakat. Jadi ini perlu dipersiapkan untuk kita. Juga air itu tidak sekedar air yang kita siapkan, apakah bersih atau tidak. Itu perlu juga kita persiapkan yang kita minum bersih atau tidak. Kalau tidak itu bencana. Kita minum air tidak sesuai dari kesehatan, paling tidak kita akan buang air besar atau keracunan atau apa. Itu juga perlu kita persiapkan Ibu Pani. Jangan kita mempersiapkan air banyak, ternyata airnya pada saat kita mandi membuat kita gatal. Itu juga perlu bencana Ibu Pani.
0: Ternyata sebenarnya semuanya berkaitan ya.
1: Iya, Ibu Pani.
0: Kalau ditanya bencana itu banyak ya. Mm-mm. Bukan nanti gempa, bukan nanti tanah longsor.
1: Angin
0: ternyata gempa di lingkungan kita juga itu ternyata ada ya.
1: Iya, tidak harus gempa tapi bencana itu. Biasanya bencana itu kita yang penyebabnya Ibu Pani.
0: Iya.
1: Karena bencana ini ada faktor manusia, ada faktor alam. Mm-hmm. Faktor alam apa? Biasanya dorang, maaf ya, yang di gunung sana dorang batanam milu. Yang ketinggian biasanya itu cuma 45 derajat.
0: Kemiringannya.
1: Ini kemiringan. Ini soal 60, dorang batanam.
0: Akhirnya fatal,
1: hujan,
0: kan?
1: Hujan lebat, habis semua. Apalagi,
0: selesai.
1: Berarti gagal panen, gagal kelelahan, gagal pikiran, tenaga, dan pasti membuat kita kasihan ya. Tapi itu ulah mereka. Kemudian mereka menebang pohon seenaknya saja. Sebentar ada hujan lebat, banjir karena sudah tidak ada lagi yang menyangga saat hujan jatuh. Ini juga perlu diperhatikan dan pemerintah sudah mengingatkan itu. Cuma biasanya masyarakat Ibu Pani bukan mereka tidak apa ya, tapi lalai dalam hal itu. Tapi tidak semua, hanya oknum-oknum masyarakat. Dan akhirnya mereka yang merasakan akibatnya.
0: Bukan cuma mereka sendiri, Pak Dokter. Yang lain di bawah juga yang menerima imbas yang paling banyak juga kan. Satu orang yang satu
1: tapi yang
0: orang
1: paling parah mereka, Ibu Pani. Hilang tenaga, pikiran, uang. Kita hanya menikmati saja, tapi tidak separah yang mereka melakukan. Iya, apalagi dorang di bawahnya ada rumah, tahu-tahu longsor, gagal panen, akhirnya rumah tertimbun. Itu juga karena bencana ulah dari manusia dan ulah faktor alam. Sepertinya begitu.
0: Kalau dia bilang itu faktor alam, ini jadi pertanyaan juga nih Pak Dokter, mengapa masyarakat zaman dulu ya? Masyarakat zaman dulu itu sangat memperhatikan tanda-tanda alam dalam menentukan waktu bercocok tanam atau dorang mau melaut atau dorang mau beraktivitas. Ini apakah ada hubungan yang memang hubungan yang sangat erat ya?
1: Dalam kearifan lokal Ibu Pani itu orang Taro itu tahu kalau dorang bertanam karena ini bukan bertentangan dengan pemerintah ya, karena sudah apa ya pertanian, ilmu-ilmu pertanian bagaimana, tetap orang tua sekarang mengopang bola, biasanya tiba Ita itu tinggi sekali beliau berpatokan dalam hal panggoba,
0: bintang ya,
1: bintang, langit. Ketika langit itu dilanggar, saya juga kan di Abalatia, saya pilih abah, papa, kita hidup di dalam pertanian. Tidak semudah itu kita mau bertanam itu jagung atau tanaman rica, tomat, bawang, ketika kita itu langgar, gagal. Bawang akan jadi keriput.
0: Itu hebatnya orang dulu ya.
1: Iya, mereka kan apa ya, sejak turun-temurun itu Ibu Pani, jadi bahkan itu menjadi literatur di dalam apa ya, teori-teori yang ada di sekarang ini dalam hal kurikulum, karena pasti hal yang terjadi sekarang itu dari orang-orang tua dulu yang sekarang sudah diformulasi dalam hal teori dan praktek. Cuma sekarang ini lebih banyak karena dunia berkembang, banyak orang-orang yang sudah melanggar aturan panggoba itu. Dan satu saat mereka rasakan ternyata hasilnya tidak seperti yang dulu-dulu itu. Orang batanam itu Pak Anissa rasakan kalau membuat tanam rica, aduh, baru membalik ke sana ini satu hamparan di gunung, semula itu hilau. Iya, mau bak petik itu rica itu Ibu Pani mau bak undang melo duo, tapi gotong royong dulu bomonga, sekarang jam 11 berhenti semua bayar, susah bukan lagi.
0: Tidak seperti dulu ya.
1: Seolah tidak mau hilang ini huyula di Gorontalo, tapi sekarang tamu lo binde po alolo, patah deh bom. Alhamdulillah enggak lo tamu hama, ada yang baterima itu doi atau tidak, cukup so kasih makan. Tapi dulu cuma makan saja, deng pilito deleng pisang sokanya tidak ada itu sewa-sewa. Itulah dulu. Dan alhamdulillah setiap mereka menanam itu pasti berhasil karena sesuai perbintangan panggoba, dengan tidak lalai di saat ini karena perkembangan ilmu, kita harus setidaknya ada kolaborasi antara orang tua panggoba dengan dalam hal ilmu pertanian agar hasilnya tidak gagal panen Ibu Pan. Sepertinya begitu Ibu Pan.
0: Ternyata sekarang itu perubahannya sangat luar biasa ya. Kalau dulu tidak mau bayar, sekarang harus mau bayar, belum kasih makan. Tapi DP Huyula tidak hilang ya.
1: Iya.
0: Yang penting DP Huyula tidak hilang.
1: Huyula tidak hilang, cuma di sedikitnya.
0: Ada sedikit tambahan ya.
1: Ada tambahan.
0: Pengaruh zaman ya.
1: Iya, jabo gaya paralu Ibu Pani. Doi paralu.
0: Iya, karena
1: gaya tapi
0: mungkin mereka seharian dengan kita, terus anak-anak mau makan apa besok ya, mungkin seperti itu ya.
1: Paling tidak juga Ibu Pani, orang ini kan mungkin ada bawa bentor.
0: Iya betul, apa, mereka tinggalkan kan.
1: Dikembalikan uang bentor itu.
0: Betul, betul.
1: Ada yang menerima atau tidak, yang menerima alhamdulillah, yang tidak menerima lebih alhamdulillah lagi.
0: Iya, nanti saya bantu Bapak Anen kalau begitu. Iya, Pak Dokter, lanjut lagi ya. Kalau dibilang hari ini kita bersyukur ya, masih ada itu huyula ya. Alhamdulillah. Karena susah sekali mau jadikan ini huyula ini ya. Karena dalam satu organisasi pasti ada DP gontok-gontokan, ada DP ini yang semestinya ini jadi perbincangan bagus dan hasil itu jadi bagus, ini malah jadi apa ya? Jadi satu masalah yang panjang ya. Padahal ini cuma pendek DP masalah. Jadi ketika dibahas oleh satu orang yang tidak paham, akhirnya DP cerita jadi panjang sekali. Sama dengan kita menjaga lingkungan ya. Nah, kalau nilai di sini ya, bagaimana itu cara menggabungkan pengetahuan tradisional dengan informasi cuaca modern agar masyarakat itu lebih siap menghadapi pergantian musim. Jujur, kalau Fani itu tidak tahu Balia Rasi Bintang ya. Apakah ada ilmunya seperti apa nih Pak Dokter?
1: Iya, terima kasih Ibu Pani untuk menyatukan dua pendapat yang berbeda dengan tujuan yang sama. Paling tidak kita duduk bersama di desa-desa itu, coba undang ahli-ahli pertanian yang sudah dengan dunia berkembang sekarang, dengan ilmu mereka, dengan disiplin ilmu mereka. Bahkan ada yang sudah sarjana, bahkan ada yang sudah master sarjana di pertanian, S1-nya, S2-nya di pertanian. Nanti kita orang tua mungkin bukan tidak paham ya, untuk menyamakan persepsi, kita harus duduk bersama, lalu kita sepakati bersama, tidak ada yang dianaktirikan. Pendapat yang ilmu-ilmu sekarang yang sudah sarjana, bahkan sudah ada dokter dalam hal bidang pertanian, maka ilmu-ilmu mereka itu terapkan dalam teori dan praktek. Kita sampaikan ke orang tua dulu yang mungkin tidak paham, tapi dengan perkembangan ini ternyata setelah kita jelaskan mereka akan paham dan mereka akan sama-sama persepsi untuk menyamakan persepsi kapan kita menanam dan kapan kita tidak menanam, supaya hasil apa yang kita tanam dia berhasil bersama dengan ilmu yang berbeda tapi hasilnya sama. Itu yang perlu Ibu Pani di desa-desa sana kita undang duduk bersama untuk membicarakan dua ilmu yang berbeda, tujuan sama untuk mencapai hasil panen kita bisa melimpah seperti tidak seperti yang kita harapkan. Insya Allah akan lebih melimpah dari sebelum kita paham, kita tahu, oh ternyata beginilah cara dalam hubungan dengan panggoba dan perbintangan, kemudian dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang berkembang di saat ini yang tidak bisa kita pungkiri bersama Ibu Pani. Seperti itu.
0: Baik, Pak Dokter, untuk sementara kita break sejenak ya. Nanti kita akan balik lagi, dan juga untuk sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di Hirame ya. Kita masih bersama-sama malam hari ini sampai di jam 20.50 menit ya, Pak Dokter ya. Oke, tetap bersama kami di Perempat RRI Gorontalo.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, mongo tato mongo dula, kita masih di Hirami ya, bersama Pak Dr. Rusdin Kajim dengan topik yang kita bahas malam hari ini, yaitu musim berganti, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat. Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa, yang kadangkala kita merasa itu sudah kita lakukan, tapi ternyata masih banyak ya yang belum kita lakukan ya, dan perlu perhatian yang lebih serius lagi. Ya, kita lanjut lagi Pak Dokter ya, kita lanjut lagi malam hari ini, dan ini lebih seru lagi kalau saya bilang sudah musim panas begini, terus juga bawa angin, kadangkala kita lalai dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan bagaimana budaya mengajarkan masyarakat untuk lebih siap menghadapi bencana yang sering muncul pada musim tertentu, mungkin tadi sedikit sudah disentil ya sama Pak Dokter. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa peran para tetua adat ya, ini bisa ya Pak Dokter ya,
3: iya.
2: Peran tetua adat dalam mewariskan pengetahuan tentang musim kepada generasi muda. Ini bagaimana nih Pak Dokter?
3: Oke, terima kasih Bu Pani. Peran ya, yang di desa itu kan biasanya mereka berperan sekali, dan masyarakat di sekitar situ juga mempercayai kepada mereka bahwa biasanya ditokokan atau sepupu kita yang perlu dimintai oleh masyarakat sekitar kita, sekitar di desa situ. Dan itu mereka tidak lalai Ibu Pani, tetap menghargai mereka, karena biar bagaimanapun Ibu Pani bilang, saya dengan Ibu Pani, saya yang duluan lahir. Jadi anak-anak muda itu, petani-petani yang berdasi di sana, yang anak-anak muda, jelas sebelum mereka, memang mereka sudah punya ilmu Ibu Pani, tapi tetap mereka masih menghargai orang-orang tua yang mungkin ditokokkan dalam hal pertanian lah atau apa, mereka tetap dimintai pendapat. Bahkan kalau kami di desa itu, di desa Tupa, biasanya itu diundang tokoh-tokoh masyarakat dalam hal biasanya ada bantuan pertanian dari desa. Sebelum itu kita duduk rapat bersama masyarakat, terutama orang-orang tua, yang mungkin kita bisa minta pendapat dalam petua-petua mereka untuk bagaimana kita di sebelum cocok tanah atau menanam, ada ilmu-ilmu dari mereka, kita sepakati bersama, kita kolaborasi dengan ilmu sekarang. Jadi dimanapun di desa sana itu, dimanapun mereka berada, masyarakat tetap masih meyakini mereka untuk bisa dimintai pendapat petua-petua untuk sebentar hasil dari kegiatan kita di desa, dalam hal mungkin dalam pertanian atau peternakan, perikanan, itu ada hal-hal yang perlu kita minta dari mereka, dan itu kita pasti terima. Dan juga anak-anak muda yang sudah punya ilmu yang dengan dunia sekarang, itu saling berbagi, akhirnya kita saling menghargai di saat itu. Tidak ada yang masyarakat di sana saling bentrok atau cekcok dalam hal ilmu itu. Ketika kita duduk rapat bersama, entah di Batnayo Pobo Ideka atau di desa atau di manapun kita berada, di situ kita saling memberi masukan, saran, pendapat untuk kemajuan desa, paling tidak dalam hal perkembangan pertanian atau jenis lainnya. Karena untuk mencapai persiapan juga itu ini tidak hanya sekadar itu, tapi banyak jenis usaha di sana yang perlu dipersiapkan, yang mungkin dekat dengan air, mungkin ada kolam, apalagi dengan ikan lele sekarang ini, tidak harus ada kolam, cuma ditampung di tarpal di depan rumah, sudah ada kolam untuk, iya Bu,
2: tidak ada yang susah sekarang ya.
3: Cuma kita orang, kalau hiyo butuh hiyo, lanting hiyo, pelangi hiyo, itu juga perlu kita persiap. Bagaimana kita mau butuh hiyo, berarti rajin berusaha untuk mencapai sukses. Kalau lanting hiyo, ya terserah, mali polangol, karena lanting hiyo, kalau hiyo butuh hiyo, rajinnya pasti kenyang, lanting iya, pelang iya, pasti lapar. Malas dan lapar, dan jangan salahkan orang lain, itu bencana diri Anda sendiri. Jadi bencana bukan banjir, itu lanting iya, pelang iya juga itu bencana bagi diri sendiri dan keluarga. Begitu Ibu.
2: Berarti Pani. Anda menciptakan bencana sendiri ya?
3: Iya, menciptakan bencana sendiri untuk dinikmati oleh diri sendiri.
2: Iya, Pak Dokter, Jo. Pak Dokter kan sering ngasih apa ya pelatihan ya? Ya. Sering ngasih pelatihan. Ada tidak masuk tatanan adat yang tentang lingkungan itu yang diberikan ke mereka yang diberi pelatihan?
3: Ada Ibu Pani, di kalau saya ini kan udah ngajar di Provinsi Gorontalo, di iya. desa se-Provinsi Gorontalo, tapi tempat kita ngajar itu tidak semudah itu. Dia harus dipantau oleh BPEB, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi, ke desa-desa. Kemudian itu dievaluasi di Enpans, apakah itu cocok atau tidak menjadi tempat diklat di sana dan akan ditinjau oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta sana. Tidak semudah itu, misalnya di Tupa, yeah. baru karena saya orang di bencana dikasih di sana. Tidak ada KKN untuk itu, karena hasil penentuan daerah itu dari BPBD Provinsi juga kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI. Jadi untuk penempatannya pasti dalam hal materi ada, karena namanya Ibu Pani Destana, Desa Tangguh
2: Bencana. Desa Tangguh Bencana.
3: Di sana ada relawan 30 orang yang siap di sebagai apa ya ujung tombak di terdepan dalam hal menanggulangi bencana. Karena di kegiatan itu saya selaku pemateri atau narasumber fasilitator di situ diberikan cara-cara bagaimana kalau banjir bagaimana mengatasinya, kalau angin puting beliung seperti apa, kalau kebakaran seperti apa, tanah longsor seperti apa, itu harus diberikan kepada mereka relawan agar pada saat bencana itu muncul ada teori atau praktek-praktek yang mereka lakukan untuk persiapan sebelum apa ya petugas DPR dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, mereka yang mewakili di setiap desa atau kelurahan itu ada dusun, ada lingkungan. Maka mereka ujung tombak yang terdepan, bahkan kalau di Desa Tupa itu Ibu Pani, kalau sudah 2 jam itu hujan, akan disampaikan oleh ketua forum yang relawan itu, Desa Tangguh Bencana, bahwa Bapak Ibu sudah 2 jam hujan, maka kita siap-siap. Saya juga menyampaikan di grup untuk bencana di kota kan, ada kepala Pak Handik di situ. Pak Handik, sekarang Desa Tupa sudah sekitar 2 jam hujan, maka siap-siap Anda di kota sana, siap-siaga, insya Allah, tidak akan banjir, tapi Anda di kota sana siap untuk menanggulangi bencana dengan salam 3T, tanggap, tangkas, tangguh. Sepertinya itu saya sampaikan.
2: Jadi ya, sudah siaga memang ya.
3: Iya.
2: Ketika musim kemarau ya, tiba-tiba sudah hujan ya, hujan deras sudah 2 jam, itu harus siaga ya.
3: Iya, bahkan dalam materi yang Ibu Pani tanyakan itu, kami sampaikan di Desa Tangguh Bencana Rawa itu, sampaikan di masjid-masjid. Dan itu mereka lakukan agar apa ya, masyarakat tidak terlena, setidaknya meminimalisir mungkin mereka punya alat. Kemarin saya mengajar di Datahu Ibu Pani, di Simusana, di situ dari apa ya, Datahu itu ada pertemuan air di situ. Akhirnya ada yang khas yang membuat batako ini apa jual tanah air menghutu botu tela kan jual tanah air itu tiba-tiba iya
2: baru tahu saya kalau orang jual batu tela itu jual tanah air
3: iya jual tanah air kan batu dan air ya, itu istilah saya itu Bu Pani jadi di sana kasihan ya beliau punya batu tela itu sudah berapa ribuan ya belum dibakar kasihan tiba-tiba banjir jadi kembali pecek. Ada kulkas yang jual es batu kasihan ada 5 kulkas habis total. Jadi itu yang menjadi masalah bagi kita dan itu kita sampaikan. Bahkan saya sampaikan Ibu Pani dalam materi dalam hal teori itu ketika Anda mungkin di rumah tidak ada plafon, plafonnya Anda tertutup, coba buka satu triples tiba-tiba dan siapkan tangga di situ. Itu persiapan juga Ibu Fani.
2: Tapi memang sudah kuat ya.
3: Iya. Baru tiba-tiba mungkin sudah mulai hujan 2 jam, mungkin alat radio atau televisi kita angkat ke sana. bagaimana agar tiba-tiba banjir tidak sampai, insya Allah tidak sampai ke pelapon kan,
2: iya,
3: selamanya itu tidak sampai ke, tapi kalau dia parah sampai seperti itu juga persiapan Ibu Pani. Jadi hal-hal yang kecil untuk meminimalisir bencana yang ada di rumah kita, tetangga kita, itu kami sampaikan Ibu Pani. Bahkan Ibu Pani ini rencana mau bangun rumah ya,
2: iya,
3: ke depan, atau keluarga kita yang ada di desa sana. Sebelumnya Anda masih bilang begini Ibu Pani,
2: iya,
3: campuran 1,5, DP Tuan meminta 1,8. Itu persiapan bencana Ibu Pani. Iya, iya,
2: benar-benar.
3: Sudah mulai persiapan bencana. Masih bilang 1,5 campuran, Tuan bilang 1,8. Yang di sebelah ikut pasti petunjuk pada saat bencana DP rumah kokoh, tapi yang melanggar aturan dari basi baru dia goreng satu kali, tinggal tiang-tiang itu tinggal-tinggal besi yang ada semua soro, bukan apa itu persiapan bencana. Kemudian Ibu Pani,
2: iya,
3: bikin lantai dua, persiapkan dulu Ibu Pani, jangan cuma balik atau tangga sebelah kiri karena sebab bikin DP rumah so lantai dua, Ibu Pani juga semua bikin lantai dua, padahal dasar pondasinya tidak untuk
2: tidak kuat,
3: lantai
2: ya?
3: Dua,
2: bagi
3: itu dalam persiapan bencana,
2: ya,
3: gitu Ibu Pani.
2: Di bawah harus kuat duluan ya pondasinya,
3: iya,
2: jangan baku Iko bikin rumah dua tingkat kalau DP pondasi tidak kuat.
3: Cuma banggiri deh,
2: iya,
3: sebelah
2: tiban, sebelah dua tingkat ternyata mau jadi,
3: jadi
2: yang terjadi buat bencana.
3: Buat jadi buat bukan dua tingkat, satu lantai dasar melantai langsung di tanah itu, bukan lagi lantai satu tapi lantai dasar, begitu Ibu Pani,
2: iya,
3: dalam hal materi yang saya sampaikan. Dan insya Allah relawan-relawan desa tangguh bencana di ada di provinsi Gorontalo ini sempat saya, bahkan Ibu Pani, untuk mempercepat itu kami BPBD provinsi Gorontalo sudah kerjasama dengan fakultas.
2: Oh, sudah kerjasama.
3: Iya, dalam hal mahasiswa mereka kan apa ya, ke di akhir-akhir studi mereka,
2: iya,
3: mereka kan datang ke kampung-kampung atau ke desa-desa, di awal mereka itu sudah menyampaikan bagaimana dalam hal bencana-bencana yang, karena kami tidak sanggup, akhirnya UNG bersama fakultas lain sudah kerjasama, yang akhirnya cuma beberapa ratusan, ini sudah ribuan, beberapa desa yang beratus, sudah beberapa ratus desa yang di provinsi ini sudah menerima bagaimana menanggulangi bencana, dipersiapkan untuk masyarakat agar mereka di saat bencana tidak separah yang diakibatkan oleh bencana itu. Sepertinya itu,
2: iya,
3: Bu Pani.
2: Pak dokter tadi sempat menyebutkan itu sudah kerjasama dengan fakultas ya.
3: Mm-mm.
2: Nah, ini ada jadi pertanyaan juga Pak dokter ya, bagaimana masyarakat itu dapat memadukan kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan modern dalam menghadapi perubahan setiap musim ya. Ini kalau dibilang tadi kan sedikit ada ini ya, kurang mampu di sini. Nah, ini kalau mau dikolaborasikan ya?
3: Iya, ya justru itu ya, di karena kami di BPP Desa juga, ini sebenarnya Ibu Pani, saya di ASN, di badan di BKD Pengembangan Sumber Daya Manusia, di badan,
2: iya,
3: Diklat. Tapi saya lebih banyak berkecimpung di BPPD. Karena orang tanya bilang, Pak Rus ini sebenarnya orang badan penanggulangan bencana atau di badan Diklat?
2: Bilang kolaborasi nih.
3: Iya, kolaborasi. Akhirnya saya bilang, mau bilang di BKD oke, di penanggulangan bencana oke. Karena dua-dua saya oke.
2: Iya.
3: Kemarin saya berangkat Jakarta satu minggu di Sentul Bogor itu kan, panggilan dari sana. Banyak yang dipanggil Ibu Puan se-Indonesia.
2: Iya.
3: Tapi karena saya ikut di Diklat di kemencana itu Ibu Pani tidak boleh, harus ada dasar pertama muda mahir lanjutan baru mas dasar ahli. Saya terpanggil, dipanggil oleh mereka karena saya maaf ya,
2: iya,
3: saya sudah narasumber nasional khusus dalam dasar-dasar manajemen bencana yang biasanya saya diundang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana langsung ke Badan Diklat untuk ikut di sana dan seluruh biaya mereka tanggung. Saya pernah mengajar di Jayapura, Irian Jaya, di Maluku Utara, di Ambon, dan karena saya bukan KKN juga ya,
2: yeah,
3: karena saya orang Gorontalo, tim dari sana meminta untuk Provinsi Gorontalo juga harus dapat secara nasional. Akhirnya saya menjadi fasilitator di sini, bahkan teman-teman saya di Widya Suara mereka sudah ada sertifikat dasar. Karena dasar-dasar sertifikat dasar manajemen bencana itu Ibu Pani menjadi iya. dasar Ibu Pani mau ikut. Kemarin kan saya ikut apa ya kaji cepat bagaimana iya. bencana itu terjadi. Kita tidak boleh bencana Ibu Pani langsung menentukan oh ini terpapar 100 orang atau tidak. Gitu ya. Dia kita pakai asumsi dulu. Kalau memang kalau semua Tanggalam itu desa, setidak ada kepala desa bertanya akan ning ayahanda ning ibunda atau apa, maka mengambil tahun kemarin bencana, maka itu dasar dari asumsi kita yang mana di dalam kaji cepat itu bagaimana terdampar, bagaimana rumah rusak dan bla bla bla, itu harus kita asumsikan. Tidak boleh langsung mengatakan bahwa ini yang meninggal, ini yang meninggal. Dia belum pasti ketika dia akhir bencana. Bahkan bupati wali kota bisa menetapkan ini siap siaga bencana atau tidak, itu harus ditetapkan oleh gubernur atau oleh kalau dia provinsi atau wali kota, bupati untuk menetapkan bahwa bencana saat ini siap siaga selama seminggu. Begitu Ibu Pan, tidak semudah kita harapkan bahwa Gorontalo sudah siap siaga dalam bencana. Tidak, darurat bencana tidak.
2: Tidak ya.
3: Oke, begitu okay. Ibu Pan.
2: Kalau ini ya Pak Dokter ya, ya, memang kalau bicara tradisi budaya daerah kita sendiri ya, kita belum melihat ke budaya orang di luar sana ya, di kita dulu ya di Gorontalo. Apakah ada tradisi atau nilai budaya yang mulai ditinggalkan? Padahal kalau dibilang sebenarnya ini penting ya membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi perubahan musim. Dan juga Pak Dokter tadi ya, kalau melihat tanda-tanda alam ya dikaitkan dengan tradisi kita yang ada di daerah ya, apakah ada tradisi atau nilai budaya yang mulai ditinggalkan? Pada sebenarnya penting untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi perubahan musim. Contoh ya, melihat tanda-tanda alam lewat bintang. Kalau di zaman sekarang apakah itu masih banyak atau sudah berkurang nih Pak Dokter?
3: Alhamdulillah Ibu Pani ya, kita mengatakan berkurang atau masih ada, ya tidak. Tapi alhamdulillah masih ada orang tua-orang tua kita masih hidup sekarang. Iya. Terutama Mbak Ita itu yang sering sama-sama interaktif di RRI.
2: Iya.
3: Beliau selalu menekankan pada kita jangan sekali lagi meninggalkan hal itu ya, budaya dalam hal kearifan lokal perbintangan. Karena itu lahir dari nenek moyang kita yang kita tidak bisa pungkir dan tidak bisa kita tinggalkan. Namun dengan makin kekini itu mulai hilang. Saya khawatir Ibu Pani ya.
2: Iya.
3: Ketika orang tua itu yang paham tentang itu hilang atau kita tidak tahu, kita kan tidak
2: iya.
3: Apa ya, kekal di dunia ini ya.
2: Iya.
3: Satu saat kita akan meninggal dan mereka-mereka yang punya kearifan lokal dalam hal mempertahankan budaya atau tradisi atau apa yang mereka lakukan di saat-saat tanda-tanda hal kebencana itu mereka masih tahu dalam hal keberbintangan, dan itu pasti Ibu Pan, saya tidak apa ya, saya meyakini ya bahwa oh ini ada itu di sekitar rumah saya tinggal berapa hari ini hujan,
2: iya.
3: So siap-siap jo. Tiba-tiba hujan lagi, dorong so tahu itu di perbintang ini belum mau jatuh hujan, semulai dorong tahu ini alhamdulillah tinggal Pak Guru sampai bunga ini ratusan pot dengan ratusan polybag ini mai tua pe pot bunga ini hujan setidaknya tunggu dulu Pak Guru Pak Rusdin tinggal berapa hari ini hujan semua jatuh, tiba-tiba jatuh Ibu ya,
2: jadi betul itu
3: mereka,
2: ya?
3: Iya, jadi mereka tidak meninggalkan hal itu yang mereka perkirakan bahwa apakah ini musim kemarau. Bahkan mereka mengatakan Ibu Pan begini, ini musim kemarau bukan hanya 3 bulan Pak Guru, paling sampai 6 bulan, dan itu benar. Kalau mereka tidak akan jadi kemarau ini opa Kiki, tidak, bulan depan dia paling tanggal-tanggal ini akan, akhirnya ada.
2: Benar juga.
3: Iya, karena apa ya,
2: prediksi ya?
3: Mereka itu, asumsi mereka memang sejak dulu kan itu semuanya dari mereka, dari turun-temurun dari orang tua, akhirnya ke mereka, ke mereka, ke mereka. Cuma yang saya khawatirkan insya Allah dengan maaf ya, orang tua yang tahu tentang hal perbintangan tetap akan diwariskan ke anaknya, ke cucunya, iya, ke keluarganya, bahwa ada pesan-pesan akhir. Jali patah uti beti, kalau misalnya mau pemulo lo binde, mau pulo malita atau apapun yang Anda tanam, ikuti perbintangan. Insya Allah keluarga mereka, cucu mereka, anak mereka atau saudara-saudara mereka masih bisa mempertahankan budaya dari kedua orang tuanya atau orang tuanya, agar ini tidak punah. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, mari kita bertahan. Insya Allah hal ini tidak akan punah, sekalipun ilmu apapun yang ada Ibu Fani, Ibu Fani tidak menghapuskan pengalaman-pengalaman atau petua-petua orang tua yang pernah kita alami, Ibu Fani.
2: Iya. Jadi penasaran juga ya Pak Dokter ya.
3: Iya.
2: Belajar tadi kan Fani bilang saya tidak tahu membaca rasi bintang ya. Mm-mm. Itu yang tahu orang-orang tua ya. Mereka pasti bilang, oh ini bakal ini begitu kan. Yeah. Tapi kita kadang bingung yang mana DP gambar. Kayak begitu ya Pak Dokter ya.
3: Iya, asumsi mereka tinggi. Iya. Feeling mereka tinggi. Bukan?
2: Iya, mereka sudah menunjuk ini. Tapi saya bingung yang mana itu bintang.
3: Iya. Bahkan Ibu Pani kan dulu,
2: iya,
3: dulu itu ber.
2: Iya, ber itu pasti iya, apa hujan. Oktober, tapi November, ternyata Desember. Tidak seperti sekarang.
3: Tidak, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember
2: hujan. Itu jadi hujan, jadi ber semua ya.
3: Itu perubahan fenomena alam yang kita iya, tidak bisa pungkiri, dan Allah Maha Besar segala ciptaannya. Kita iya, tidak bisa pungkiri.
2: Atau ada pengaruhnya nih Pak Dokter ya?
3: Iya.

0: depan SPG sama Prof. Dr. Iswan Nusi, di belakang kiri kanan itu enggak tumbango, itu pohon-pohon tumbango itu Ibu Pani tahu, pohon sagu.
1: Oh, pohon sagu.
0: Iya, baru di kiri kanan itu masih apa ya, pohon-pohon yang masih lebat. Tapi sekarang apa, bahkan pertanian sekarang sawah-sawah kan sudah berubah jadi rumah.
1: Iya.
0: Rumah dengan berbagai macam model, dan itu akhirnya punah. Untuk mengharapkan pohon yang Ibu Pani bilang so tidak ada, sebenarnya dia ada, tapi ketika dibangun, dijual oleh masyarakat, hanya dibangun oleh tuannya, semua pohon dipangkas, dan akhirnya semuanya dalam bentuk gedung, bangunan, dan mengakibatkan di kota ini mungkin panas. Tapi kemarin-kemarin kan alhamdulillah periode-periode wali kota kemarin masih menanam pohon-pohon di jalan ya. Masih pohon-pohon di jalan. Kemarin saya Ibu Pani ke Jakarta, ke IKN, Ibu Kota IKN.
1: Ya,
0: saya
1: IKN, sempat,
0: iya, yang Pak Jokowi masih ambil waktu untuk apa ya, upacara 17 Agustus di sana. Ibu Pani itu belum, DP pohon-pohon Ibu Pani yang ada tanah itu,
1: iya,
0: kan dia kasih pindah setinggi-tinggi itu pohon itu,
1: iya,
0: baru DP, so mulai kering-kering, jadi belum itu. Tapi karena di situ banyak pohon-pohon, pada saat di jalan itu tidak semua ditebang.
1: Oh,
0: di,
1: tidak semua,
0: iya,
1: ya.
0: Di kiri kanan masih dalam bentuk apa?
1: Hutan.
0: Pohon-pohon. Kalau di Gorontalo sekarang kan Pak Wali Kota dan sebelum-sebelumnya Pak Medi, almarhum, Al-Fatihah buat beliau, mengharapkan seluruh tanaman, seluruh pinggiran jalan ditanam, seperti di JDS itu kita kan kalau jalan agak lindung ya,
1: iya,
0: orang-orang di motor masih ada. Tidak sepunah yang kita sampaikan Ibu Pan, tapi di jalan-jalan lain seperti di Andalas dulu kan,
1: iya.
0: Andalas itu ada pohon-pohon yang
1: sekarang
0: bagus
1: sekering.
0: Sekarang sekering tinggal, iya. Bahkan dulu ada di tengah-tengah kan ada bunga kertas,
1: iya.
0: Sekarang tidak, so iya, jalan iya. Semua itu so,
1: jadi tinggal kenangan.
0: Tinggal kenangan, dan itu yang membuat kita akan soju, ternyata membuat kota indah. Bunga kertas itu menghasilkan bunga-bunga dengan berbagai jenis warnanya. Sekarang tinggal kita menjadi kenangan lah. Dan itu yang membuat, maaf ya, kota Gorontalo mungkin makin panas. Dan insya Allah ke depan nanti akan lebih ada lagi penanaman. Kemarin Pak Gubernur Ibu Pani,
1: yeah,
0: untuk penanaman pohon dalam hal perlindungan, kita sojunya kota Gorontalo, masuk dari jalan Gor itu kiri kanan ditanam oleh dari provinsi, di launching oleh Pak Gubernur Dr. Gusnar, seluruh APD instansi menanam pohon di kiri kanan. Bila mati, kalau kemarin Pak Kaban kita Pak Budi, Dr.
1: Yeah.
0: Budi mengharapkan semua pohon-pohon yang ditanam tidak hidup akan ditanam lagi. Biasanya buat pemato iyo beto po balalium hetumula, bahwa pohon yang kita tanam somati karena tidak disiram. Sepertinya itu begitu penanggulangan kesojukan di kota Gorontalo Ibu Pani, bahkan di provinsi, wali kota, bupati, gubernur sudah bersatu. Insya Allah ke depan kota Gorontalo, provinsi Gorontalo akan soju dalam hal menanggulangi bencana saatnya panas matahari. Kemudian Ibu Pani ya, di saat itu panas matahari, kita persiapkan juga paling tidak pakaian yang berkatun, yang menyerap,
1: iya,
0: keringat.
1: Oh,
0: itu juga pribadi
1: juga.
0: Itu Ibu Pani,
1: okay,
0: dalam hal kesehatan. Kita, itu gunakan baju ketun atau baju menyerap keringat. Ketika hujan, kita siapkan jaket,
1: tetap siaga ya.
0: Iya, itulah kesiapan diri kita masing-masing, Ibu Pani.
1: Pak Dokter, di akhir perbincangan kita, mungkin ada satu closing statement untuk kita semua aja dengan topik yang kita bahas malam hari ini, musim berganti, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat? Silakan Pak Dokter untuk closing statementnya.
0: Oke, alhamdulillah paling tidak Ibu Pani ya, pesan-pesan yang saya sampaikan tadi, mari kita kita aktualisasikan, kita implementasikan dimanapun kita berada demi menjaga, jauhkan bencana dari kita.
1: Yeah.
0: Itu caranya, jauhkan bencana dari kita, jauhkan bencana dari masyarakat. Itu yang perlu kita utamakan. Siapkan diri kita untuk mengatasi musim apapun yang terjadi, Ibu Fani. Iya. Kembali kepada diri kita, bagaimana kita mengatasi.

0: berbagai macam musim itu melalui dari diri sendiri, baru orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Insya Allah kita dijauhkan dari segala bencana dan segala bencana, dan tetap semangat, salam tangguh, 3T, tanggap, tangkas, tangguh dalam menanggulangi bencana.
1: Oke. Terima kasih Pak Dr. Rusdin Kajim yang sudah bersama kita malam hari ini di Hirame ya. Jangan bosan-bosan Pak, datang ke sini ya.
0: Oke, kita mohon maaf Pak ya. Bila ada salah kata, salah ucap. Masih banyak orang-orang yang hebat di luar sana. Alhamdulillah saya berbagi di sini. Belum hal itu mana yang ada serta, tapi di luar sana ada orang-orang hebat lebih tahu tentang hal ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Baik, untuk sahabat budaya Mungut atau Mungudla, terima kasih sudah bersama di Hiramea malam hari ini. Pak dokter juga terima kasih banyak atas waktunya, dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Hiramea untuk edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan sampai ketemu lagi di Hiramea di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, mengutak atau mengedula'a, kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini.
1: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
3: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
1: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, terima kasih malam hari ini sudah bersama di Tadarus Al-Quran. Dan malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur karena malam hari ini kita masih dipertemukan kembali, ya. Kita sama-sama bisa belajar memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Dan berkah terindah yaitu kita bisa silaturahmi. Kali ini di studio hadir dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Dan juga didampingi sama pengurus-pengurusnya. Dan yang lebih teristimewa lagi, kita masih ditemani sama Al-Ustadz Haji Talib Manhia, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, alhamdulillah malam ini kita ramai lagi ya, Ustadz, ya.
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah, lengkap personilnya sampai ada yang ikutan juga ramai malam hari ini ya, Ustadz,
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Pengurusnya, Ustadz, ada dari koordinatornya Ibu Elvin Abdul Kadir SPD. Terus ketua majelisnya Ibu Melwin Latif. Sekretarisnya Ibu Ibu Amina Todotia, ya. Iya, benar ya. Todotia, juga ada Ibu Bendaharanya. Ini Ustadz lengkap sama Ibu Bendahara hadir. Ada Ibu Rita Bahite, ya. Juga pemerintah desa yang hadir mewakili Bapak Irwan Tatu. Dan juga berhubung Bapak Kades itu berada di luar daerah, ya, Pak Reman Bahite. Insya Allah sehat selalu di luar daerah sana. Yang penting hari ini sudah memberikan satu kesempatan, ya, buat majelis yang ada di Desa Lakea bisa hadir sama-sama dengan kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Pendengar dan juga sahabat budaya, malam hari ini, ya, untuk majelis taklim kita malam hari ini live-nya di Pro 1 sama Pro 4 RRI Gorontalo, ya. Jadi malam ini yang juga bisa nonton langsung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Kita live-nya juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Baik, Ustadz, sebelum kita mulai dengan pembaca pertama malam hari ini, kita akan mulai dari Surah Al-Baqarah ayat 268. Tapi sebelum pembaca kita akan hadirkan, silakan Ustadz, mungkin sedikit ada yang akan disampaikan buat kita semuanya sehingga kita lebih mencintai untuk terus membaca Al-Quran.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Merupakan suatu kesyukuran kita di dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, termasuk perjalanan jauh dan tujuannya untuk belajar. Perjalanan jauh dengan tujuan belajar itu, semua yang menjadi bagian dari yang kita persiapkan, yang kita korbankan dalam perjalanan itu, maka nilainya akan senilai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Dan tujuan kita belajar Al-Quran, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi sesuatu pekerjaan yang terbaik menurut Rasulullah. Kalau sudah menurut Rasulullah, juga berarti menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ibu bapak yang datang dari tempat yang jauh bisa berjam-jam dalam perjalanan, dan bisa ada yang barangkali yang kesulitan di dalam perjalanan, mungkin jaga dapat rasa mabuk, dapat rasa susah berdudu, so saki-saki panta atau so saki belakang berdudu. Semua pengorbanan itu akan dinilai dengan keutamaan, dengan nilai yang kita tuju, gitu. Jadi ada satu kaidah di dalam Islam ini yang mengantarkan kita kepada keutamaan itu. Mala tutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengannya, kecuali dia diadakan atau dilakukan, maka kita melakukan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib juga. Artinya, kalau kita ingin belajar mengaji dan terpaksa harus melakukan perjalanan jauh, maka perjalanan jauh itu bisa bernilai. Misalnya belajar mengaji itu wajib, maka perjalanan jauhnya pun nilainya pun akan menjadi wajib. Dan betapa banyak yang nanti kebaikan yang akan kita peroleh dari kesempatan belajar mengaji ini. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan datangan kita ke tempat ini dengan niat tulus ikhlas untuk ingin mengetahui sesuatu yang belum kita tahu, dan mungkin ingin mendapatkan pengalaman yang belum kita alami, maka semua ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terima kasih banyak untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah sudah datang menyempatkan waktu ingin belajar bersama di tempat ini, menjadi media belajar bagi orang-orang yang di rumah juga yang sedang bersiap-siap akan belajar bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
2: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan langsung saja bersama dengan Majelis Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Malam hari ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 268. Dan kita akan awali bersama Ibu Elvin Abdul Kadir SPD, dan akan melanjutkan bacaan Surah ayat 268. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik. Ustadz, kita lanjut ke pembaca berikutnya, Ustadz ya.
1: Iya,
0: malam hari ini ada 18 pembaca. Kita lanjut ke Ibu Hanorma Mantulangi. Silakan Ibu Hanorma Mantulangi. Nantinya akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 269. Ya, selamat malam untuk Mengota atau Mengudula A, Majelis Taklim yang malam hari ini bergabung bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo ya. Mari kita buka sama-sama Surah Al-Baqarah ayat 269 sekarang ya. Ibu udah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustadz, dua pembaca, Ibu Elvin sama Ibu Hanorma. Silakan Ustadz, mungkin ada yang mau dikoreksi dari bacaan ini atau sudah bagus?
2: Baiklah, alhamdulillah. Silakan Ustadz. Pertama, ingin saya menyampaikan bahwa di dalam bacaan Al-Quran kita akan selalu memperhatikan bacaan yang istilahnya kalau ada yang tebal diteruskan tebalnya, kalau ada yang tipis diteruskan tipisnya, ya. Jangan sampai dari yang tebal jadi tipis, ya. Lalu berikutnya, biasa kita kalau membaca Al-Quran itu melewati harful layyin, huruf-huruf layyin, ya, huruf-huruf yang hukumnya biasa kita dengar orang menyebutnya mad layyin atau mad lin. Ini kalau ada di pertengahan bacaan, maka kita usahakan dia tidak jadi panjang, ya, tidak panjang, karena kita cuma mengayun di situ, ya, melewatinya dengan lembut. Lalu jangan sampai saat melewati mad layyin itu kita dipengaruhi, suara kita dipengaruhi oleh model kita membaca. Maksud saya seperti apa? Maksud saya misalnya pada kalimat asyaiton, ya, asyaiton ni, kan, a'udzu billahi minasyaito, kan mau lewat dia sukun toh.
1: Iya.
2: Sama dengan orang belajar kemarin dulu, kalau di apa dulu di metode Baghdadi, di apa ana auna una aina, iya, kan cuma itu bunyinya tuh aina syaito. Nah, jangan sampai cara kita mengucapkan huruf to, cara mengucapkan huruf to yang dibantu oleh bibir to itu merubah yang tadinya syai menjadi syayu. Syaiu, karena orang bilang to masih membantu dengan bibir, gitu. A'udzu billahi minasyaito syaiu, to beda, kan? Jadi ada bunyi yang tidak dikehendaki, kemudian itu melekat pada kita dan kita tidak sengaja membunyikan bunyi itu hanya karena persoalan kebiasaan kita membaca huruf-huruf tertentu dengan membulatkan atau memanyunkan bibir. Lalu yang berikutnya, selalu disepadankan, selalu sepadan, selalu sama. Kita menyebut satu huruf yang sudah kita tahu menyebutnya, usahakan terus ketemu dengan huruf itu, tetap sama kita menyebutnya. Misalnya huruf sya. Jangan sampai pada kalimat yang lain kita sebut lengkap sya, mantap kita menyebutnya. Lalu pada kalimat yang lainnya lagi sebukan sya yang kita sebut. Nah, so takuran de petafashi.
1: Iya. Nah,
2: jangan sampai seperti itu. Macam tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, bagus. Tapi begitu masuk pada wal bil fahsyai, kan itu sya lagi. Setakurang DP sifat tafasyi, sifat yang menyembur itu setakurang. Ya. Lalu berikutnya, nanti ibu yang kedua, ya. Ah, ini juga yang saya maksud tadi. menyebut kalimat diawali dengan huruf ta, lalu di depannya ada huruf qaf. Ta, baru ada qaf. Karena kita berusaha menebalkan huruf qaf, maka kita sudah siap menyebut huruf qaf, tapi kita masih ada pada proses menyebut huruf ta. Tapi bibir kita sudah membulat. Akhirnya yang keluar bukan ta, justru to. Ya? Semestinya dia dibaca tipis, ta. Tapi begitu masuk ke huruf qaf, itu yang ditebalkan. Ta, ko. Ta, ko. Bala, kan begitu. Taqabbalallahu minta ta. Selamanya ketika kita menyebut huruf tipis, bukakan mulutnya, fathakan mulut kita. Ta, ta. Kalau bukaannya tidak tidak maksimal begitu. Bodoh momolo. Yang mau keluar kemari bukan to kan begitu ya. Ha. Alhamdulillah dua orang membaca ini masih kita lari di fasoha, ya bunyi yang apa yang kurang-kurang itu atau yang tertambah-tambah itu terang kesek keluar, ya itu sudah fasoha. Lalu berikutnya, ya berikutnya pada huruf nun sukun ketemu dengan ha itu hukumnya idhar ya, hukumnya idhar. Jadi saat kita membaca minhu jangan ditanya dan jangan ditahan pada nun itu minhu, ya karena dia idhar maka langsung minhu. Begitu juga dengan albab. Ah, saya ingin karena ini berbicara tentang kolkola, pantulan bacaan, pantulan, maka saya ingin menyampaikan bahwa pantulan daripada bacaan itu jangan ke E, babe. Jangan juga ke O. Ulul albabo. Tapi antara O dan E. Babe, be, be. Ya? Yeah. Itu secara umum. Ya, secara umum. Dan yang dipantulkan antara, bunyi antara O dan E ini cuma ada tiga huruf. Jim, dal dan ba. Jim, dal dan ba. Kalau to dan qaf, to dan qaf itu otomatis tebal, ya. Misalnya hatta mato, mato la'il fajr, ya. Atau maqarabah, ya. Maq maqarabah, nah gitu. Huruf qaf kalau qalanya otomatis tebal. Mungkin itu saja dulu. Ah, kemudian terakhir. Tadi alhamdulillah bagus ya. Tameta boito, tameto. Ya. Min mana yang dipanjangkan dan mana yang dipendekkan? Wa nu billahi taala di dalam kata minna pada kata na itu, na itu berapa harokah di situ? Bo dua kan? Bo fathah atau alif mad. Jadi kalau dua itu mestinya orang ukur na sudah. Sama dengan orang baca bismillah sudah. Jangan usah mempohon ya bismillah. Jangan mau dikir itu. Jadi kalau enggak lain poli itu cerita yang begitu. Nah, ini Al-Quran. Dia punya ukuran-ukuran. Ya. Jadi tapi lahulia ustaz. Ah. Jadi kita robat di mana yang kita panjangkan. Yang boleh kita panjangkan itu di gunnah. Gunnah. Mana itu gunnah? Pada saat kita baca mi baru na. Di antara itu kita orang kasih dengung dulu. Kasih dengung. Ya, kasih dengung dulu. Dan ukuran gunnah itu ada DP ukuran minimal. Dua harokat. Jadi kita orang yang mau kasih panjang itu di gunnah. Min... ya min boleh panjang begitu? Nah, coba 1 2 3

0: Kalau boleh yang ke depan ini pakai begitu. Yeah? Ingat-ingat poli.
1: Catat. Poli, ya, catat.
0: Baik, itu okay saja.
1: Baik, terima kasih buat dari MT An-Nur Huntus Selatan hadir. Masya Ibu Allah. Wati Mustafa. Mami Harlin Amara juga hadir dari An-Nur Dusun Ilentala, ya. Sama sekarang katanya lagi buka Al-Qur'an.
0: Allah, Allah.
1: Dari An-Nur juga hadir Ibu Rita Pulaingo. Juga dari ini juga dari mana Bang Meme sana? Di Ibu Rapi Bo, ya, Ibu Rapi Wolinga juga hadir, ya. Di yang di ini juga hadir nih Ustaz dari Leato, ya. Ibu Fatmah, ya. Fatma. Ibu Fatma Usman, Ibu Fatma Lahengo, ya. Ini juga hadir, ya. Ini lengkap malam hari ini banyak yang lagi monitor. Dan sekarang kita lanjut lagi ya Ustaz ke pembaca berikutnya. Silakan Ibu Ibu Rita, Rita Bahite, ya. Ibu Rita Bahite, Ibu Bendahara nih. Silakan Ibu Bendahara. Ibu Ros, ya, Ibu Rita Bahite melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 270. Nanti setelah ini siap-siap Ibu Rostin Hala, ya. Itu akan melanjutkan ayat 271, ya. Iya. Silakan, sudah siap Ibu Rita Bahite? Tafadoli Iqra'i.

Baik, kita lanjut lagi masih dengan bacaan surah Al-Baqarah. Kali ini kita lanjut ke ayat 271 dibacakan oleh Ibu Rostin Hala ya. Silakan Ibu Rostin Hala, baku ganti dengan Ibu Bendahara. Amin. Sehat selalu ini Ibu Bendahara ya. Oke, silakan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih terus bersama di malam hari ini di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Nah, ini ada sobat batuk ini. So ada DP tanda lagi ini. Tenang Ibu, aman nanti sebentar. Oke, silakan sudah siap Ibu, tafadoli ikra'i.

0: Masya Allah, kita lanjut lagi. Ya, kita koreksi dulu ya Ustadz ya.
1: Boleh.
0: Iya, begitu ya. Bukan TNM, Mbak koreksi itu Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Baik. Ibu di situ saya dulu.
0: Iya. Ibu jangan dulu pergi.
1: Oke. Okay. Jadi ibu bilang ke sana ulang minasya. Minasya. Ah gitu. Jadi jangan sampai orang dapat baca minosoy minasyaibo gitu ya. Mungkin so anu setegang mungkin ibu minasya. Jadi supaya tidak mau dapat baca minosho, mino, no, jangan dapat baca no, mina, ah gitu. Lalu berikutnya, ibu coba bilang bismi, bis, bis, ah itu DP itu jangan sampai hilang. Karena apa? Sifat tilo huruf itu DP sifat. Gitu. Bismillah, bismillah. Ah. Baru yang berikutnya. Yang berikutnya itu begitu olor sod ya. Sod ibu ada membaca intub dus ima sosolitai mula-mula itu sod karena dia ada tasdid di situ toh. Intub dus sod gitu ya. Lalu berikutnya coba lihat semua pada kalimat yang ibu ada baca sayyiati. Pada kata sayyiati di sayyiati itu DP ya bertasdid itu tidak boleh dikasih panjang. Jangan kasih panjang, cuma dia ditekan atau dinabroh, naber. Jadi ibu cuma baca sayyi. Sayyi. Cuma begitu. Sayyi sayyi yatikum. Lalu berikutnya pada kata fuqara ya. Iya. Fuqara. Itu ibu ada tabarenti di fuqara, baru ada batarji lagi, ada tabaca ulang itu fuqara. Yang pertama ibu baca al-berenti di fuqara itu, ibu tidak kasih panjang dia anti ya. Padahal dia mad wajib muttasil. Jadi ibu terapkan itu kasih panjang 6 harokat atau 5 harokat fuqara ra pemutu a di itu ra kalau putu-putu itu ya berarti ada hamzah di situ tapi wan boy lo halinga fuqara patak boy lo ma fuqara ibo qaron itu ran ya bo mat iwat itu namanya nah jadi pemutu omola tio fuqara. Berarti ada hamzah di depan itu. Tapi ibu waktu ada batarji itu sudah bagus. So taterap itu mad wajib muttasil itu taterapkan. Lalu berikutnya pada kata bukan habir tapi khabir ya. Pada kata khabir ya. Bima ta'maluna khabir. Oke ibu ya, jadi untuk tasdid bagaimana? Cuma ditekan saja, ya, cuma dinabroh saja. Jadi bukan sayi'a, gitu. Lalu berikutnya untuk ibu Rita, ya, untuk ibu Rita. Pada kata nafaqotin, nanti ibu Rita. Nafaqotin, bagaimana ibu ada membaca itu? DP fa ibu sudah pakai setebal karena di depannya ada qaf. Jadi ibu sudah membaca nafaqat nafaqa nafa ya nafaqat gitu. Itu tidak sengaja tersalah pol ya. Cuma ibu cara membaca qaf masih ibu jaga kasih bulat bibir. Ko. Nafaqa mama basi siap mbak bilang qaf ibu itu. Baru berikutnya ansar ya kata ansar ya kita lewat dulu itu saya selalu lupa di mana tiba ada kesalahan di situ berikutnya pada kata wama ya pada kata wama lidzalimina, ya. Kata wama lidzalimina. Itu ti ibu DP apa dulu? DP mad pada ma itu kira-kira so empat harokat atau lima, ya. Jadi kalau dua-dua harokat itu cuma macam kita mengepalkan jari lalu kita buka. Wama sudah. Wama lidzalimina min. Nah, min ansor. Oke, kira itu.
0: Baik. Ya, terima kasih sekali lagi buat sahabat budaya dan juga pendengar yang terus bersama malam hari ini di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, ya. Ini ternyata banyak yang lagi nonton nih Ustadz. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar, ya, membaca Al-Qur'an, ya. Ya, di luar juga ternyata banyak pengikutnya nih Ustadz, ya. Ada Ibu Mariati, Ibu Hartin, Ibu Nina, Ibu Risna, Ibu Rabia, Ibu Nurmin, Ibu Rusni, Ibu Ratna, Ibu Ingri, sama Pak Rustam, sama Pak Mamat juga. Lengkap nih, ya, banyak yang hadir. Baik, kita akan break dulu Ustadz, ya. Kita akan break sejenak. Baik. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita malam hari ini masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo yang disiarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tulanghula, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut lagi dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 272, ya. 272 ayat yang akan dibacakan oleh Ibu Fatma Eda. Silakan Ibu Fatma Eda. Oke, silakan Ibu Fatma Eda yang akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 272. Dan nantinya siap-siap Ibu Arnia Hala, ya. Ibu Arnia Hala itu akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 273, ya. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Muslim.
1: Baik, lanjut lagi kita ke pembaca berikutnya Ustadz. Ya. Ada Ibu Arniahala ya. Silakan Ibu Arniahala kembali akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 273 ya. Ayat 273. Ini Ustadz 273 ada 3 orang nih yang akan membaca.
2: Oh.
1: Ya, jadi kita selesaikan saja satu kali atau bagaimana ya Ustadz ya?
2: Boleh,
1: sekalian
2: boleh.
1: Aja ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Jadi setelah itu ada Ibu Ririn Bahite sama Ibu Nining ya. Ibu Nining Abdullah. Ya, sama Ibu Hapi ya. Ini kita mau teruskan semuanya Ustadz ya.
2: Betul.
1: Kita
2: betul.
1: Selesaikan ya. Oke, silakan Ibu Arniahala. Sudah siap? Tafadoli Iqra'.

cukup. Ta'rifuhum

Baik, selanjutnya Ibu Rin Bahite. Ibu Rin Bahite, silakan. Jangan bawa olo itu. Iya, terima kasih Ibu Maryam Yunus ya dari Al Amin Desa Molamahu juga lagi monitor. Iya, selamat malam buat Mami Mini ya. Sehat selalu Ibu Warni Rajak. Ya, Mak Uyan juga apa kabar? Sehat. Terus juga buat Mayanti juga sama Tipali ya. Ma, Ibu Marleni Momo juga ya malam hari ini yang lagi monitor. Ibu Icin Sulingo juga monitor ya malam hari ini. Terima kasih. Baik, sudah siap. Tafadoli ikroi.

Iya, masih Ustadz ya. Kita lanjut lagi ke Ibu Nining Abdullah ya. Ibu Nining Abdullah, silakan. Kedua loh. Oke. Seru juga malam hari ini ya Ustadz ya. Tapi harus sedikit tegang-tegang. Di tegang itu sebagus membaca, taunya masih ada juga yang salah ya. Tapi insya Allah kita tahu dari kesalahan itu kita akan perbaiki ya. Tidak ada kata apa ya, kata terlambat ya Ustadz, betul, ya, untuk belajar betul. Ya. Mumpung masih hidup kita belajar terus ya. Oke. Okay. Ya, langsung saja tafadoli iqra'i.

0: Iya, Ustadz, silakan.
1: Baik.
0: Ada berapa nih? Empat ya? Empat pembaca ya? Silakan, Ustadz.
2: Baik, jadi dari empat pembaca yang pertama yang ingin saya ingatkan, mahem huwalingade bohulio poli minna baito mana poli yang mulai panjang poli ya. Jadi diingatkan lagi gunahnya yang panjangkan minna gitu. Biar kalau tak panjang itu gunnah, otomatis nanya cuma mau jadi dua ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua ini memang memang olipata wanu apa dulu wan baru satu kali dua kali itu memang nunggu olipata ya. Bo poli wanu popo ela mula poli ah mau dapat ingat. Oh iya betul. Baru yang kedua ingin saya apa dulu saya mau sampaikan juga ini untuk semua juga. Dari awal itu sebenarnya semua dapat tegur tapi ilolipata ya, dan baru dapat ingat betul-betul pada apa, setelah ti ibu beberapa apa ti ibu siapa ibu Ibu Nining ya. Abdullah yang membaca yang sebelumnya sudah diingat. Kata Allah. Kata apa? Allah, lafzul jalalah. Ada hukum bacaan di situ. Kata Imam Al-Jazari, fakhimil lama min ismillahi. Tebalkan huruf lam yang ada pada nama Allah. Allah. Tebalkan lam yang ada pada nama Allah. Kalau nama Allah itu diawali oleh harokat

0: harokah fathah atau dommah. Artinya kalau harokah kasroh tidak usah ditebalkan. Dan itulah sebabnya kita membaca ta'awud, a'udhu billah, bismillah. Karena itu tarkik, ya, murokok. Nah, kecuali kalau dia diawali oleh harokah fathah, maka atau dhamma, maka dia otomatis ditebalkan. Jadi bilang loh, loh, Allah. Ya. Jadi begitu kita dapat panduannya bahwa membaca nama Allah itu kalau berdiri sendiri, torang sebutkan Allah kan? Kadang torang mau ucap bukan Allah, tapi torang ucap Allah. Ya, walaupun perubahannya itu tidak merubah makna, tapi itu kalau masuk pada apa? Pada sifat huruf itu keliru, ya, karena huruf alif tidak dibaca dengan cara menaikkan pangkal lidah. Alif itu jahe binda Allah berarti ai pangkal lidah mau baca alif. O tidak. Dia istifal, ya. Hurufnya istifal. Jadi a. Jadi ini Allah. Cara menyebutnya alif itu harus tipis karena tidak ada istifal isti'la pada huruf alif, yang ada istifal, dia datar, lidah itu datar, posisi lidah datar. Ah, kalau dapat baca Allah berarti lidah itu isti'la, sementara yang pakai lidah isti'la itu cuma huruf-huruf tebal, sementara huruf alif itu tidak ada huruf alif tebal. Oleh karena itu eleponubomo apa dulu menyangga atau menyelai sela kan tamamu enggak dimola misalnya wa in tukhfu wa tu'tu hal fuqara patau ibu-ibu mbak bilang kamari Allah diterapkan itu Allah jangan bilang oh karena tidak ada aturan membaca huruf alif dengan kata o. Gitu. Odito Allah membaca, kapan saja membaca Allah, kalau dia berdiri sendiri otomatis baca tebal. Allah. Coba sama-sama.
1: Allah.
0: Allah.
1: Allah.
0: Boleh lebih tebal saya punya sendiri. Allah.
1: Allah.
0: Cara menebalkannya itu bukan di bibir ya. Tapi pangkal lidahnya diangkat. Allah.
1: Allah.
0: Allah.
1: Allah.
0: Nah, kalau kita sudah dapat itu, otomatis sodakallah juga tebal. Kenapa? Karena dia diawali oleh harokah fathah. Nah, gitu. Semua ketika kita ketemu dengan kata Allah, lafdul jalalah, dan diawali oleh harokah fathah, otomatis orang sudah dapat baca Allah. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Ah, gitu. Jadi, kalau sudah tahu DP rumus, ya kita pasti akan bisa membaca dengan baik. Yang ketiga, yang ingin saya ingatkan kepada pembaca semuanya. Gunna dan ikhfa itu minimal 2 harokat. Minimal 2 harokat. Artinya garis minimal ini kalau dikurangi lagi, berarti mutasalah. Walaupun dalam hukum bacaan itu, dalam penilaian, itu DP lahan khafi, kesalahannya tipis atau sedikit tersembunyi, tapi namanya kesalahan tetap kesalahan. Akan lebih baik kalau kita membaca Al-Quran itu dengan cara membaca yang bagus, ya, cara membaca yang diakui baiknya. Jadi ikhfa dan idgham, gunnah dan ikhfa itu mestinya minimal dia torang dapat 2 harokat, ya, torang terapkan 2 harokat. Misalnya pada beberapa bacaan yang ibu-ibu ada baca tadi, misalnya ambil saja bacaan yang terakhir 274 ya, misalnya alladzina yu, itu kan ikhfa ya, maka kata saat ketemu dengan ikhfa begitu, kalau belum terbiasa ukur alladzina. alladzina yun. Ah, itu surat 2. Yunfikuna. Ya. Yunfikuna amwalahum. Ini ikhfa syafawi. Ya. Amwalahum bil. Ah, itu minimal. Artinya kalau ada standar minimal, mutalabah dari dua harokat itu sebenarnya bagus, ya. Mutalabah dari dua harokat. Jadi kalau mutalabah dua harokat, misalnya alladzina yunfiquna amwalahum billay. Nah, jadi DP ikhfa dan idgham itu terang tambah-tambah sedikit lah, biar dia lebih bagus, apa, lebih jelas orang ada mendengar, apa, orang yang ada baca bagus dan orang mendengar pun tidak tergesa-gesa. Kembali kepada diri kita, membaca Al-Quran harus debopopopasiolo, membaca sabar, ya. Sabar di dalam menerapkan bacaan, hukum-hukum bacaan yang ada. Misalnya juga wan nahari sirraw idgham bi gunnah, ya.

0: tidak seperti itu. Jadi menerapkan bacaan gunnah dan ikhfa, usahakan dia minimal, paling minimal dua harokat. Oke, saya kira itu.
1: Baik. Ustadz, malam hari ini nanti sebentar ya kita mohon didoakan nanti salah satu penyiar Perempat RRI Gorontalo yang saat ini lagi terbaring sakit di rumah sakit Alusabu ya. Nanti di akhir nanti kita akan doakan sama-sama untuk kesembuhan dari Ti Anjayayan atau Ti Bang Yayan Jafar ya. Baik, kita lanjut dulu dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 274. Sekarang Ustadz ada dua lagi yang akan membaca. Ibu Mukmin Syawal ya. Iya, Ibu Hapi ya, Ibu Hapi Umayyah dulu. Silakan Ibu Hapi Umayyah yang akan membacakan. Ya, Ibu Hapi. Ya. Ibu Hapi tadi 274 ya, 273 ya.
0: Sekarang kita mulai dari 275.
1: Oh, 275 ya, iya. Sekarang ya. Iya, tadi Ibu siapa? Ibu Hapi belum ya?
0: Belum
1: ya. Berarti Ibu Hapi di 275 ya?
0: Iya. Dan ini agak panjang.
1: Iya, agak panjang. Agak ini panjang, mungkin kita bagi dua ya.
0: Boleh.
1: Ibu Hapi di 275 ya. Ini ada yang salah tulisan ya. Oke, bagaimana Ibu Hapi?
2: No. Yeah.

0: lagi ya, kita lanjut baik. Lagi. Kita ke Ibu itu masih surah Al-Baqarah ayat 275 ya.
1: Betul betul.
0: Iya, melanjutkan Ibu Mukmin ya. Ibu Mukmin Sawal. Silakan Ibu Mukmin Sawal. Sudah siap. Silakan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Oke, sudah siap. Tafadoli Iqra'i. Baik, silakan Ibu.

0: Baik Ustadz, silakan dari bacaan Ibu Mukmin Sawal sama Ibu ya Ibu Hafi sama Ibu Mukmin ya.
1: Baik.
0: Oke, silakan.
1: Baik, jadi dari kedua pembaca, masya Allah, alhamdulillah, bacaan ini bagus ya, bagus. Cuma memang pola bacaannya masih pola yang sudah biasa ya, ibu-ibu ya. Tidak apa-apa. Nanti kalau ingin menyesuaikan bacaan, merubahnya pun pelan-pelan ya. Misalnya kebiasaan membaca huruf qaf, qaf masih orang baca qa, qa ya. Qola, qola ya, mestinya begitu. Jadi terus-terus itu DP tebal itu, tidak ada DP tebal body awal baru di akhir semua habis ya, gitu. Lalu berikutnya nama Allah. Memang baru-baru ada sampaikan tadi, tapi tidak semudah menyampaikan itu mempraktekkan. Ya ibu-ibu ya. Jadi ketika walaupun barusan ada bilang ke sana kalau mau sebut Allah itu tebalkan lamnya. Biar mau bilang berapa kali, tapi kalau nanti itu mau bekeng, ide bos tengah mati Ustaz. Ya, ibu-ibu ya, ide bos tengah mati. Jadi ini dia butuh pembiasaan ya, kasih biasa. Cuma yang jelas apa dulu teori itu, DP teori, DP dasar anu itu ibu-ibu so tahu. Kalau mau bapak bilang Allah itu ditebalkan. Tapi kalau torang mau bapak baca ke sana masih Allah Ustaz, berarti torang sudah tahu tapi belum mampu mempraktekkan. Jangankan ibu-ibu ya, jangankan ibu-ibu yang baru ternyata mesti difahimillah maminismillah. Bahkan ada orang yang sudah mengajarkan Al-Quran, teori dia sudah hafal, teori dia mampu lancar, dia sampaikan teori-teori itu. Tapi ketika dia yang mempraktek, ada bodong kota talawa Allah. Kan begitu. Jadi jangan jangan rendah hati, jangan sedih. Yang jelas ketika kita sudah datang ke tempat ini, masya Allah, biar baru DP datang itu DP pahala sudah luar biasa toh. Apalagi kalau sudah berusaha mau belajar, sudah berusaha untuk merubah, tapi penampilan pertama ini masih belum bisa dirubah Ustaz. Ya enggak apa-apa, begitu dulu toh, nanti dia berubahnya pelan-pelan. Begitu juga dengan huruf-huruf yang ternyata ada tabaku ganti Ustaz lo tu lo ah. Soalnya mati tiliat mengulio bayi itu. Apa itu? Ha, ho, ada ha, ada ha. Mati tiliat uti Ustaz. Jadi mak barasa ami hati tamu pembebe dale butitan mau lolo. Ya. Jadi pokoknya yang penting mak ilu tanggulah. Mula mak uito lo. Nah, jadi ini butuh waktu untuk diperbaiki. Ya, seperti itu. Butuh waktu untuk penyesuaian penyebutan huruf. Apalagi apa, sama kita yang sudah terbiasa menyebut apa mengaji ini, karena mahito tamu tinggal ngaji itu boti bu, ada yang apa dulu tinggal ilo lopatai ngope itu apa dulu makhorujul huruf, sifat huruf uti umulihe popopasiolo ya, diterapkan dengan baik. Tapi kalau ternyata belum bisa juga belum kali ini, nanti insyaallah kali lain akan begitu, dan kita tetap berusaha untuk memperbaiki. Mungkin itu saja ya.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya dan juga Ustadz, kita mau break dulu ya sebentar ya. Dan masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo.
2: Wa innama yu'maru bihudhuril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka, dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'dharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.

0: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.
1: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, kita lanjut lagi di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakea, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi Ustaz dengan pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Wiwin Harun ya. Silakan Ibu Wiwin Harun. Oke, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah mulai dari ayat 276 dan juga 277. Ya, udah siap? Tafadoli ikro'i. Oh, belum ya? Udah siap? Udah ya. Oke, tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Iya, kita lanjut lagi. Baik, Ibu Wiwin tadi kita kayak Pak Arjuna, ya, Pak Arjuna Samadi ya.
2: Ibu.
1: Oh Ibu ya. Aduh kirain Bapak, mohon maaf. Iya, itu melanjutkan ayat 277 ya. Iya. Oke, baik Ibu Arjuna. Belum apa intas salah tiengnya poli ya. Ayat 277 ya. Oke, sudah siap Ibu? Baik, sudah siap? Oke, tafadoli ikro'i. Oke, silakan.

0: Iya, Ustadz. Berarti Ibu Wiwin jangan dulu kemana-mana. Ya. Ibu Arjuna jangan dulu kemana-mana. Ya, duduk dulu. Oke, silakan Ustadz.
1: Baik. Pada kata hul azim, depe lam sukun jangan tahan ya. Hul, jangan ya. Hul azim, jangan. Lam sukun dibaca idhar, ya, idhar. Lalu berikutnya, di mama tidak tahu lo buat kenapa so dapat baca itu amilo itu amila ya wa amilu ya amilu. Begitu juga dengan coba tiba ulang bilang ke sana Allah coba
2: Allah
1: ah
2: Allah
1: ah itu lahnya itu yang ganti dengan loh
2: Allah
1: loh
2: loh
1: loh yes Allah yes, begitu. Itu lebih bagus, ya. Oke. Okay. Berikutnya coba Ibu bilang as-solihati.
2: As-solihati.
1: Ah, itu Allah bukan sa tapi so. Kasih tebal, so. Coba bilang so.
2: So.
1: So.
2: So.
1: Wau ja popo solita mai madelo shin dia. Macam Ibu bab bilang sin, sa, sa. Coba bilang sa.
2: Sa.
1: Sa. Sa.
2: Sa.
1: Ah, cuma itu dia sa itu yang dikasih tebal sehingga dia kedengaran so. So. Jadi sa yang ditebalkan itu so. Karena debo sosoliti Allah tio. So, so, bukan sh, sh, sh. Kalau itu tafashi, kalau s, itu sofir. Di itu tio, ya. Ah, baru yang berikutnya. Masalah di sofir kita ibu ini kalau begitu. Huruf zai. Coba bilang za.
2: Za.
1: Za. Ah, boleh itu. Coba bilang azza.
2: Azza.
1: Kasih anu kasih popo apa dulu popo keluar ya main DP angin itu. Azza.
2: Azza.
1: Ah, oh itu be. Jadi azzakat.
2: Azzakat.
1: Ah, begitu mestinya cara baca. Bolololi bema polo-polo pali. begitu juga ti ibu ibu Wiwin ya ibu Wiwin ibu Wiwin Allah masalahnya di huruf sha ya huruf shin itu tidak apa tidak tidak maksimal ti ibu ada membaca huruf shin ya, ya. Tidak tersebut dengan bagus itu huruf shin begitu juga dengan ternyata oh ternyata ti ibu itu kalau mau babilang sod mau dapat bilang shod itu shin yang ditebalkan itu shod ya tidak seperti itu dia tinggata anu sandiri itu dp tanpa keluarnya makhrajul hurufnya itu di langit-langit bagian tengah satu tempat keluar dengan huruf ya dan huruf jim jadi agar mudah menyebut sya diawali dia dengan huruf ya ya. Ketika kita akan bersiap menyebut ya, itu lidah itu sudah memposisikan diri matohu ngolangit-langit baito tio. Polo tanggul leopolo itu baito. Langit-langit itu apa dulu namanya? Ah, wangodu. Jadi wangodu itu lidah-lidah tengah lidah yang menyentuh wangodu itu. Begitu saat kita menyebut ya i ma, ma apa dulu matumu tunggu de tuangodo itu dp tengah lidah gitu. Jadi agar mudah menyebut sya awali dia dengan huruf ya. Ya sya. Ya sya. Wow tidak usah gerak-gerak jauh-jauh dp huruf ya itu saat mbak bilang sya. Seperti itu tempat keluarnya. Baik. Mungkin itu saja. Masya Allah.
0: Iya, Ustadz kita lanjut lagi malam hari ini ya. Semakin waktunya ya semakin iya kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya silakan Ibu Nur Pakaya ya Ibu Nur Pakaya lanjut ya surah Al-Baqarah ayat 279 ya Ustadz ya. Ya, ayat
1: 278.
0: Oh, 278 ya. Ya. Subalom Papoli. Oh, tadi belum ya.
1: Tadi yang 277. Wala hum yahzanun.
0: 278.
1: Ya, sekarang sampai? 270.
0: Oh, sampai dengan 279 ini yang mau dibacakan ya Ustaz.
1: Mau katanya. Baca dua ayat.
0: Iya, baca dua ayat boleh. Ibu Nur Pakaya ya. Ibu Nur udah siap, Ibu Nur? Tafadoli ikro'i.

Baik, kita lanjut ke Ibu Saleha Umayyah. Silakan Ibu Saleha Umayyah. Lanjut dengan ayat 280 ya. Oke, silakan. Lengkap personil malam hari ini dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakia, Kecamatan Tolangehula, Kabupaten Gorontalo. Iya, siap-siap ya. Nanti kita akan ada acara di bagian Tolangehula sana juga ya, di kabupaten ya. Jadi siap-siap mungkin bisa bergabung nanti ya. Oke, sudah siap Ibu Saleha? Tafadoli ikro'i.

0: Baik. Ustadz, bisa saya tambahkan
1: boleh.
0: Satu lagi ya Ustadz
1: boleh,
0: ya?
1: Betul.
0: Ibu Rusni Hasan, silakan Ibu Rusni Hasan. Sekalian bisa menyelesaikan di Surah Al-Baqarah ayat 281 ya Ustadz ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ayat 281. Silakan Ibu Rusni Hasan ya. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Rusni Hasan. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Masya Allah, malam hari ini Ustadz, semua yang hadir di studio ini pada semangat ya.
1: Masya
0: Semangatnya
1: Allah,
0: luar
1: betul.
0: biasa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karena ada Pak yang jabat ini semangat ya. Di status di
1: Alhamdulillah.
0: ini komen di Facebook ya.
1: Masya Allah.
0: Dapat banyak apa ya? Banyak yang mendengarkan menonton ya malam hari
1: Penontonnya.
0: ini. Iya, silakan Ustadz dengan bacaan dari Ibu Nur, Ibu Saleha sama Ibu Rusni Hasan.
1: Baik.
0: Kedua loh Ustadz.
1: Sama Ibu Rusni karena masih ada tadi di sini ya. Kata Allah, ada wakaf di huruf A, Allah. Jadi kalau tawakof di huruf H seperti itu, kasih ikut itu DPH ya. Misalnya yauma turja'una fihi ila Allah. Allah. Kasih ikut kamar dia ha? Jangan ila Allah. Ah, tidak ada huruf H itu terakhir. Baru yang berikutnya. Coba ibu bilang huruf Zho. Zho. Zho. Ah, bukan Jo tapi Zho. Sama dengan bab bilang Za. Za. Bukan. Jangan bab desis Ja. Ja. Za. Jadi DP tampak keluar itu di apa ujung lidah ada basentuh gigi atas. Za. Za. Dan dia dijaga jangan sampai berdesis solita loh muali zaitil ah, gitu. Jadi hul azim, hul azim ya, bukan hul azim. Baik, lalu berikutnya sebelumnya ada huruf zai juga ya, huruf zai ya. Baru sebelumnya ada minasya, dapat baca minosh. Nah, ini sekali lagi ini bukan apa dulu, bukan kesalahan yang apa dulu yang di, tidak ada orang yang sengaja bekas salah-salah di pembacaan, cuma masih terbiasa begitu ya, masih terbiasa begitu. Jadi cara membaca huruf to dengan bulat bibir itu juga berbahaya. Boleh dia, yang penting dijamin jangan sampai ya, jangan sampai mempengaruhi huruf-huruf yang lain hati. Huruf yang lain yang tipis semua jadi tebal lemao karena bab bilang to itu nanti mau bantu dengan bibir to. Jadi minasyayu to, atau bahkan pada no na saja dia semua baca nosho. Alhamdulillahi minosho ay matilala itu. Tapi mau bagaimana lagi? Ya. Karena memang dia pikir huruf sya itu mesti mau baca dengan ada tabulat bibir. Sho. Sya. Padahal tarik saja ke kiri kanan, dilebarkan saja itu bibir. So tidak minta salah itu sya. Yang penting makhrajul hurufnya sudah dapat. Sya. Sya. Jadi minas sya. Tidak usah bakur kika sebulat kamar pun. Minas sya. Jangan. Sebiar saja begitu. Minasyaito. Lalu sebelumnya ada Allah yang baca amilo, kenapa amilo? Oh sebelum minus huruf dho juga, ya huruf dho. Nah, jadi ada beberapa huruf ini yang kalau kenapa ini jaga tasala ini di huruf dho, huruf dha. Kenapa jaga tasala? Karena saya mau bilang sama ibu-ibu. Pertama, karena torang ada belajar, pokoknya sudah dapat tahu mengaji Al-Quran, sejak itu tidak ada orang yang bertegur petorang. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf dho ini, huruf dha, dho, torang tidak jaga pakai tiap hari. Jadi mau kasih biasa, membiasakan menyebut huruf dho, huruf dha, itu kalau bagi orang yang belum terbiasa mesti kerja keras dia ati Allah mau ulang-ulang za za za wo wo wo wo, mesti kerja keras itu. Kenapa? Karena dia pakai lu tiap hari ati. Kan begitu. Nanti toton tak bisa-bisa lah pakai wo wo. Tidak ada orang berbicara hari-hari pakai wo ya. Misalnya orang bilang mari Jo. Bilang mari wo. Kan dia lu itu karena ini bukan huruf-huruf kita, sehingga kita agak kesulitan untuk harap maklum. Kalau kita belum membiasakan, maka kesulitan itu untuk mengucapkannya masih terang dapat, ya, masih terang temui gitu. Mungkin itu saja, insya Allah.
0: Iya. Malam hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar, kita lanjut lagi ya. Kali ini Ustadz, Syura Al-Baqarah ayat 282, ini ada beberapa orang yang akan membaca.
1: Oh betul, ya. Ini
0: agak panjang ya Ustadz ya.
1: Ini ayat terpanjang.
0: Terpanjang ya.
1: Ayat loh, ayat.
0: Oh terpanjang. Ini yang paling terpanjang ya Ustadz,
1: iya.
0: Ya.
1: Okay. Satu halaman satu ayat.
0: Iya, satu halaman satu ayat. Yang membaca ini tiga orang ini Ustadz.
1: Oh, iya. Oke. Okay. Diselesaikan.
0: Oke, okay, silakan Ibu Werni Akina. Iya, Ibu Werni Akina, Todolo. Sudah siap Ibu Werni? Tafadoli Iqra'i.

Iya, kita lanjut ke Ibu, ya Ibu Santi ya, Ibu Santi Mustafa. Silakan Ibu Santi Mustafa. Setelah itu siap-siap Ibu Asma Sulaiman ya. Ya, masih ada kurang lebih 20 menit kita bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Baik, tafadoli ikroi.

Baik, berarti Ibu Asma bacanya lebih panjang ya. Silakan Ibu Asma Sulaiman. Ibu Asma kebagian panjang, yang sisanya panjang ya. Oke, silakan Ibu Asma Sulaiman masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 282. Oke, sudah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Baik, ini masih lanjut ya Ustadz ya? Masih
1: Betul.
0: lanjut lagi, berarti ada yang masih melanjutkan bacaan surah ini ya Ustadz ya? Iya, ada Ibu Risna Bobihu ya? Ibu Risna Bobihu yang mana Ibu Risna? Ayo, udah siap Ibu Risna? Silakan. Iya, kalau masih ada yang pendek lagi yang sambung lagi ya. Sampai selesai ayatnya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Biar nanti Ustadz satu kali
1: betul,
0: mengkoreksi
1: betul.
0: Ya. Silakan Ibu Risna Bobihu. Lanjut surah Al-Baqarah ayat 282. Seru juga Ustadz ya, satu halaman ada berapa orang yang akan menyelesaikan. Ternyata tidak ada yang mau panjang kali ya. Oke, silakan Ibu Risna tafadoli ikro'i.

0: Masih ya Ustadz ya,
1: Masih.
0: belum selesai juga ya. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi ke Ibu Nina Husain ya. Ibu Nina Husain harus melanjutkan sampai selesai ya. Karena semua tutup. Oke, silakan Ibu Nina Husain. Terakhir ya, baca surah Al-Baqarah yang lanjutannya ayat 282 malam hari ini. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, silakan Ustaz. Ada berapa pembaca malam hari ini? Silakan dari surah Al-Baqarah ayat 282.
1: Nongola polon malalisadok. Tidak apa-apa ya. Alhamdulillah. Jadi ada usaha untuk tonu huruf popo hulu dulabuti kasih tebal ini. Sond, qaf,

0: ya, kha baru apalagi gha ya, bond, to, wo, ini kan ditebalkan, tambah dengan ro, tambah dengan lam pada kata am, wo, ya, kan ada banyak yang kasih tebal, gitu. Ada lagi kalau tasalah orang ada membaca, kalau DP cara membaca tasalah, ya, misalnya membaca so, so, tapi orang ada apa dulu, ada membiasakan moba bulat bibir, so ya, so so so so, dia buat tebal Allah begitu. Nah, baru yang berikutnya huruf jang, apa mulai malam ini orang yang masih tak biasa moba bilang ra ganti dengan ro, ya, ro. Bukan poli ro, patau poli DP bibir ada tabulat, ro, bukan, tapi ro. Tapi kenapa, kenapa ya, kenapa jadi tebal begitu? Karena DP lidah di sini, DP bungolo di lawa itu tak angka, ro, tak angka ke sana, ro, ro. Jadi biar tak senyum kuat ibu-ibu, ada bomo kalwari me, ro. Oh, kenapa? Karena tak angka DP pangkal lidah gitu. Jadi huruf ro ya, bukan. Ada yang ada berbicara tadi tak ulang-ulang dia berbicara, tapi lain kali pol dia baca ro. Artinya dia sudah tahu cuma belum konsisten dengan bacaan ro, ya gitu. Lalu berikutnya ada yang ada membaca Allah persis membaca Allah. Ya. Padahal yang apa yang dibaca cuma Allah atau sama dengan illa, jangan baca illah, illa atau Allah, Allah takhafu misalnya, dapat baca Allah ta, jangan ya, ya itu huruf apa, huruf lam yang bukan pada lafzul jalalah atau perkara illallah, ya, illallah wala tasamu. Tadi ada orang membaca walatas amu, dia sambung dengan a. Walatas amu a. Tak seolah tak kaget di situ itu. Kenapa dia baca begitu walatas amu? Baru ada alif yang di situ. Itu DP tanda, tidak ada tanda baca itu alif itu. Mungkin ibu itu ada pikir itu DP wajib mat di atas itu haro kalau alif. Sehingga dia baca wala tas'amu aja begitu dia membaca. Bosan saya tidak tahu kalau siapa yang membaca itu dia itu. Wala tas'amu. Lalu berikutnya. Masih ada yang tertukar-tukar ha dengan ha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih tambah baca begitu. Mestinya him bismillahirrahmanirrahim. Ah, kalau itu memang iya. Tenggorokan bawah hi rahmanirrahim. Tapi bukan eng, bukan di hidung dia ya, tapi di tengah tenggorokan. Him ya, gitu. Baru yang berikutnya ada yang tak hilang-hilang DP. Bismillah bis. Jangan hilang itu karena itu sifatul huruf ya, sifat huruf itu. Gitu juga dengan ada membaca hakko, dia supigi baca hokko. Baru yang ingin saya mau sampaikan karena dapat sebut hakko. Jadi kolkola toh, kolkola baru ada tasdid. Kolkola bertas tasdid. Pohulilio, pasilio bukan hakko. Tapi tak berhenti sedikit hak kok hak kok gitu. Jadi bukan langsung kesepantul hak kok. Kalau yang begitu kol-kolak biasa, kol-kolak kubro dia pada akhir bacaan dia, tapi tidak bertasdid. Jadi bacanya hak kok. Tapi kalau dia bertasdid, ibu-ibu pun tak berhenti sedikit dulu hak. Dua wow DP masa berhenti itu, tempo berhenti itu dua ketukan. Hak
1: haqqa.
0: Sama dengan ibu-ibu kalau baca tabbat yada abi lahabin wa tab tab. Ya. Jadi kalau kita berhenti pada tasydid, pada huruf qalqalah bertasydid, maka hukumnya, saya sudah membaca di kitab itu, hukum-hukum apa dulu, qalqalah akbar. Kalau biasa orang dengar qalqalah kubra, itu pada ru'sul ayah yang qalqalahnya tampak tasydid, tidak bertasydid. Tapi kalau dia bertasydid, maka itu akbar, dan dia dipantulkan setelah menghitung dua ketukan. Hak, kok, gitu. Lalu berikutnya, saya ingin memberi, saya ingin memberitahu ke ibu-ibu, kalau huruf kaf, kan dua huruf kof dan kaf ya, kalau huruf kaf sukun, yang ada dia mau meletup, k, k, k, wa ak, rom, Allahu ak, k. Nah itu kalau huruf kaf. Kalau huruf ha sukun, kalau itu kaf sukun, kalau ha sukun, yang keluar bukan DP suara ha, bismillahirrahmanirrahim, bukan keluar begitu, tapi yang keluar justru bu angin, bismillahirrahmanirrahim, ya, rahmanirrahim, dan itu butuh dilatih, tidak hanya sekedar teorinya, ya, tidak sekedar teori, tapi butuh dilatih dan dibiasakan, ya. Mungkin itu saja untuk apa, untuk koreksian bacaan terakhir. Dan
1: sebelum kita tutup ya Ustadz ya, untuk kebersamaan kita di malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Lakia Kecamatan Tolangehula Kabupaten Gorontalo, malam hari ini didampingi oleh Ibu, iya ketuanya Ibu Melwin Latif, sekretaris Ibu ya, Aminah Tolotia, terus juga bendaranya Ibu Rita Bahite ya, dan juga koordinatornya Ibu Elvin Abdul Kadir SPD, dan juga banyak yang hadir malam hari ini ya. Mohon doanya nih Ustadz, juga ada salah satu majelis ya yang sering hadir juga di Tadarus Al-Quran. Ini saya terima informasinya Ibu Fatman tahu ya, itu juga sama saat ini dirawat di rumah sakit Al-Sabu, di rumah sakit ya. Oke, jadwal operasinya besok malam ya. Mohon doanya ya teman-teman Majelis Taklim semuanya yang saat ini lagi mendengarkan atau yang ada di studio ya. Juga mohon doanya untuk teman kami salah satu penyiar Pro 4 RRI Gorontalo yang biasa disapa Anja Yayan atau di Bang Yayan Jafar ya Ustadz ya. Mohon doanya untuk kesembuhan teman-teman kita yang sakit, juga Oma Yati atau di Ibu Suci, Oma Suci ya, yang juga sakit ya, kita doakan kesembuhan mereka. Silakan Ustadz sebelum ditutup.
0: Baik Ibu Bapak yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak tahu dari mulut siapa Allah mengabulkan, mengijabah doa itu. Oleh karena itu kita semua yang ada di tempat ini dan semua pendengar yang tadi kita aktif bersama-sama di dalam Tadarus Al-Quran, semoga kita bisa mengikhlaskan apa hadiah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Insya Allah mereka segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Baik itu apa kesembuhan secara cepat atau apa dulu kesembuhan yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang apa yang sedang sakit dan yang akan rencana dioperasi, semoga apa upaya operasinya, karena ini upaya untuk sembuh juga, dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala untuk itu semua. Lalu berikutnya termasuk juga untuk kita ya, untuk kita yang datang dari jauh-jauh, masya Allah, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan bisa sampai ke rumah nanti insya Allah. Mari untuk niat-niat yang baik ini, mari kita baca, kita titipkan dalam Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah lima kuri'alahu ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد عافية في الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند المغفرة بعد الموت. اللهم صحح أجسادنا. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا يا رب العالمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين لكل مرضانا. اللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك نعبد وإياك نستعين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل دعاءنا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih untuk Majelis Taklim yang sudah hadir di studio ya. Semoga kembali sehat dan tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing ya. Dan juga untuk pendengar sahabat budaya yang sudah bersama di Prompat dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, terima kasih. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Watiyati Engafani dan juga Ustaz Taliman Hiya pamit. Dan Majelis Taklim yang hadir malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk atensi semuanya. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: budaya Gorontalo.
1: Rugikah orang yang berselisih? Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

0: Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Mewakil kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami, program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz untuk edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dilimpahkan nikmat iman Islam dan kesehatan karena di saat ini kita masih bisa bertemu kembali dalam religi pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Sahabat budaya, mongo dula'a, mongo utato, mongo tilo, mongo tiamo, dan juga muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama beberapa menit ke depan ini dalam bahasan keluarga sakinah dan kepenghuluan. Dalam setiap pekan itu dihadirkan di setiap hari Jumat. Narasumber kami yang terlihat via Zoom, Bapak Koordinator Religi Pagi Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Assalamualaikum Ustaz, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Sambil menanti narasumber yang lain di pagi ini, kita terlebih dahulu didoakan Pak Dokter. Tafadol.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi dunulus samawati wal ardu wa kana Allahu aliman hakiman. Mautato mublaa mautiamu wa mautirotah dunga hito radio lohulun talo. Syukur alhamdulillah itu poli to dumo dupa butia bila po dunga ilia bila po talo ilia to acara ilia lo religi lo dumo dupo dudahu jumaati. Mudah-mudahan ito ngamila tudah tahil hulun talo teristimewa pun kemarin lo religi lo mudupo ito uhial mai tumula sehati uhial mi total mi barakatuh lo rahmatullah subhanahu wa taala wa ito pola laya lima atau segala bentuk musibah ataupun segala penyakit mengutata mula mengutia mua mengutia lo dalam tahun 4 tahun lalu jumaati topik lio topik lo keluarga sakinah wa kepenghuluan. Kita poli mali bahasi untuk terbelah yang diuti insyaallah wati-wati Pak Dr. Ishak LC yang jadi narasumber terumur lupa beti. Sekali lagi untuk poli hanya terkait dengan persoalan keluarga sakinah wau kepenghuluan wau amnyatnya bumupaila dia lipatan tu wau itu mau telepon telepon beto po kiki omala radio ataupun mungkin patian domala itu bawa dungu heto HP supaya ati bulangan lili bu indah dia mau untuk karena mau storing mondo studio.
0: Saya
1: kira-kira di tomali pembuka tuh yang tiba wow mau dua roti bu indah to studio.
0: Saya aduh olo Pak Dokter, jadi silahkan bergabung dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Konsekuensinya sudah terterima tapi masih tidak ada suara atau volume radio volumenya kencang, itu feedback kami akan matikan. Oke, sahabat budaya, kita sudah punya penelpon, ada Nenek Afni. Nenek Afni di Buladu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nenek, silakan.
2: Ya, ada suami istri yang berkurukum selalu yang bahagia rumah tangga mereka, Pak Ustaz. Apakah itu bisa menjamin si istri untuk menjadi ratu bidadari segar di surganya nanti, Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada lagi, boleh silakan bergabung, nanti akan dijawab sekaligus karena saat ini juga sudah ada narasumber kami, Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Ustadz Ishak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat, Ustadz. Amin.
3: Insya Allah.
0: Ya, sudah ada penelpon kembali. Halo. Terputus. Baik. Yang ingin bertanya dari sekarang di WhatsApp sudah bisa dikirimkan chatnya ya. Jadi kami akan filter dulu apakah sesuai dengan topik. Halo, penelpon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Om Iwin nonton bolemo.
0: Tadua lo Om Iwin.
4: Winola betia waroh hukum lio sama sudah musyawarah kata ma ilopon lo Allah utara tibu cita lah ya pasalkan tabu beti mat foto betara winola beti kira-kira bolo ati lo mamu tutu mai beti tabu tanggulah apakah anak halal atau anak haram. Terima kasih bahwa itu yang gue pasang baik.
0: Ya. Sudah dua pertanyaan ini dari Nenek Afni dan Om Iwin. Pak dokter, silahkan dijawab. Dan narasumber kami dua-duanya dokter, Ustadz Ishak dan Ustadz Sabara. Tafadol, siapa giliran yang pertama ini? Pak dokter ya.
1: Ya baik, saya mungkin Nenek Afni ya.
0: Iya.
1: Persoalan ini menjadi kesolehan seorang wanita apakah menjadi nanti bidadari ya. Jadi yang jelas kalau seorang istri soleha ya gitu. Jadi insya Allah itu menjadi pasangan sampai di akhirat nanti ya. Seperti doa yang selalu kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, jadi kebaikan di dunia dan wafil akhirat hasanah, dan kebaikan di akhirat. Tentu itu yang menjadi harapannya. Insya Allah kalau kedua-duanya ya, jangan hanya istri ya, tapi kalau misalnya pasangan suami istri itu benar-benar dia menjadi soleh dan soleha ya, artinya menjaga keluarga itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai nanti di akhirat ya gitu.
0: Sehingga
1: itu dalam hal kita berumah tangga ini yang paling penting adalah kita harus saling menjaga. Itu yang paling penting Nenek Afni ya. Jangan sampai hanya istri yang baik, suami tidak, atau sebaliknya. Karena biasanya banyak rumah tangga kita dapatkan begitu ya, untungan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ima itu alita mau Allah yang menakdutihi politipa itu alio yang pula dia pernah untungnya dia mah satu minggu atau satu tahun satu kali. Wali sebaliknya tipa itu alita mau Allah yang mau ibadah politipa itu alita dia pernah untungnya atau tihi ya gitu. Jadi paling bagus itu adalah dua-duanya ya, kita sampai itu di dalam rumah tangga itu penting membina rumah tangga itu ya, yang disebut dengan sakinah itu adalah dua-duanya ya, suami taat beribadah, begitu juga istri ya, sehingga itu untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu harus dua-duanya harus beriringan ya, kira-kira begitu menurut saya
0: ya.
1: Padahal Risak ada tambahan sekaligus pertanyaannya ya, Pak Win tadi.
3: Iya. Terkait dengan anak yang terlahir dari perbuatan zina. Jadi kami selalu menjawab bahwa konsekuensi dari perzinahan ini cukuplah berat. Makanya kalau kita bicara tentang konsekuensinya juga akan berat, akan bertabrakan dengan banyak perasaan-perasaan. Oleh karena itu fokus perhatian kita bagaimana mencegah perzinahan ini. Karena maimu antomai buti itu tonulala urusan ini disebabkan karena perbuatan zina, kita akan bertabrakan dengan perasaan-perasaan. Itu yang kita sampaikan. Nah, yang pertama, anak tidak akan menanggung perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tua. Wala tazir wa ziratu wizra ukhra. Tidak, Allah tidak membebankan kesalahan orang kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, penyebutan para ulama tentang waladu zina, anak dari zina. Anak dari zina ini penyebutan supaya dalam konteks hukum, ketika mereka menyebutkan hukum tentang anak zina, sehingga termasuk tidak bisa dinisbatkan kepada kedua orang, kepada orang ayahnya secara biologis memang, tapi secara syariat tidak dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Yang berikut, penyebutan itu bukan menjadi sebuah celaan kepada anak itu sehingga anak itu terlahir disebut anak, wahai anak zina, wahai anak zina, wahai anak zina. Tetap kita berlakukan muamalah dan interaksi dia dengan sama dengan manusia biasa, orang biasa, hanya saja dia terlahir disebabkan karena kedua orang atau ibunya atau kedua orang tua biologisnya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Jadi ini bukan, tidak boleh kita sebut wahai anak zina, wahai anak zina. Dia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Pak Ustaz.
0: Iya. Pertanyaan dari Om Iwin tadi, Ustaz Ishak bisa dijawab? Sudah tadi?
3: Sudah.
0: Oh iya. Baik, sebelum lanjut, kami menerima informasi bahwa telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Haji Rahmat Gobel pada hari ini 10 Juli 2026 pukul 3.20 waktu Indonesia Barat, dan prosesi pemakamannya itu akan dilaksanakan di Gorontalo, dan menunggu informasi lebih lanjut menyusul dari keluarga. Saat ini jenazah Haji Rahmat Gobel disemayamkan di Rumah Duka Jalan Supomo nomor 55A Jakarta Selatan. Atas nama pimpinan keluarga besar RRI Gorontalo mengucapkan turut berduka cita. Insyaallah almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan topik di hari ini untuk religi pagi, rumah tangga sakinah dan kepenghuluan. Di telepon kalau sudah ada bisa diterima saja. Yang penting bukan di Bang One Poli. Soalnya kalau Bang One itu mengganggu ya. Oke, sudah ada penelpon. Halo.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya.
0: Pak Muis di Limboto. Pak Muis, bisa langsung pertanyaannya, jangan terlalu panjang awalnya ya, Pak.
5: Iya, Bu.
0: Ya, silakan Pak Muis.
5: Tadi kan dari bulan-bulan Julhijjah, Qa'idah dan Shafar dan Saban ini mungkin bulan-bulan yang banyak peristiwa nikah kalau kita di Gorontalo. Dalam bulan-bulan yang lain seperti Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu mungkin tidak seperti bulan yang 4 bulan itu. Nah, kira-kira apa di kandungan dari 4 bulan itu yang selalu dinyanggamkan oleh masyarakat Gorontalo untuk pelaksanaan nikah ini? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Muis dari Limboto, bisa bergabung juga yang lain. Di WhatsApp kami sudah menerima pertanyaan-pertanyaannya. Di kanal YouTube belum ada, silakan digunakan live chat kanal YouTube RRI Gorontalo. Setelah Pak Muis, sudah ada penelpon? Oke, halo. Penelpon, halo.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies. Halo. Hilang suaranya ini, Pak. Ya, ditutup dulu Pak Anies. Kalau tidak keliru modulasinya Pak Anies tadi di Kota Barat. Bisa disambung kembali Pak Anies dari Kota Barat, tapi bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Muis Pak Dokter, nanti ditambahkan lagi oleh Ustadz Ishak.
1: Ya, baik. Kalau kita melihat ayat Al-Quran Surat At-Taubah, inna inda tashuri inda Allah itna athar syahran fi kitabillahi yawma khalaqas sama watu wal ardi minha arbaatun hurum. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa 4 bulan yang dimuliakan Allah atau disebut dengan bulan-bulan Muharram itu, ya, jadi Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta bulan Rajab, ya, memang di Gorontalo ini ada kaitannya dengan hubungan orang menikah, ya, jadi biasanya yang selalu jadi patokan orang-orang Gorontalo itu, ya, walaupun tadi adalah 4 bulan itu sangat dimuliakan, tapi di antara dia itu hijibu atau haji, ya gitu. Apalagi kalau bulan Muharram ini kadang ada orang punya pemahaman walio dia mali mau hutuara pesta, ya, padahal dia termasuk bulan yang sangat dimuliakan. Bahkan di dalam Islam seluruh bulan-bulan yang di anugerahkan 12 bulan itu, ya, semuanya adalah baik, ya, gitu. Tapi memang kadang-kadang di daerah-daerah tertentu orang itu juga tulung dalo, ya, gitu. Wanu menikah atau muharamu, ya, kadang-kadang dianggap tidak bagus, ya, gitu. Ya, jadi saya juga nggak tahu mitos-mitos apa yang dipakai, ya, gitu, Pak Muhyiddin. Apalagi anu malio hulala Toto Wali atau Pepate, ya, misalnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, ya, padahal itu semuanya bulan beti yang 12 bulan yang dijadikan oleh Allah semuanya adalah baik, ya, lebih khusus tadi 4 bulan itu, ya, 4 bulan itu dianjurkan muhutu mupyohu, jadi kita melakukan kebaikan, ya, wau dihindari atau dilarang kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena wanu itul hutub yahu, kebaikan akan dilipat gandakan. Begitu juga kalau kita berbuat yang tidak baik, ya, akan dilipat gandakan, ya, dosanya. Sehingga itu orang tuh istilahmu beti, ya, mari kita yakini secara bersama-sama bahwa seluruh bulan yang dijadikan Allah itu adalah semuanya baik. Kira-kira ditolak, ya, Pak Ishak. Ada tambahan kedua loh.
3: Iya, jadi ada dalam pembahasan para ulama pada bab akidah ada yang namanya tutayur. Tutayur itu merasa sial, dan ini menjadi pangkal dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang menjadikan sesuatu itu sial, baik dia waktu, tempat, ataupun keadaan. Orang Arab menyebut tatayur asal katanya dari toyir. Toyir itu artinya burung. Orang-orang Arab terdahulu ketika mereka mau melakukan perjalanan, melepas burung dulu. Kalau terbang ke kanan berarti ini bagus. Kalau terbang ke arah kiri, jamali pekal warial. Dan ini disebut dengan tatayur. Atau di dalam dalam kebiasaan kita atau keyakinan orang Gorontalo, penunggal wapawa tangan. Jadi tatayur merasa sial itu baik dengan benda, merasa sial dengan tempat, dengan makhluk, ataupun dengan waktu. Nah, waktu ini, merasa sial dengan waktu itu tidak boleh. Bahkan dalam Al-Quran di surat Yasin disebutkan qalu tayrukum ma'akum, sesungguhnya kesialan itu hanya pada diri kalian, jangan dinisbatkan kepada waktu. Nah, terkait dengan bulan Muharram, bulan katanya jamal pemulalah bele, tidak bisa buat hajatan-hajatan, tidak bisa bangun pondasi dan seterusnya, tentu yang seperti ini perlu kita luruskan. Dan hanya keyakinan dan akidahlah yang bisa meluruskan ini. Kadang-kadang kita merasa khawatir, walau tutup beti-beti, jangan sampai betul ini. Tapi kalau Nabi sampaikan ketika para sahabat bertanya seperti itu, yang bisa kalian lakukan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat bulan yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz, Pak Dr. Sabana, ayat di surat At-Taubah, kalau kita cermati, inna iddata syuhuri innallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi ada 12 bulan sejak bulan itu di sisi Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada hurum. 4 bulan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Melompat ke Rajab. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu bukan menikah, bukan bangun rumah, bukan buat hajatan. Yang tidak boleh itu sambungan ayat itu falatazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ini yang terlarang di bulan ini. Berbuat zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Berbuat dosa adalah kezaliman. Yang dilarang itu, janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan itu. Berbuat zalim itu haram, tapi lebih ditekankan pelarangannya di 4 bulan ini. Ini yang tidak boleh. Jangan sampai itu mau menganggap bahwa tidak boleh buat hajatan, tidak boleh buat bangun rumah, tapi justru melakukan kemaksiatan, padahal itu yang terlarang dalam Al-Quran. Yang dilarang dalam Al-Quran. Seperti itu.
0: Iya. Justru segala sesuatu itu kan sudah ditetapkan atau sudah ketetapan Allah, Ustaz, ya. Bukan karena nama atau waktu suatu bulan.
3: Ya. Iya.
0: Kita akan break dulu, Ustaz, Pak Doktor. Nanti setelah ini kami layani pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp. Tetaplah bersama kami.
7: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali membaca pertanyaan di WhatsApp. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Pak Dance. Mohon dijelaskan petunjuk Islam memelihara fitrah anak supaya tumbuh sesuai dengan harapan, di mana harus ada 4 aspek nilai yang membawa pada perubahan positif, yaitu nilai spiritual, moral, sosial, dan materi. Tafadhol, Pak Doktor.
2: Jadi Pak Dance, benar tadi disampaikan, bahkan di dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah fa wahu ala yuwahidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Itu artinya apa? Peran orang tua itu sangat luar biasa dalam menjadikan anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Tapi terkadang orang tebeti ya gitu. Di masyarakat wanu wala untuk kapala angi ya, dia mali atur wala walaupun lele lima mali atau lipa pali oh kuro dua wa ununu mau dungkai lipa guru dia pula lele mebeti sampai kapala angi ya. Ya kadang-kadang kita menyerahkan tanggung jawab itu kepada guru ya, padahal itu adalah tanggung jawab
1: orang tua.
2: Berapa jam sih kalau misalnya kalau dia di sekolah itu paling tinggi ya 7 jam, sisanya itu dengan orang tua ya, sehingga itu orang tua itu punya peran penting, dan pondasi pendidikan anak itu mestinya adalah di orang tua. Sehingga itu benar tadi disampaikan oleh Pak Dance, ada 4 aspek itu yang harus betul-betul dijaga. Yang paling penting adalah menjaga moralitasnya dan menjaga agamanya. Sehingga itu biar orang tua dalam rangka untuk menjadikan anak-anaknya soleh dan soleha itu punya kedudukan yang sangat strategi dan sangat pentingnya. Sehingga itu jamaah bol mau dua ya, ditolong betia lantau ya, kadang-kadang di dalam rumah tangga itu pembantu lebih disegani oleh anak-anak kita ketimbang orang tuanya. Ini juga keliru ya gitu. Kenapa? Karena memang lomulahulu mematuhi mau lo pembantu itu
1: dominan dengan babysitternya ya,
2: dengan kesibukan orang tua ya, akhirnya seperti itu yang jadinya ya. Jadi mungkin begitu ya.
1: Iya Pak,
2: padahal
1: mau menambahkan atau lanjut ke pertanyaan?
3: Iya. Karena ini sangat penting. Jadi untuk menjaga fitrah anak-anak, salah satu fitrah anak-anak yang harus dijaga hari ini adalah fitrah dan kodrat mereka sebagai manusia yang Allah ciptakan. Kejelasan status bahwa dia laki-laki, dia perempuan. Karena tidak sedikit orang yang terlahir laki-laki, perkakasnya semua laki-laki, tapi mabiloli ohuta. Keluar dari fitrahnya, empty hutu tabua. Begitu juga sebaliknya. Dan ini peran orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadits yang dibacakan oleh Pak Dokter tadi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Karena sudah keluar dari fitrahnya. Merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana peran orang tua? 4 tadi, 4 aspek yang disebutkan oleh penanya, itu tidak akan berarti kalau kita tidak sadar, kalau tidak ada kesadaran dari kedua orang tua bahwa anak-anak sekarang ini sudah mulai mencoba untuk mengganti fitrahnya. Dan ini penyakit sosial yang sangat berbahaya, termasuk LGBT. Alhamdulillah pemerintah kita di beberapa kabupaten kota bahkan sudah sekarang ini dalam penggodokan untuk diperdakan pelarangan aktivitas LGBT. Pertama, menyalahi fitrah. Yang kedua, menyalahi agama. Yang ketiga, menyalahi adat kita. Hmm. Adat bersenikan syara bersenikan kitabullah. Dan kalau ini kita biarkan, maka nanti ini akan merusak. Dan ini penyakit yang menular. Kita lihat anak-anak kita, penjagaan terhadap anak-anak lelaki hari ini sama dengan penjagaan terhadap anak-anak perempuan.
1: Ya.
3: Kalau anak-anak laki-laki, dikhawatirkan juga mereka akan terjerumus mencintai sesama jenis. Sehingga ini perlu kami tekankan, fitrah tadi, saya lebih bawa ke fitrah tadi, fitrah mempertahankan status sebagai manusia yang Allah ciptakan memiliki jenis kelamin yang jelas. Wallahu ta'ala.
1: Masya Allah. Jadi fitrah yang ini itu harus dijaga, dirawat, jangan sampai salah arah ya. Karena sekarang memang LGBT itu sementara digodok oleh pemerintah. Kita sudah punya penanya lagi di WA. Ini Pak Halim di Tilong Kabila. Saya mendengar bahwa pasangan suami istri yang ikut isbat nikah mengambil buku nikah harus membayar 900.000. Apa ini benar, Ustadz? Pak Dokter Sabara?
2: Di masa kami ya, aktif saya sebagai gerakan Kemenak, kalau isbat nikah itu ini malah gratis ya gitu. Saya tidak tahu ya, kalau mestinya ini tadi kalau pertanyaannya Pak siapa?
1: Pak Halim.
2: Pak Halim, ya mungkin disampaikan kepada kami di mana itu, begitu Pak Halim ya. Setahu saya kalau dia isbat nikah, apalagi kita lakukan secara mobile, itu semuanya gratis ya. Kenapa? Karena itu ditanggung oleh negara ya, kecuali kalau misalnya itu kita mendaftar secara sendiri ya, itu kita harus bayar PNBP ya gitu. Jadi mungkin ini yang perlu diperjelas Pak Halim, kalau dia ikut isbatnya secara mobile yang diprogramkan oleh Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, maka itu semuanya gratis ya. Tapi kecuali kalau misalnya kita mendaftarnya secara perorangan, jadi itu yang reguler, maka yang bayarnya itu ke pengadilan saja, PNBP-nya. Ya, saya nggak tahu kalau berapa yang mesti dibayar ke pengadilan. Tapi kalau ke Kementerian Agama selama ini, kita cukup membantu. Buku nikah itu pengambilannya gratis kalau dia isbat nikah itu ya. Pikiran begitu Ibu Ina.
1: Iya, baik. Ustaz Ishak mau menambahkan?
3: Cukup,
1: baik. Ini ada pertanyaan, Ustaz, seorang istri meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas, tanpa komunikasi. 1 tahun kemudian suaminya menikah lagi. Setelah diketahui oleh istrinya bahwa suaminya telah menikah, dengan alasan tersebut seorang istri itu menerima laki-laki lain dan menikah tanpa cerai resmi dengan suami sebelumnya. Alasannya suami sebelumnya itu sudah lebih dulu menikah. Apakah pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam? Kalau tidak sah, hukumnya saat melakukan hubungan layaknya suami istri seperti apa, Ustadz? Dari Into Kude. Tafadhol Ustadz pencerahannya.
2: Tafadhol Ustadz.
1: Ya, Ustadz Ishak, tafadhol.
3: Iya. Saya lihat di sini ada 2 kesalahan. Kesalahan pertama, meninggalkan suami. Begitu ya pertanyaannya?
1: Iya, tanpa alasan ya, jadi yang pertama, jelas.
3: Meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas. Dan ini tidak boleh. Jangankan belum cerai. Sudah cerai pun masih ada masa iddah. Tidak boleh seorang istri keluar dari rumah. Dia masih di masa iddah itu masih tinggal di rumah suaminya, bersama suaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada mereka berdua untuk bisa introspeksi dan bisa merujuk. Jadi mas tidak boleh keluar rumah sudah cerai, kecuali kalau sudah masa iddah. Apalagi yang belum cerai seperti ini. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua, ketika suaminya menikah, maka dia juga mengambil keputusan untuk menikah lagi dan belum diceraikan oleh istrinya, oleh suaminya, maka ini dosa. Tidak boleh menikah, seorang istri menikah tanpa ada status perceraian, ya. Baik secara lisan ataupun secara administrasi kenegaraan. Ya, kalau administrasi kenegaraan, dampaknya mungkin dampak administrasi kenegaraan. Tapi kalau di mata syariat, ini nanti akan dihitung sebagai perzinahan selama dia berhubungan dengan suami yang kedua yang menikah dan tentu pernikahannya tidak sah. Dan di masyarakat kita sering terjadi hal-hal yang seperti ini. Cuma karena ada bermasalah sedikit, kemudian Mak Dedelo.

0: perceraian. Jadi ini penting. Sekarang Pak Dokter Ishak banyak sekali yang konsultasi dengan kami. Ini perlu diingat karena ini adalah perintah Allah. Jadi seorang wanita yang diceraikan itu harus menunggu salah satu kuruin tiga kali suci. Ini perintah Allah ya. Kadang-kadang orang tua boleh hamantol akali itu. Walio kan tinggal yo pak ma lopi sabuti ma lima lo tahu nu itu lo tahu nu kan apalagi yang dijaga tidak ya. Lain ceritanya ketika beti bawa donggo hiari ya dengan ketika dijatuhkan talak itu atau perceraian oleh pengadilan. Enggak siapa tahu begitu dijatuhkan oleh pengadilan ya hari ini maka ada rasa kerinduan, ada kesempatan ya. Jadi iddah itu adalah pemberian kesempatan kepada laki-laki untuk maupun istri untuk bisa merujuk kembali. Gak mau merasa melololo ataupun kita merasa pokoknya sebelum kita waktu mau menikah itu ada perasaan itu sehingga ada pemberian kesempatan untuk dia merujuk lagi. Bahwa nanti mahamantol ugambang ya, apalagi kalau wali ma desakan dari laki-laki talai betia pak ma hilam ini kan ma atawali betiti ma itu wali ma ma tilo lali pa itu wali ma lima lo tahun lo mentah tidak boleh ketika diputuskan oleh pengadilan dan itu inkrah biasa lebih itu putusan beto wolo ma pulele ma ilo hakimu di dalam putusan itu dia harus menunggu tiga kali suci ya kecuali ini yang perbedaan tiga kali suci itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tiga kali suci itu tiga kali haid, ada yang mengatakan walian bukti dia diputuskan dalam keadaan suci demailo dunggal hulalo mah bisa saja 4 bulan kalau itu yang punya perdaya penafsirannya. Tapi kalau ini betul-betul perintah Allah sehingga itu ketika kita langgar ya pasti kita berdosa ya. Sehingga itu bukti iddah ini betul-betul harus dipahami oleh masyarakat. Sehingga itu saya menyarankan betia kalau kita menikah ada putusan pengadilan misalnya terkait dengan perceraian ini maka kita musyawarah dulu konsultasi dulu kepada pihak-pihak jangan sampai kita mengambil keputusan karena kadang-kadang kalau dia tak bisa wali tanah juga malam musyawarah wali wamal lantumai oh dia kesempatan mengolir padahal baru dijatuhkan ya, tidak boleh pasti KUA tidak akan mencatat ya. Jadi kira-kira itu, ini karena waktu sudah ini, nanti mungkin Dokter Ishak ada sekaligus ada tambahan dan menambahkan. Tapi sebelum saya mengakhiri ini penjelasan ini, kami Atia selaku koordinator Religi Pagi dan seluruh narasumber Religi Pagi, turut berbelasungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya kita kehilangan seorang tokoh yang selama ini luar biasa membangun Gorontalo, ya Pak almarhum Pak Ahmad Gobel mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala amal kebajikannya teristimewa membangun Gorontalo ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sehingga itu kita tentu merasa kehilangan karena beliau adalah sosok pokok Gorontalo yang selama ini
1: membangun
0: memperjuangkan pembangunan di Gorontalo. Mungkin itu ya. Dari kami. Ya. Tapi ada Dr. Ishak tambahan sekaligus mungkin menutup
1: ya, pertemuan kita. Ustadz Ishak.
2: Baik. Kadang-kadang wanita itu tidak bersabar menunggu 3 bulan, padahal dia sudah bersabar 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Ini hal yang paling terpenting bagi kita adalah menundukkan hawa nafsu kita ini kepada syariat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Tuhan kalian tidak mereka tidak beriman kecuali mereka menjadikan nabi sebagai pemutus perkara. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan mereka tidak mendapatkan pada hati mereka itu rasa berat terhadap keputusan baik keputusan Allah maupun keputusan Rasul wa yusallimu taslima dan mereka menerima sepasrah-pasrahnya. Jadi yang pertama bagian dari keimanan itu adalah menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, artinya agama yang dibawa oleh Nabi ini sebagai pemutus perkara.

0: sekarang. Kemudian yang kedua, tidak merasa berat di hati ketika ada keputusan agama. Dan yang ketiga adalah menerima sepasrah-pasrahnya. Jadi pasrah terhadap ketentuan itu. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tertanam dalam diri ini, tunduk kepada keputusan-keputusan agama kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita doakan Pak Rahmat Gobel, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'afirmuzulahu wa'asih mudakalahu wa'usilhu bilma'i wa thalbi wal barad wa naqihi min khatayahu kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

berada. Demikian tadi Anda baru saja menyimak jalannya religi pagi hari ini tentang keluarga sakinah dan kepenghuluan untuk hari ini. Semoga akan beroleh manfaat buat kita semua, dan ini sebagai pencerahan terutama buat muslimin wal muslimat dimanapun berada. Kita jelang penyampaian warta pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Umumnya di daerah saya ini masyarakat mengaspirasikan bibit jagung, bibit padi, bibit punggung. Itu yang utama, garapan daripada masyarakat.
2: Kalau berbicara soal sensus ekonomi ya, jadi memang sensus itu dia bukan pengambilan sampel, melainkan dia pengambilan data bagi seluruh masyarakat gitu ya. Nah,

0: Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 10 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo Utara, komitmen akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun pada pelaksanaan masa reses. Sektor pertanian dan perikanan merupakan aspirasi terbanyak yang disampaikan masyarakat.
1: Pelaksanaan masa reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Dari berbagai usulan yang disampaikan, sektor pertanian dan peternakan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan kepada wakil rakyat. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan sektor pertanian dan peternakan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Provinsi Gorontalo. Tidak heran jika mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan peningkatan produktivitas kedua sektor tersebut.
2: Umumnya di daerah saya ini masyarakat mengaspirasikan bibit jagung, bibit padi, bibit punggung. Itu yang utama garapan daripada masyarakat petani. Yang kedua, bibit ternak, bibit ayam. Untuk ayam ini saya janjikan petani ini, peternak, bahwa tidak akan lama lagi kita ada hilirisasi peternakan ayam yang skala besar. Nah, mudah-mudahan konsepnya kita totaskan ribuan bibit, bukan ribuan lagi, jutaan bibit DOC ayam, dan lalu kita coba akan bagi ke seluruh masyarakat.
1: Thomas menjelaskan seluruh aspirasi yang diperoleh anggota DPRD selama masa reses akan dihimpun dan dibahas bersama pemerintah daerah. Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan dan pembahasan anggaran. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan harus menjadi perhatian karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pihaknya juga menerima aspirasi terkait peningkatan infrastruktur desa, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan menjadi salah satu sektor unggulan yang terus didorong pemerintah daerah melalui program agromaritim. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu andalan pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengoptimalkan potensi tersebut melalui program agromaritim yang menjadi program unggulan. Dukungan sumber daya alam yang melimpah dinilai menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Misran Lasantu, menyampaikan potensi perikanan tangkap Gorontalo mencapai jutaan ton dengan wilayah penangkapan yang strategis.
4: Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sekarang ini mulai digalakan dan khususnya di Gorontalo melalui program agromaritim. Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur merupakan salah satu program unggulan di Provinsi Gorontalo. Mengapa demikian? Bahwa untuk Gorontalo itu sekarang kita punya potensi yang cukup luar biasa. Contohnya saja kita untuk produksi perikanan tangkap kita punya potensi yang cukup besar sebesar 1,3 juta ton. Khusus perikanan tangkap karena kita di Gorontalo dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wilayah penangkapan dan pemanfaatan zona penangkapan itu di 715 Teluk Tomini dan 716 Laut Sulawesi. Mengapa demikian? Kalau surplusnya minus di bagian utara bisa ditopang di bagian selatan. Begitupun sebaliknya. Jadi kita sangat bersyukur untuk Gorontalo kita ditopang untuk dua sumber daya yang cukup besar khususnya di kelautan perikanan.
3: Misran mengatakan potensi perikanan tangkap Gorontalo mencapai sekitar 1,3 juta ton. Potensi tersebut didukung oleh dua wilayah penangkapan ikan yaitu Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Pemerintah berharap potensi ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan perekonomian daerah.
0: Pusat Layanan Usaha Terpadu, PLUT, Kabupaten Gorontalo terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Tidak hanya memberikan pembinaan, PLUT juga memfokuskan layanan pada program inkubasi bisnis untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Soaib, mengatakan pendekatan inkubasi menjadi strategi yang lebih komprehensif karena mendampingi pelaku UMKM mulai dari tahap pengembangan usaha hingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurutnya, inkubasi bisnis menjadi aspek penting dalam menciptakan UMKM yang berkelanjutan. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kemampuan pelaku usaha, tetapi juga membantu mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan pasar dan perkembangan teknologi.
5: Jadi, melalui pendekatan pembinaan dengan PLUT ini, kita menyelenggarakan pembinaan yang lebih bersifat komprehensif dan jangka panjang dengan pendekatan inkubasi. Nah, aspek-aspek yang diinkubasi tentu aspek produksi, aspek pemasaran, termasuk aspek tata kelola keuangan dan sebagainya, itu kita harapkan bisa berlangsung secara terus-menerus, termasuk juga pendampingan untuk mengakses pembiayaan, serta kemitraan-kemitraan strategis dalam rangka menghimpun sumber daya dukungan bagi UMKM, termasuk misalnya dengan Basnas, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi juga. Saya kira itu juga cukup membantu dan insya Allah bisa berkontribusi secara terus-menerus untuk memberi dukungan terhadap penguatan perekonomian masyarakat, terutama para pelaku UMKM.
0: Selain penguatan kapasitas sumber daya manusia, PLUT juga memberikan pendampingan dan dalam legalitas usaha, pengelolaan keuangan, digitalisasi pemasaran, pengemasan produk, hingga perluasan akses terhadap pembiayaan dan jaringan pemasaran. Melalui penguatan program inkubasi, pemerintah Kabupaten Gorontalo menargetkan lahirnya lebih banyak UMKM yang tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Pendengar, dua negara Eropa, Prancis dan Inggris, dijagokan melaju hingga babak final Piala Dunia 2026. Laporan Andi Sanga.
1: Peluang Prancis dan Inggris bertemu pada partai final Piala Dunia 2026 cukup besar. Kedua tim dinilai memiliki komposisi pemain yang merata di setiap lini, serta mampu menjaga konsistensi permainan hingga memasuki babak perempat final. Ketua Asosiasi Sepak Bola Kota Gorontalo, Risman Taha, melihat Prancis menjadi salah satu tim yang paling komplit di turnamen ini. Kualitas pemain, kedalaman skuad, serta pengalaman tampil di laga-laga besar menjadi modal utama Les Blues untuk kembali melaju hingga final, bahkan menjadi juara untuk ketiga kalinya. Di sisi lain, Inggris menunjukkan perkembangan signifikan dibanding beberapa turnamen sebelumnya. Meski sempat menghadapi pertandingan yang ketat pada fase gugur, The Three Lions mampu menunjukkan mental bertanding yang kuat saat berada di bawah tekanan.
6: Yang potensi final itu adalah Prancis lawan Inggris. Prancis juara satu, Inggris juara dua. Yang saya lihat bahwa Prancis itu dihuni oleh pemain-pemain yang tidak boleh dipilih lagi. Mereka bukan bertumbuh pada Mbappe, tetapi pada Olise, ada Dembele, bahkan ada Barcola yang juga membantu lini depan. Dan itu merupakan kelebihan daripada Prancis itu sendiri, sehingga saya menjagokan Prancis untuk juara satu. Yang berikut Inggris. Inggris ini memang hanya satu orang saja yang menonjol, tetapi Inggris sekarang itu memang layak untuk masuk di babak final.
1: Persaingan menuju final memang masih terbuka untuk 8 tim yang lolos dari babak 16 besar. Spanyol, Argentina, Belgia, Maroko, Swiss, dan Norwegia juga tampil kompetitif di turnamen 4 tahunan ini. Namun jika Prancis dan Inggris mampu melewati hadangan lawan masing-masing di babak perempat final dan semifinal, publik sepak bola dunia akan menyaksikan duel dua kekuatan besar Eropa pada laga puncak Piala Dunia 2026.
0: Sejak babak penyisihan pelaksanaan Piala Dunia, belum menunjukkan performa terbaiknya bagi pemain top dunia. Selama pertandingan, penjaga gawang justru yang menonjol terhadap kualitas individu. Sejumlah tindakan penyelamatan dilakukan guna menghindari kebobolan dari serangan lawan. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan pengamat olahraga Gorontalo, Profesor Haryadi Said.
7: Baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan pengamat olahraga Profesor Dr. Haryadi Said. Baik Pak Prof, selama pelaksanaan Pesta Akbar Sepak Bola tahun 2026 ini sejak babak penyisian sampai saat ini sudah memasuki babak 8 besar. Apa yang menarik Pak Prof dari penanganan selama perhelatan Pesta Bola ini Pak Prof?
8: Baik, pemirsa di mana saja berada, yang menarik bagi saya sampai saat ini hanya penjaga gawang Bung Bobby. Karena pemain yang top menurut saya ya masih itu juga. Tetapi penjaga gawang dari 4 negara ini membuat saya sebenarnya sangat apa ya, terutama dari Belgia adanya apa Courtois, Argentina Aminos Martinez, kemudian Prancis Maignan, dan tentunya Maroko ya, si Bono itu ya. Mereka ini tampil luar biasa. Itu yang menurut saya sampai saat ini. Saya belum melihat pemain yang menonjol ya. Kalau Messi kan udah lama ya. Saya kira itu untuk sementara Bung Bobby. Ya. Saya masih berfokus pada munculnya para penjaga yang luar biasa untuk episode Piala Dunia tahun ini.
7: Ya, Pak Prof, berarti kita lihat di tahun ini pemain-pemain senior, pemain-pemain bintang dunia. Nah, penampilan mereka apakah bisa dikatakan kurang menunjukkan dibandingkan dengan pada saat mereka bermain di klub-klub?
8: Oh, kalau memang iya. Soalnya kalau di klub itu kan kumpulan pemain-pemain hebat. Kalau di timnas itu kan tidak semua hebat. Mereka saling menutupi saja. Tetapi kalau di klub kan semua posisi itu pemain hebat. Itulah bedanya Bung Bobby antara tim klub dengan timnas. Jadi saya tidak melihat bahwa di semua timnas ini belum ada yang menonjol persis. Ya, hanya kebetulan kita kemarin lihat Haaland ya, ketika lawan Brasil, memang dia memperlihatkan satu apa ya level pemain yang luar biasa, bisa membungkam Brasil. Tetapi kan itu baru satu pertandingan, belum semuanya. Jadi menurut saya belum ada semenonjol 4 tahun yang lalu ya, banyak pemain-pemain hebat. Karena mereka sedang menua sekarang. Apalagi sepak bola sudah modern begini, punya kecepatan dan lain sebagainya. Saya kira semua pemain senior sudah agak kewalahan. Itu Bung Bobby yang pengamatan saya selama hampir sebulan ya kita berjibaku dengan tayangan-tayangan di TV itu.
7: Pak Prof, sekarang kan sudah masuk ke babak 8 besar. Nah, dari 8 negara yang sudah mengantongi tiket 8 besar, apakah akan menunjukkan performa asli mereka?
8: Saya hanya berharap ada pemain dari sayang si Maroko itu, si absennya Ismail Saibari itu, sebetulnya saya paling senang lihat model apa cara bermainnya itu menurut saya. Kalau dari negara yang 8 peserta ini menurut saya ya dari Perancis masih itu juga sih, masih tetap si Dembele, masih tetap si Mbappe dan lain sebagainya. Sementara dari Argentina saya belum muncul yang ya si Fernandes, si gelandang itu yang menurut saya dia lebih memberikan sebuah janji ya. Kalau saya melihat dari Argentina, itulah si Enzo Fernandes ya, dia sebagai kreator tim itu sebenarnya. Kalau dari Swiss ya tentang kita lihat si Granit ya, Granit Saka di situ ada. Kemudian dari Inggris kita bisa lihat hari ini sudah mulai itu ya, Jude Bellingham ya. Kemudian ada Bukayo Saka. Hanya yang belum begitu muncul menurut saya si Declan Rice ya, tidak seperti penampilannya di klub. Dia belum begitu, hanya Julian Blinkman yang lebih bagus. Kemudian dari Norwegia saya kira kita hanya si Haaland saja. Kemudian dari Belgia kita masih tetap bertumpu pada kreativitas De Bruyne. Jadi kita juga belum melihat, hanya kelebihan Belgia mereka punya penyagawa yang hebat ya, mereka punya. Kemudian di Spanyol kita juga hanya tetap bergantung pada Rodri. Walaupun permainan sekarang belum begitu menonjol, hanya mereka punya penguasaan bola luar biasa sehingga Spanyol bisa lebih hebat. Saya kira itu Bobby. Kalau untuk apa ya, dari Maroko ya, hilangnya si Saibari itu membuat saya agak khawatir sedikit. Apalagi mereka punya memori 4 tahun lalu kan mereka kalah 2-0 dari Prancis ya di semifinal. Itu juga bisa berpengaruh pada penampilan mereka besok malam itu.
7: Iya, iya. Oke, kalau menurut Pak Prof, mana yang paling berpeluang masuk di partai final?
8: Saya masih melihat apa ya, mungkin ini Prancis masih ya, mereka masih stabil ya. Perancis masih stabil. Yang dari bawah ini kalau bisa lebih tenang, kemungkinan ya Inggris. Ya mereka bisa ketemu dengan Argentina dan sebagainya. Tapi bagi saya kemungkinan Perancis masih lebih di atas dibanding tim-tim lain. Karena mereka hampir semua ini mereka masih hanya kehilangan di Pogba. Cuma kehilangan Pogba mereka ya, 4 tahun lalu. Kehilangan Pogba. Sesudah itu enggak. Mereka masih utuh. Itu Bung Bobby. Kalau saya ya, itu melihatnya.
7: Baik Pak Prof, terima kasih Pak Prof atas waktunya.
8: Sama-sama. Salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengusulkan besaran retribusi usaha pertambangan rakyat tidak lebih dari 5%. Usulan tersebut berkembang dalam rapat kerja pansus bersama pemerintah daerah. Laporan Andi Sanga.
2: Pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terus dipacu DPRD Provinsi Gorontalo. Kamis 9 Juli 2026, bertempat di Ruang Dulohupa Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, panitia khusus kembali menggelar rapat kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk memfinalisasi pembahasan Ranperda tersebut. Rapat kerja itu membahas tiga agenda utama, yakni mendengarkan hasil harmonisasi dari Kantor Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo, pemaparan substansi materi Ranperda oleh Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, serta pandangan dari Panitia Khusus Pansus DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pembahasan, sejumlah anggota pansus menyampaikan berbagai masukan, salah satunya terkait besaran retribusi bagi usaha pertambangan rakyat. Tarif retribusi disarankan tidak melebihi angka 5%, sedikit lebih rendah dibandingkan usulan pemerintah sebesar 7%. Ketua Panitia Khusus Sun Biki mengatakan, adanya berbagai masukan tersebut membuat pembahasan belum menghasilkan kesepakatan akhir. Seluruh usulan yang berkembang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal pansus sebelum dirumuskan menjadi keputusan bersama.
3: Pembahasan hari ini kita mengerucut pada masalah koefisien daripada retribusi pertambangan rakyat itu berapa persen seharusnya yang harus dipungut dari para penambang atau wilayah pertambangan rakyat. Ada teman-teman menghendaki jangan terlalu besar persentase retribusi itu, sementara itu dari pihak eksekutif bertahan di angka 7%. Dari teman-teman ada yang menawarkan angka 5%. Perbedaan ini membawa materi kita tidak ketemu karena akhirnya teman-teman dari sebagian anggota pansus, kalau begitu kita perbaiki dulu pembahasan tata kelola pertambangan ini untuk memperoleh gambaran berapa sebenarnya koefisien retribusi yang harus dipungut dari para penambang.
2: Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan usul inisiatif eksekutif. Tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan sekaligus menyempurnakan ketentuan yang berlaku agar lebih sesuai dengan kondisi di dalam daerah saat ini.
1: Pendengar, sensus ekonomi 2026 menjadi salah satu pendataan nasional yang penting untuk memotret kondisi real aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan ini dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak hanya menggunakan sampel, melainkan menjangkau seluruh pelaku usaha sesuai cakupan sensus. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Selain itu, hasil sensus juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan kesejahteraan masyarakat. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rifi Fajrina menilai partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026.
4: Kalau berbicara soal sensus ekonomi ya, jadi memang sensus itu dia bukan pengambilan sampel, melainkan dia pengambilan data bagi seluruh masyarakat gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kepentingan paling utama dari pengambilan data secara makro atau secara besar-besaran ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dampaknya sebenarnya akan sangat besar. Bukan masalah akan memperkuat ekonomi kita atau tidak, tapi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data yang relevan bagi seluruh masyarakat. Jadi, ada banyak masyarakat yang akan mendapatkan manfaatnya, bukan hanya pemerintah saja, tapi sebenarnya dengan memperoleh data secara lengkap, secara makro itu, kita bisa mengevaluasi secara tepat bagaimana kondisi spesifik masyarakat saat ini. Ya, jadi dengan mengetahui kondisi dasar, jadi kita bisa mengevaluasi sebenarnya apakah capaian pertumbuhan ekonomi yang selama ini kita lihat itu relevan dengan tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat pendapatan usaha. Jadi bagi pemerintah itu bisa menjadi evaluasi kebijakan yang penting.
1: Rivi Fajrina juga menambahkan, data yang lengkap dan akurat tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi kebijakan, tetapi juga menjadi dasar untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah sejalan dengan kondisi pendapatan masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan demikian, hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim berharap launching Desa Mandiri di Desa Tinelo yang dilaksanakan oleh BKOW Gorontalo dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Kehadiran BKOW adalah memberdayakan masyarakat, khususnya para ibu yang ada di desa tersebut. Dirinya menginginkan adanya dukungan sekaligus partisipasi warga sekitar untuk mendorong kegiatan masyarakat yang ada di desa. Apapun kegiatan yang diselenggarakan, namun tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, tidak akan ada hasilnya. Menurutnya, tujuan dari BKOW Provinsi Gorontalo untuk hadir di Desa Tinelo adalah menjadikan desa itu sebagai desa mandiri, sehingga dapat bersaing dengan desa lainnya dalam hal pemberdayaan perempuan. Selain itu, pihak BKOW Provinsi Gorontalo akan menetapkan kesetaraan gender di Desa Tinelo ini.
5: Untuk Desa Tinelo ini, pertama saya harapkan dengan adanya kami sebagai mitra dari Desa Tinelo ini, agar supaya partisipasi masyarakat yang kami butuhkan di sini. Karena apapun kegiatan, kalau mereka acuh tak acuh, tidak hiraukan, itu tidak ada hasilnya. Sementara tujuan kami di sini untuk menjadikan desa ini jadi desa mandiri, bisa bersaing dan bisa pemberdayaan, terutama pemberdayaan perempuan, itu yang menjadi harapan kami, dan menjadikan mereka itu kesetaraan gender itu yang kami akan terapkan agar supaya mereka itu sudah sejajar dengan kaum pria.
1: Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menjadikan pemerintah dan masyarakat Desa Tinelo sebagai mitra dalam menjalankan berbagai program. Pendengar, Danau Perintis yang dikenal masyarakat sebagai destinasi wisata memiliki nilai sejarah perjuangan kemerdekaan rakyat Gorontalo. Dalam catatan sejarah, kawasan Danau Perintis ini bahkan mengalami dua kali peresmian pada masa perjuangan dan awal kemerdekaan. Selengkapnya terungkap dalam laporan Taufik Usman.
6: Perintis ini pada waktu itu namanya belum Perintis, Tumbamayu. Di dalam areal itu, areal air, ada air di situ seperti rawa begitu, ada tumbuh sewatang serumpun rumbia yang tidak tetap di tempat. Selalu kalau ada angin dari timur dia ke barat, angin dari barat dia ke timur, dia tumbuh di atas air. Baru karena dia kesana kemari disebut Tumbamayu. Sehingga ini areal ini bagus sekali untuk kita buat suatu, dibuat danau begitu.
7: Kabut tipis masih menggantung di permukaan Danau Perintis ketika matahari mulai menyinari Suawa, Kabupaten Bone Bolango. Sekilas, danau ini tampak seperti kawasan wisata biasa. Namun di balik ketenangannya itu, tersimpan kisah perjuangan yang menjadi bagian penting dari sejarah kemerdekaan rakyat Gorontalo. Jauh sebelum dikenal sebagai Danau Perintis, kawasan ini merupakan hamparan rawa yang oleh masyarakat Suawa disebut Tumbamayu. Nama itu lahir dari banyaknya tanaman rumbia yang tumbuh lebat dan bergoyang ke segala arah mengikuti hembusan angin. Bentang alamnya yang tertutup vegetasi rawa justru menjadi tempat yang aman bagi para pejuang untuk menyusun strategi tanpa mudah diketahui penjajah. Tahun 1940-41 hingga 1942 menjadi titik penting dalam sejarah kawasan ini. Di tengah pendudukan Belanda dan situasi politik yang belum menentu, Tumbamayu menjadi lokasi berkumpulnya para tokoh perjuangan Gorontalo. Dari tempat inilah semangat kemerdekaan dirajut jauh sebelum proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945. Salah seorang saksi hidup pembangunan Danau Perintis adalah Halimah Mauduto, atau orang lebih mengenalnya Ibu Sarah. Ia menceritakan nama Perintis yang kemudian disematkan pada danau ini bukan sekedar penanda lokasi, Penamaan tersebut berasal dari gagasan pahlawan nasional Nani Wartabone bersama rekan-rekan seperjuangannya. Kata perintis memiliki dua makna yang sengaja disampaikan berbeda kepada setiap orang yang bertanya. Bagi masyarakat lokal, perintis dimaknai sebagai perintis kemerdekaan. Sebagai pengingat bahwa kawasan ini menjadi tempat lahirnya langkah-langkah awal perjuangan rakyat Gorontalo melawan penjajah. Sementara kepada orang luar, perintis dijelaskan sebagai akronim Perbaikan Ekonomi Rakyat Indonesia Timur, SUAWA. Makna ganda itu menjadi bagian dari strategi perjuangan agar aktivitas para pejuang tidak mudah dicurigai oleh pihak penjajah.
6: Pada tahun 42 sudah terjadinya pergolakan itu jadi perintis. Mengapa jadi perintis? Katanya kalau kita ada yang menanyakan kita perintis ini untuk kita ke dalam, kita sebagai rakyat Irak, perintis kemerdekaan. Begitu. Tapi kalau untuk kita keluar, itu perbaikan ekonomi rakyat Indonesia Timur Suawa. Itu kan dirahasiakan pada penjajah tuh. Cuma kita yang tahu. Gitu. Kita tahu itu perintis itu. Mengapa dibuatkan perintis itu? Menghimpun potensi dari masyarakat Suawa untuk menentang penjajah.
7: Danau Perintis juga mencatat peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Gorontalo. Berkat hasil rembuk di Danau Perintis, untuk pertama kalinya pejabat Belanda dibuat tidak berdaya berkat kejelian dan strategi yang dibuat. Bahkan seorang inspektur Belanda yang oleh masyarakat Gorontalo kala itu dikenal dengan sebutan Tipe Tulu juga tertipu lewat strategi rakyat hasil rembuk di Danau Perintis. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa kawasan Tumbamayu bukan hanya tempat bermusyawarah, tetapi juga menjadi pusat gerakan perjuangan rakyat. Hingga pada tanggal 23 Januari 1942, strategi panjang yang dibuat di Danau Perintis membuahkan hasil kemerdekaan rakyat Gorontalo yang saat ini dikenal dengan Hari Patriotik.
6: Kalau mereka pergi poli, tinggal mau mulai bagaimana strategi kita akan menangkap Belanda. Ada salah seorang bapak, dia pam terbang tiba-tiba di Tingkohubu teme Ariasi, dia punya toli teme Ariasi, tapi dia marganya terbang. Terus bagaimana caranya untuk menangkap? Nah, ini kan orang-orang tua pada waktu itu termasuk orang-orang yang tenaas begitu, yang punya ilmu kita Tiompu ini. Terus begitu terjadi kejadian pada tahun 42, pada tanggal 23 Januari 1942, mereka ini semua ini rakyat yang ini yang kesana, ke kota untuk menangkap, merebut kedudukan itu. Sempat di sana yang termasuk ada seorang perempuan, seorang ibu namanya Fatma Wartabone, sudah meninggal juga, dia sudah lama meninggal. Dia yang mengambil merenggut bendera merah putih biru, terus dia ganti dengan merah putih. Dan bendera merah putih itu adalah hasil jahitan dari Ibu Nani Wartabone, Ibu Aisyah Tengah, itu yang dikibarkan di sana.
7: Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kawasan ini tidak dibiarkan begitu saja. Pada tahun 1945 hingga 1949, masyarakat bergotong royong memperdalam sekaligus memperluas danau agar memiliki fungsi yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat. Semangat perjuangan yang sebelumnya diwujudkan melalui perlawanan terhadap penjajah berubah menjadi semangat membangun daerah secara bersama-sama. Gotong royong itu melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak sekolah. Mereka ikut mengangkut pasir dan kerikil sebagai material pembangunan danau. Bagi generasi ini, kisah tersebut mungkin terdengar luar biasa. Namun bagi mereka yang mengalaminya, membantu membangun Danau Perintis merupakan bagian dari pengabdian kepada daerah dan bangsa yang baru saja merdeka. Halima Mauduto saat itu usianya masih sangat muda. Ia tercatat sebagai murid kelas 4 di Sekolah Rakyat Suawa 1. Bersama teman-temannya dari Sekolah Rakyat Suawa 2, ia turut mengangkut material untuk memperluas kawasan danau.
6: Itu dia, itu dua kali diresmikan. Pada pertama tahun 45 mulai dibersihkan, diperindah. Tahun 49, nah saat itu saya sudah mengerti, sudah tahu. Tahun 49 itu dari guru-guru, guru-guru di SDN 1-2 Buldawa itu membawa, menghimpun anak-anak sekolah dengan membawa pasir, batu, dibawa ke sana untuk pengadaan pembuatan pondasi di situ itu. Nah, di sampingnya itu masih ada barangkali ada bekas-bekas pondasi yang didirikan pertama dan diresmikan di situ.
8: Kelas berapa tuh Ibu kira-kira waktu
6: itu? Pada waktu itu saya kelas 4 SR, SRL, Sekolah Rakyat. Iya, Sekolah Rakyat. Iya.
7: Perjalanan Danau Perintis tidak berhenti di sana. Kawasan ini bahkan mengalami dua kali peresmian pada masa perjuangan dan awal kemerdekaan. Peresmian tersebut menjadi simbol bahwa Danau Perintis bukan hanya proyek pembangunan fisik, melainkan monumen hidup yang merekam perjalanan rakyat Gorontalo dari masa perjuangan menuju masa pembangunan. Perjalanan Danau Perintis tidak berhenti sebagai penanda sejarah perjuangan kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, kawasan yang dahulu menjadi tempat para pejuang menyusun strategi itu bertransformasi menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boni Bolango. Saat senja mulai turun, wajah Danau Perintis berubah. Lampu-lampu di sepanjang tepian danau memantul di permukaan air, menghadirkan suasana yang hangat dan ramai. Tidak sedikit warga yang datang untuk menikmati malam bersama keluarga atau sekedar menikmati kuliner yang disajikan para pelaku usaha lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Boni Bolango, Muhammad Yamin Abbas, menyampaikan, di balik keramaian itu, denyut ekonomi masyarakat terus bergerak. Ada 10 pelaku UMKM yang berusaha di kawasan wisata dengan jenis usaha yang berbeda. Di luar kawasan utama, masih banyak warga sekitar yang memanfaatkan tepian danau untuk membuka usaha kecil yang menjadi sumber penghasilan keluarga.
9: Alhamdulillah sekarang sudah terbangun. Dan di situ ada 10 UMKM itu beda lapak, beda menunya. Sehingga menu itu tidak akan sama. Di dalam situ, pemerintah daerah juga memperkuat dengan memberikan sertifikat halal. Jadi semua yang ada dalam itu sudah ada sertifikat halal, kemudian sertifikat untuk higienitasnya. Higienitas itu diperiksa oleh Dinas Kesehatan yang di dalamnya dikontrol setiap 6 bulan sekali. Baik itu kontrol air minum, kontrol menu yang tersedia di dalam itu sudah dikontrol oleh Dinas Kesehatan. Dan sebelum mendapatkan sertifikat higienitas itu, semua lapak itu mengikuti diklat. Diklat selama 2 hari, mereka 3 hari. Mereka Dinas Kesehatan mengajar bagaimana sih cara memberikan higienitas untuk cara penyajian menunya.

0: Bagi masyarakat Suawa, Danau Perintis bukan sekedar hamparan air yang mempercantik wajah daerah. Danau ini adalah ruang yang menyimpan jejak perjuangan, gotong royong, dan cita-cita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah yang tumbuh di tepian danau ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan lahir dari persatuan, sementara kesejahteraan hanya dapat diraih melalui kebersamaan. Tokoh masyarakat Suawa, Ahril Yowan Babiongko berharap Danau Perintis terus berkembang sebagai pusat ekonomi masyarakat tanpa kehilangan nilai sejarah yang melekat kuat di dalamnya. Menurutnya, makna yang terkandung dalam nama Perintis harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.
1: Danau Perintis ini memiliki proyek yang bagus untuk kedepannya, sebagai selain sebagai wisata, dia juga bisa pengembangan UMKM, karena dengan meluasnya wilayah pariwisata di sekitar Danau Perintis itu bisa menambah pendatang untuk bisa menikmati Danau Perintis, dan bisa masyarakat sekitar situ bisa melakukan usaha-usaha kecil berupa UMKM, makanan-makanan tradisional.
0: Dari rawa bernama Tumbamayu menjadi markas perjuangan kemerdekaan, lalu bertransformasi menjadi destinasi wisata dan pusat ekonomi rakyat. Perjalanan panjang Danau Perintis menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya dikenang, tetapi juga menjadi pijakan dalam membangun masa depan. Selama semangat kebersamaan terus hidup, Danau Perintis akan tetap menjadi lebih dari sekedar destinasi wisata. Ia akan terus berdiri sebagai simbol perjuangan, pengingat sejarah, sekaligus harapan bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat Bone Bolango di masa yang akan datang.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norensyah Banggai. Terima kasih.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
0: Sahabat budaya mengedula mengutato mengetil mengetiamo, apa kabar Anda di pagi ini? Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Hari Jumat kita di hari yang ke-10 bulan Juli 2026. Semoga kita sudah diberikan semangat untuk menjalankan rutinitas di pagi ini seperti biasa, dan ada rasa syukur yang sudah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala-galanya di dunia ini, dan tidak ada yang abadi selain ketetapan dan ketentuan darinya. Sahabat budaya mengodula mengutato mengutila mengutiamu, di kesempatan Nusantara pagi ini bersama Titatu Indah.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kami mengawali informasi Anda di pagi ini dari pusat pemberitaan tentang Dirjen Bina Marga Kementerian PU yang juga hadir pada RDP Panja bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari Kamis kemarin. Di situ, sahabat budaya, tengah ada penyelesaian penyusunan rancangan peraturan menteri atau permen tentang standar pelayanan minimal atau SPM di jalan tol. Nah, regulasi ini akan mempertegas sanksi administratif bagi badan usaha jalan tol atau BUJT yang tidak memenuhi standar pelayanan. Di RPD tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengatakan evaluasi pemenuhan SPM jalan tol saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 16

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, seni ukir Asmat dikenal sebagai salah satu warisan budaya khas masyarakat Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Kerajinan ini menggunakan kayu sebagai bahan utama untuk membuat patung, perisai, dan berbagai perlengkapan adat. Setiap ukiran memiliki motif yang mengandung makna tentang leluhur, alam, dan kehidupan masyarakat Asmat. Keterampilan mengukir diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya setempat. Sampai dengan saat ini, seni ukir Asmat tetap dilestarikan dan dikenal hingga mancanegara. Demikian Bas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

dan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo wadala lo ohuli.
2: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
0: Lumadu lomongo panggola.
2: Bo odelo huta, wau hulungo.
1: Seperti tanah dan langit, artinya sangat berbeda.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
4: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Di pagi ini tengah menghadirkan informasi-informasi update di Provinsi Gorontalo. Namun kami juga menyampaikan ada informasi duka yang sangat mendalam di daerah kita Gorontalo, karena berpulangnya anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem sekaligus tokoh nasional asal Gorontalo, yakni Rahmat Gobel, yang meninggal pada hari ini Jumat 10 Juli 2026 pukul 3 dini hari. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa mantan wakil ketua DPR RI tersebut menghembuskan nafas terakhirnya pukul 3.20 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Sangat memberikan duka yang mendalam karena sosok ini dikenal sebagai salah satu putra terbaik Gorontalo. Dan almarhum meninggalkan seorang istri, Retno Damayanti, dan dua anak, Nur Fitria Sekar Wilis Kusuma Wardani dan Muhammad Arif Gobel, bersama cucu-cucu dan keluarga besar. Saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Jalan Supomo nomor 55A Jakarta Selatan, dan memberi kesempatan bagi kerabat dan tokoh nasional pada penghormatan terakhir di tempat almarhum bertugas. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, prosesi pemakaman rencananya akan dilaksanakan di kampung halamannya di Provinsi Gorontalo. Karena bagi masyarakat Gorontalo, sosok Rahmat Gobel ini bukan sekedar politisi saja, tapi figur pembangun. Selama mengemban amanah sebagai wakil rakyat dan dari daerah pemilihan Gorontalo, jejak peninggalan dan kontribusinya dalam pembangunan daerah itu dinilai sangat terasa hampir di seluruh pelosok provinsi tersebut. Jadi memang kepulangannya kepada Yang Maha Kuasa menjadi kehilangan besar bagi daerah dan bangsa.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mereka yang menghadirkan karya terbesar ini pastinya akan selalu dikenang. Salah satu sosok yang tidak pernah lekang dari waktu juga adalah almarhum Haji Irwan Hamsah. Tadi lagunya bersama Tika Nou atau Ti Laila Musada. Kehilangan sosok besar sudah, apalagi yang sudah memberikan terbaik untuk daerah tercinta, tentunya menjadi duka yang tidak mudah dilupakan. Kita juga beberapa jam yang lalu baru saja kehilangan sosok yang pengabdiannya itu tetap akan abadi di hati masyarakat karena sudah memberi hati pada masyarakat, ya, memberi ruang yang istimewa di hati masyarakat dari segala hal-hal membangun daerah Gorontalo tercinta. Nah, kita baru saja kehilangan putra terbaik yang sudah memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan daerah Gorontalo. Haji Rahmat Gobel yang menghembuskan nafas terakhir pada pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dini hari, dan saat ini sementara disemayamkan di rumah duka dan memberi kesempatan bagi kerabat-kerabat, tokoh-tokoh politik, keluarga besar di parlemen untuk bersilaturahim terlebih dahulu sebelum jenazah almarhum dimakamkan di daerah tercinta, daerah Gorontalo. Sahabat budaya, informasi-informasi ini update akan Anda bisa Anda baca, ya, di rri.co.id.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bola.
1: Boodelo pombolu moondo tau.
2: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Lumadu lomo panggola.
3: Boodelo baya lo milate.
4: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
5: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Provinsi Jambi, sahabat budaya yang ada di Pulau Sumatera yang banyak menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Di Provinsi Jambi itu ada banyak kota ya. Ada di pesisir timur Sumatera, juga itu ada Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sejak di masa lampau. Jadi Jambi ini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Melayu kuno. Dan salah satu buktinya adalah keberadaan kompleks Candi Muaro Jambi, situs percandian Buddha yang terluas di Asia Tenggara, yang menjadi saksi kejayaan kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Di kawasan ini, sahabat budaya, jadi destinasi wisata sejarah sekaligus pusat penelitian arkeologi yang menarik perhatian wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Selain kaya akan sejarah, Jambi juga punya budaya Melayu yang masih lestari, sahabat budaya. Masyarakatnya juga menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun, dan nilai gotong royong dari berbagai tradisi yang masih terus dipertahankan. Seperti kenduri sko, malam berinai, sampai dengan mandi safar yang syarat makna kebersamaan dan rasa syukur. Keberagaman etnis seperti Melayu Jambi, Kerinci, Batin, sampai dengan orang Rimba turut memperkaya khasanah budaya Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, tidak kalah indahnya juga alam Jambi yang sangat-sangat mempesona. Provinsi ini punya Taman Nasional Kerinci Seblat yang menjadi rumah bagi Gunung Kerinci, gunung berapi tertinggi di Indonesia. Kawasan ini juga menyimpan Danau Gunung Tujuh, hutan tropis yang masih asri dengan berbagai flora dan fauna langka seperti harimau Sumatera dan juga ada bunga rafflesia. Kita masih akan terus bersama dalam perjalanan Nusantara pagi hari ini, sahabat budaya. Namun sebelumnya kita ikuti dulu info cuaca.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 10 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Wanggarasi, dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Dulupi, Tilamuta, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 12 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dan kecepatan 20 hingga 26 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, informasi terakhir yang kami terima di update informasi pagi ini, Sahabat Budaya masih dengan info berpulangnya tokoh nasional Bapak Pembangunan Gorontalo, Dr. Haji Rahmat Gobel, yang meninggal pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan kepergian sosok yang dikenal sebagai pemimpin visioner dan dermawan ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, apalagi masyarakatnya, serta berbagai kalangan yang pernah merasakan dedikasi dan pengabdiannya. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dicatwalkan tiba di Gorontalo menggunakan jet pribadi setelah pelaksanaan sholat Jumat. Kedatangan jenazah ini diperkirakan akan disambut oleh keluarga, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada putra terbaik Gorontalo. Nah, nantinya di sini juga akan ada prosesi penghormatan adat maupun kenegaraan dilaksanakan ba'da sholat asar. Dan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama mengabdikan diri kepada bangsa dan daerah tercinta Gorontalo. Insyaallah almarhum akan dimakamkan di kompleks makam Raja Aulia Hubulo Gobel. Ini adalah lokasi yang memiliki nilai

0: historis bagi keluarga besar Gobel. Dan tempat peristirahan terakhir ini diharapkan juga menjadi lokasi yang layak bagi sosok yang sepanjang hidupnya dikenal memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Gorontalo dan Indonesia. Kita mendoakan almarhum insya Allah seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo, informasi ini juga disampaikan langsung oleh keluarga, dan mudah-mudahan tidak meleset dari informasinya. Jadi berbagai titik ini masyarakat sudah menunggu, dan pastinya banyak yang merasa kehilangan. Sahabat budaya, mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo, ada program acara berikutnya yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu obrolan Pak Kuni.
1: Paran keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya.

Sahabat budaya, tari serimpi merupakan tarian klasik yang berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta. Tarian ini dibawakan oleh 4 penari perempuan dengan gerakan yang lembut dan anggun. Setiap gerakannya melambangkan keselarasan, kebijaksanaan, dan kehalusan budi. Tari serimpi sering dipentaskan dalam upacara adat maupun acara budaya di lingkungan keraton. Hingga kini, tarian tersebut tetap menjadi salah satu warisan budaya klasik di Jawa. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.